0: Kauman
1: Kurame.
0: mungkin akan ada sedikit kepadatan kendaraan.
2: Sudah.
0: Terima kasih, hati-hati
1: selalu. Terima kasih.
2: Di kopi Pak Stefanus Agung
1: yang ada di Salatiga ada sedikit ketersendatan atau keramaian nanti.
2: Yes.

0: Kawan Rasika, tahukah Anda bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi karena kesalahan manusia? Salah satunya tidak menjaga jarak aman saat berkendara. Saat mengemudi, terapkan aturan 3 detik. Caranya, pilih satu patokan di pinggir jalan. Ketika kendaraan di depan melewatinya, hitung 1, 2, 3. Jika mobil Anda melewati patokan itu sebelum hitungan selesai, berarti jarak Anda terlalu dekat. Ingat, otak membutuhkan waktu untuk bereaksi, kaki membutuhkan waktu menginjak rem, dan kendaraan juga membutuhkan waktu untuk berhenti. Itulah mengapa menjaga jarak sangat penting. 3 detik yang Anda berikan hari ini bisa menjadi penyelamat nyawa di perjalanan.
1: Jam 7 pagi, waktu dirasika.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
0: Ratusan karyawan pabrik garmen PT Samuan di Kecamatan Kalinyamat, Kabupaten Jepara, terancam terkena pemutusan hubungan kerja setelah perusahaan dipastikan berhenti beroperasi mulai Agustus. Disnaker Trans Jawa Tengah mencatat sebanyak 607 karyawan terdampak penutupan tersebut. Kepala Disnaker Trans Jawa Tengah Ahmad Aziz menjelaskan, PT Samuan terus mengalami kerugian sejak pandemi, meski manajemen sudah berupaya mencari pembeli baru. Untuk mengawal kasus ini, Disnaker Trans mengerahkan tim satuan waspada ke lapangan dan memfasilitasi proses bipartit. Pemerintah memastikan seluruh hak karyawan dipenuhi, sekaligus menyiapkan informasi lowongan kerja baru di Jepara agar para buruh bisa segera terserap kembali. Elemen masyarakat yang tergabung dalam Forum Jawa Tengah Guyub menyampaikan berbagai aduan daerah kepada Gubernur Jawa Tengah dalam audiensi di kantor Gubernur. Perwakilan masyarakat dari Rembang, Pati, Blora, Wonogiri, Grobogan, Salatiga, serta Kota Semarang membawa berbagai persoalan krusial yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Isu yang didesak untuk disumbangkan perhatian mulai dari konflik tambang Kendeng di Rembang, hak-hak buruh, kerusakan infrastruktur hingga nasib petani tebu di Blora akibat berhentinya operasional pabrik gula GMM. Menanggapi tuntutan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan, rumah gubernur adalah rumah rakyat dan berkomitmen memetakan serta menindaklanjuti seluruh aduan hingga menghasilkan solusi nyata. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sampai dengan jam 7 pagi kawan, situasi arus lalu lintas lokasi yang mungkin perlu jadi sorotan atau perhatian ya, mungkin sementara masih Kubro aja ya kawan Rasika.
1: Kubro aja yang agak
0: Kubro, betul. Di Jalan Arterio Sudarso Kubro Kota Semarang kawan, sejak jam 6 pagi kita mulai antriannya cukup signifikan. Jadi kalau mau menghindari, hindari aja. Wong Jalan Brigjen Sudiarto dan Walter Mongisidi masih lancar kedua arahnya. Jadi silahkan kawan Rasika, kalau bisa menghindari Kubro ya hindari aja.
1: Di Subeno masih lancar.
0: Betul sekali, situasi lalu lintas ditarik ke berbagai lokasi sampai dengan Kendal Weleri tadi jam 7 juga lancar. Semarang Gubuk juga masih lancar. Informasi kepadatan Nihil, Semarang Trengguli, Kudus, Pati tadi. Wah kawan-kawan sudah terek-terek tuh informasinya
1: sampai
0: ya.
1: Sampai dengan Pati ya.
0: Bahkan sampai dengan Pati juga masih baik
1: Solo
0: saja.
1: Solo 3 juga lancar.
0: Solo 3 juga lancar meski ada agenda ternyata tadi laporannya kawan-kawan sudah, di UKSW
1: di kota, untuk pinggir-pinggir jalan-jalan untuk dilewati ke arah Boyolali masih lancar.
0: Nah betul sekali. Nah kita dapat informasi dari reporter Arif Syarifuddin. Nah selain di Jalan Diponegoro Kota Salatiga yang sedang ada agenda wisuda Universitas Kristen Satya Wacana, ternyata di lapangan Pancasila juga sedang ada acara. Ada agenda apa di lapangan Pancasila Salatiga? Ada reporter Arif Syarifuddin di sana. Traffic.
2: Selamat pagi Rasika, dari kawasan

aktivitas kawan di pagi ini terpantau padat tetapi lancar. Sementara itu pemandangan berbeda terjadi di lapangan Pancasila, alun-alun Kota Salatiga, di mana pagi hari seperti biasa banyak warga masyarakat yang melakukan olahraga pagi dengan cara berjalan kaki maupun lari. Namun mulai kemarin hingga hari ini, kawasan ini sudah dipenuhi dengan tenda-tenda. Ini menyambut untuk besok pagi ini rapat paripurna istimewa dalam rangka hari jadi Kota Salatiga yang ke-1276. Seperti tahun-tahun sebelumnya, rapat paripurna ini diselenggarakan di lapangan Pancasila Kota Salatiga yang menghadirkan warga masyarakat dan seluruh tamu undangan, pejabat maupun mantan tokoh dan tokoh yang ada di Kota Salatiga. Ini panitia sudah memasang teratak dan yang akan digunakan untuk besok acara. Rencananya di kawasan ini kawan akan diberlakukan sistem buka tutup arus lintas yang menuju ke kawasan lapangan Pancasila Salatiga. Jika sudah acara berlangsung maka akan ditutup arus lalu lintasnya. Demikian, saya Rizal Budin, Radio Resika USM, melaporkan langsung dari kawasan Pancasila Salatiga, kembali studio.

0: Kawan, ada 23 tempat pembuangan akhir atau TPA di Provinsi Jawa Tengah yang terkena sanksi oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Sebanyak 23 tempat pemprosesan akhir atau TPA di Jawa Tengah, termasuk TPA Jatibarang di Kota Semarang, menerima sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup akibat masih menerapkan sistem pembuangan terbuka atau open dumping. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Heru Jatmiko mengatakan, dari 49 TPA di Jawa Tengah, sebanyak 43 lokasi masih mengandalkan sistem lama tersebut dan 23 diantaranya wajib segera berbenah dan beralih ke sistem controlled landfill. Saat ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus gencar berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk memperbaiki tata kelola TPA yang terkena sanksi ketimbang membuka lokasi yang baru.
1: Di Jateng itu TPA pendamping itu ada 43. Sebenarnya jumlah TPA di Jateng itu ada 49. Yang 4 atau 6 itu sudah kontrol landfill. Tadi sebutan sama aku dari 43 itu yang pendamping itu yang 23 yang kena sanksi. Yang hari segera dikendali kemudian. Nah itu kami ini sedang melakukan koordinasi koordinasi dengan kabupaten untuk segera membenahi TPA-TPA pendamping dengan sanksi.
0: Disebutkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Heru Jatmiko mengatakan, dua lokasi TPA yang terkena sanksi di Jawa Tengah adalah TPA Jatibarang di Kota Semarang, serta TPA di Kabupaten Semarang termasuk di antaranya. Selain membenahi terkait TPA, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah juga mengimbau agar sampah dari program Makan Bergizi Gratis atau MBG tidak menambah beban TPA yang ada. Sebagian sampah yang dihasilkan dari dapur MBG berupa sampah organik bisa lebih mudah diolah di lingkungan sekitar tanpa harus memenuhi TPA. Nah ini Pak Rizky Septa nih yang sudah sampai kawasan Boyolali.
2: Tekan mana nih? Tekan mana nih?
3: Pukul 7 persis masuk lingkar utara Boyolali ya Bun. Lali dari terakhir TL Rando Acir sampai dengan Boyolali los, tidak ada ketersendatan, lancar. Cuaca panas tapi hawanya dingin, fenomena Big Eating kah atau apa ya, belum begitu paham ya Bun ya, ini masih dingin banget padahal matahari sudah bersinar.
0: Ya iyalah di Boyolali ya.
3: Begitu. Terima kasih.
2: Lereng Gunung Merapi ya.
0: Ya. Semua daerah di Boyolali kok ini ra ono sing panas ya, adem koyo ne.
2: Iya, ya, ya sih. Kota itu sedikit panas tapi yang pinggir-pinggir sana sama dingin semua.
0: Oke. Nah, ini ada Pak Yogi nih. Tadi kan Arif Syarifuddin memantau di lapangan Pancasila Salatiga.
2: Gimana nih sekarang? Ada yang lain.
0: Ada agenda Salatiga. Sudah persiapan kan? Persiapan untuk rapat KSB. Paripurna dan acara hari

0: jadi ke 1276 Kota Salatiga. Nah, hari ini kan ada wisuda Universitas Kristen Satya Wacana, ada Pak Yogi ini di sana. Kok ini kalau beberapa periode, kayaknya 1 atau 2 tahun kebelakang nih wisudanya UKSW terpantau agak cukup kondusif kok ya.
1: Tenang,
0: Nggak kayak mungkin tahun 2018-2019.
1: Paling di pinggir-pinggir gitu. Para penjual bunga aja yang ada. Orangnya yang berseliweran nggak banyak.
0: Kamu ingat sih kalau era 2018-2019an itu tuh kayak sekalinya wisuda di UKSW tuh kayak sampai dalan-dalan perapatan-perapatan
1: sampai kauman mandek rasanya. Petugas sudah standby.
0: Ya wis, kayaknya sudah sekitar 1-2 tahun kebelakang wisudanya UKSW dampak lalu lintasnya cukup baik kok ya.
1: Apalagi sudah sebagiannya mendengarkan Kelana Kota.
0: Asik deh, asik.
1: Ini gak masalah, harus ngerti apa yang harus dilewati, mana yang harus dilewati.
0: Yes, hari ini wisuda periode 3 tahun 2026 Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Tapi ya, bagi Pak Yogi yang melintas di sana dan kawan-kawan, situasi lalu lintasnya masih tertib dan lancar aja katanya. Teruskan Pak Yogi untuk laporannya dari Jalan Diponegoro, Kota Salatiga, betul sekali. Kita juga tadi kalau ini Pak Kodriki mau menuju arah ke sana loh, sudah sampai mana nih? Ini tadi menyusuri tanjakan Lemah Abang lancar, nggak ada kendala. Apa yang sudah Allah takar tidak mungkin tertukar, Bung Jam.
1: Betul sekali Pak.
0: Sampai dengan kawasan Karangjati juga masih lancar. Pertigaan Pringapus masih ditutup ya?
1: Gimana nih Pak?
0: Iya, masih ditutup. Padahal kalau aku lihat juga pekerjaan saluran airnya kok ini sudah selesai toh di sana. Oke, kemudian ini sampai di kawasan Samban. Tadi tepat di jam 7.00. Samban, Bawen, sudah sepi dan lancar.
1: Sudah pada masuk.
0: Betul sekali. Pak Dimas, ini Jalan Brigjen Sudiarto padat arah kota. Lancar. Kalau yang arah sebaliknya malah lancar kok menurut saya, katanya Pak Dimas. Lah ya, yang jalur diperbaikinnya ya. Selain Pak Dimas tuh tadi ada informasi dari kawan di Pak Tio. Ki Pak Tio Pras ngasih info Jalan Brigjen Sudiarto Kota Saat Semarang. Nah, ini dari bawah jembatan tol Gayam Sari itu sudah ada banyak rambu dan tanda lah.
1: Iya, dan ini sudah di scraping sedemikian rupa. Panjangnya
0: masih bongkar-bongkar dalan ya Kawara Rasika, 300 meter.
1: 300 meter nanti.
0: Iya. Dari bawah jembatan tol Gayam Sari. Kalau sore gimana guys? Kalau pagi kan paling tidak ya dari Senin sampai dengan Kamis ini situasinya oke nih.
1: Ini kalau sore mungkin lebih ramai.
0: Kalau sore lebih ramai ya. Oke, baik matur suwun Pak Tio, laporannya sama kawan-kawan di Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang. Untungnya lalu lintasnya masih baik dan lancar ya sekali lagi untuk Kawan Rasika. Jadi nggak perlu khawatir untuk pagi hari ini sampai dengan nanti 28 Desember 2026.
1: Tahun baru kurang 3 menit.

0: bersama Rasika Kelana Kota.
1: Pak Pepeng.
2: Pagi Mas Yuda, pagi Bung Jamal.
3: Selamat
2: Mas Yuda, Bung Jamal melaporkan dari Pejagaan Jepara menuju ke kawasan industri Candi. Sekarang sudah masuk Lingkar Demak. Perjalanan aman, lancar Mas Yuda, Bung Jamal. Untuk selanjutnya yang menuju ke arah kawasan industri Candi, beripun gih lalinya. Matur suwun.
1: Oke, mengkopi laporannya Pak Edi Sasmito lah ya tadi ya.
3: Masih lancar.
1: Masih lancar kok sementara. Kendala dan juga hambatan masih nihil Pak Danang.
4: Update perjalanan Mas Yuda Bung Jamal jam 6 lebih 40 6 menit sudah masuk Kota Rembang ya. Lalu lintas dari
1: Pati
4: Juwana Rembang lancar kedua arah. Matur nuwun.
1: Wah, ini selain Pak Danang juga ada Pak Andi Kendi nih.
3: Wah, Pak Andi
1: berbagi
3: Kendi
1: info
3: nih.
1: Lagi.
3: Tapi panas
1: ya, Pak Andi Kendi ngasih info Mas, semua jalan masuk Kota Blora aman lancar, cuma ming panas pol.
3: Ya biasalah panas di menjelang siang hari.
1: Blora kok ya, beto kayak Pak Rizky Septa mau, nek Pak Rizky Septa Boyolali mah adem kabeh, nek Blora panas kabeh.
3: Panas kentang.
1: Berarti Blora enggak ada lokasi atau kecamatan yang adem.
3: Kayaknya panas dia.
1: Pak Koirudin Fahri, selamat pagi. Usaha dan doa lebih lengkap bila ada orang dalam, Mas. Salam realita.
5: Jadi ya, Mas Yuda dan Bung Jamal. Ya,
1: pengen dua orang
5: ini
1: dalam.
5: Di TL SMP 2 Kudus ya. Wah, ramai sekali anak-anak yang sekolah dan mas-mas pekerja. Semangat untuk para pekerja, karena kata simbah saya yang ahli pribahasa itu bilangnya ajining diri ono ing seleri. Begitu, terima kasih.
1: Sangar men mbah Pak Fahri sudah ngerti bahasa Inggris
3: ajining
1: ya.
3: Ajining diri ono ing gaji. Ajining rogo ono ing harta benda.
1: Anak delok rupa, wong tuwa delok benda.
5: Mas, hektiknya di Jalan Muria Colo ya. Wah. Yang arah ke bawah Kudus lantai 1 rame banget. Saya menuju Kudus lantai 2.
1: Oke. Baik, matur suwun Pak Fahri. Kudus-kudus kenalkan kita sama semua daerah ning Kudus lah Pak Fahri ya.
3: Jadi gampang kalau kita kesana enggak kesasar ya.
1: Betul sekali.
3: Artinya kok ming daerah Pentul toh.
1: Lancar perjalanannya Pak Wawan, selamat pagi.
6: Selamat pagi Mas Yuda, Bang Jama. Jalan arah SMK Palapa Prodit ini macet. Mungkin di pertigaan sana di dekat Palapa mungkin.
1: Jalan apa?
3: Jalan
6: apa ada truk apa ada pedestrian buat lewat truk.
3: Sampai ada itu apa namanya?
6: Oke, itu dulu.
1: Begini sampai ke moto-moto kan.
3: Rumahnya Pak Aris.
6: Terima kasih.
1: Lah ya. Apa jenenge kemarin jalan yang ditutup ki guys? Mohon maaf aku kok lupa lagi enggak tak cari. Apa daerah kono dalane yang sedang ditutup itu?
3: Lali.
1: Apa guys, Bapak Ibu?
3: Jenengnya itu familiar.
1: Makanya jalan Jati Barang belakang tuh rapet banget karena ada satu jalan yang
3: jalan
1: sedang ditutup.
3: Jalan yang diperbaiki sehingga tersendat untuk di sana.
1: Betul, ini sejak hari Senin nih kita dapatkan infonya. Di sana. Apa jalan apa guys yang ditutup ki? Lupa aku guys, nanti pasti kawan-kawan ada yang ngasih info toh habis ini. Pak Eko Tanah Mas melaporkan saya ke Wonosobo ini.
3: Berangkat jam 5 ya.
1: Yes, dari Semarang ke Wonosobo berangkat jam 5 pagi sudah sampai alun-alun Temanggung. Ini situasi di kawasan Paraan. Ibu-ibu ki mesti ya rame ki.
3: Gunungnya ketok ngarepan gunung.
1: Lah ya. Cakepnya.
3: Gunung Merbabu. Kok Gunung Merbabu ya. Sumbing Sindoro
1: sih. Enggak apa lo.
3: Sindoro Sumbing Merapi Merbabu ada di Kopeng.
1: Oke. Semarang Wonosobo nih enggak waras ya, siapa yang mau ikut ke Wonosobo sampai dengan Temanggung sementara lancar. Sido Dadi, Allah Akbar, wis tak carut ya. Sido Dadi matur suwun ya. Pak Isnan iki padahal wingi wis ngei surat edarane barang lho sampean, mohon maaf ya, Pak.
3: Sekarang gede.
1: Sido Dadi dalane sing diperbaiki iki lah ya Allah Gusti, mohon maaf ya kang Warasika. Pak Resep Afdi ya.
7: Nanti beliau dulu putranya sekolahnya di
1: Utara. Sido Dadi, Sido Dadi. Iki Pak Resep Afdi lagi antre di mana ki kok ujung-ujung antre wae?
3: Di mana, Pak?
1: Kayaknya Kali Banteng enggak sih? Pak Resep Afdi ya.
8: Mas Yuda di mana Jalan Sriwangi Kalibanteng arah ke kota itu di dekat kantor BMKG, lajur kiri itu sepertinya ada truk mogok atau parkir, itu gak ngerti soalnya belum ada tanda internasional. Lalunya sudah lumayan padat karena kan menyempit. Terima kasih.
1: Oke, baik, matur suwun Pak.
8: Selamat Disnatalis untuk Upgris ya Mas, berarti saya salah satu alumninya. Cuman gak perlu disebutkan tahunnya, nanti kelihatan tua. Soalnya zaman saya kuliah itu masih belum ada gedung yang tinggi-tinggi Mas, perpus juga belum ada. Kuliahnya masih di
3: wis menunjukkan tahun berapa
8: berarti. Depannya itu dulu kan ada gedung sekolah itu Mas. Terima kasih.
1: Padahal seangkatan dengan Pak Ragil Priyojatmiko. Masa Pak Reser sudah setua itu toh Pak?
3: Paling ada angkatan. Atau Anda jangan-jangan SMP langsung kuliah. Baru ki baru SMA.
1: Makanya aku nek ndelok Pak Resep ngono ki koyo ini masih 30-an awal, 31, 32 ngono ki lho. Walah.
3: Paling ae jeneng
1: nomor. Wis semono to.
3: Program apa jenenge sing kelasnya melompat-lompat itu.
1: Akselerasi.
3: Akselerasi. SMP langsung kuliah iki.
1: Bu Tommy ini ngasih info nih, Jalan Sidodadi ki sing nutup timnya Pak Tommy itu yang sedang melakukan pekerjaannya. Oh ya.
3: Berarti kalau pengen buka besok tinggal hubungi Pak Tommy. Pak tolong dibuka.
1: Ya wis, Bu, tolong tanyakan Bapak lihat sampai tanggal berapa? Walaupun sudah ada surat edarannya, ding tadi sudah satu bulan ya. Satu bulan.
3: Sampai dengan
1: dari 16 Juli kalender. 30 hari itu berarti kapan?
3: 30 hari kalender ya, berarti ngumpul ke kalender 30.
1: Orang ngono dong konsep.
3: Berarti 30 dihitung mulai tanggal
1: 16 Juli. Tanggal?
3: Berarti 16 Agustus ya?
1: 16 Agustus.
3: Kurang lebihnya 16 Agustus.
1: 16 Agustus ya.
3: Tapi kan itu ada hari minggunya kan enggak dihitung kalau kalender ya.
1: Yang tenane iki ono sing duwe proyek lho ki.
3: Hari kerja. Hari kalender kan hari kerja.
1: Coba tanya Bu Tommy, Pak Tommy Sabtu Minggu kerja enggak, Pak?
3: Nah,
1: Bu.
3: Tanya.
1: Memperbaiki Jalan Sidodadi.
3: Kalau kalender itu tanggal merahnya dihitung enggak, Bu?
1: Iya, kalau di sini sih enggak ada pengecualian tanggal abang kuning ijonya ya. 30 hari gitu aja di surat edarannya. Perbaikan crossing Jalan Sidodadi Kelurahan Mijen, Kecamatan Mijen, Kota Semarang mulai 16 Juli 2026.
3: Bulan. Mohon untuk kawan-kawan Kelana Kota Rasika USA mohon maklum.
1: Oh, mantap sekali sampai disebut Rasikane. Berarti istilahnya Jalan RM Hadi Subeno mau lewat RM Hadi Subeno yo padet, lewat Jati Barang yo padet karena Sidodadi masih ada.
3: Terusnya ada pekerjaan. Ditutup.
1: Betul. Pak Joko Kawianto.
9: Selamat pagi Bung Jamal, Mas Yuda, kawan pagi, Rasika pagi ini. Sambiroto Raya lancar ya tadi yang sedikit tersendat di sekitar SD, masuk SD Kebon Dalem. Ini gedung mundunya masih lancar, cuaca sangat cerah. Matur suwun.
3: Matur
1: Pak. Oke, matur suwun Pak Joko Kawianto. Kemudian ini tuh aku dapat info dari Pak Kris sih, masa Pak Kris bilang, "Kubro kalau menurut saya lancar ah Mas," katanya. Oh ya syukurlah kalau
3: sudah,
1: gitu.
3: Sudah mulai lancar.
1: Kalau kembali. Menurutnya Pak Kris lancar. Kalau kita sih ya seneng-seneng aja bilang lancar ya.
3: Berarti ada
1: ya, saatnya syukurlah kalau gitu.
3: Ada saatnya lancar.
1: Mungkin. Iya. Betul ini Pak, waktu Pak Kris lewat ya mungkin pas antriannya lancar. Masih cukup baik lah di Kubro tadi waktu Pak Kris lewat jam 7:20. Pak Irfan.
10: Selamat pagi.
1: Ini Pak Irfan juga ngasih info di perlimaan Telogosari Kota Semarang nih. Salmonersnya tuh juga jangan salah, ini ya, salmonersnya ya, wakil
3: walaupun banget, masih sedikit tapi nanti pada saat-saat tertentu akan ngumpul.
1: Nah, iya. Ini situasi di Jalan Arteri Soekarno-Hatta perlimaan Telogosari nih, salmonersnya setiap pagi ya. Ini dari depan SMP Mardi Siswala ya.
3: Sekolah Panodalan, sekolah Genedalan. Thanks lander siji-siji sesuai yang ngarep lampu merah mak biuk.
1: Biuk.
3: Jadi siji.
1: Kayaknya perlimaan lo gesari ngono kira sih.
3: Iya, nanti gitu thanks lander sekolah kono, sekolah kene, sekolah kono, sekolah kene nanti ngumpul di depan lampu merah itu persis banyak.
1: Nih kalau katanya Pak Adi Nugroho, Jalan Brigjen Sudiarto ki kalau sore antriannya sampai eksit tol Gayam Sari lo pun ambil lajur kiri pokoknya karena proyeknya di sebelah kanan. Nih langsung dikasih info ki sama Pak Tommy sama Bu Tommy yang mengerjakan di Jalan Sidodadi. Gak ada liburnya Bung Jamal, 24 jam 7 hari.
3: Wow, keren ya. Full, satu bulan full.
1: Betul sekali. Jadi paling tidak satu bulan ke depan ya kalau sudah lewat RM Hadi Subono, wis lewat RM Hadi Subono aja lah ya.
3: Wis istiqomah lewat situ ya.
1: Kalau lewat Jati Barang ya wis lewat Jati Barang aja, rasa desel-desel karena kedua sisinya.
3: Pindah-pindah ini wong dalane lagi diperbaiki.
1: Betul sekali. Pak Wais.
10: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Melaporkan perjalanan dari Tembalang menuju Purwodadi. Ini sampai Godong perjalanan overall ramai lancar. Pasar Banggen lancar, Pasar Bawa Brambang lancar, Gubuk juga lancar. Terima kasih.
1: Oke, matur suwun Pak Wais dari Jalan Semarang Gubuk Purwodadi pagi ini. Pak Faisal Ramadhani.
11: Pagi Mas Yuda dan Om Jamal, pukul 7 lebih 12 melintas di Kali Gawe, tepatnya di depan Unisula ya. Tadi waktu saya turun dari Mukdiarjo kemudian masuk Yuten Kubro, lancar sekali kok Mas Yuten Kubro.
1: Lancar malah nih, syukurlah ya. Kalau gitu.
11: Kemudian sampai di Masjid Kubronya hanya tersendat sedikit karena ada beda level jalan itu yang antara beton kemudian turun apa masih tanah itu ya. Hanya di situ aja saya lihat antrian ada 3 truk di depan saya. Selebihnya lancar sampai di Unisula. Demikian Mas Yuda yang bisa disampaikan untuk perjalanan Yuten Kubro sampai Kali Gawe. Maturun.
1: Oke, syukurlah kalau lancar. Tapi kelancaran ini bisa akan berbeda ya dengan mungkin nanti jam 8 dengan nanti setengah 9.
3: Nanti kondisinya akan berbeda.
1: Yes, betul sekali. Jadi itu kawan, Kali Gawe, Kubro dan sekitarnya ini lagi oke nih. Enggak kayak tadi jam 6 pagi ya.
3: Pas volumenya berkurang.
1: Yes, betul sekali. Di Pak Erick Gustiani bilang katanya perlimaan Telogosari Kota Semarang itu adalah persimpangan paling semrawut se-Asia menurut Tenggara. Saya. Betul, nah, makanya kita sempat ada sebutan kalau perlimaan Telogosari adalah simpang terpadat se-Asia Tenggara. Masih ingat enggak kalau Anda dengar Kelana Kota dari 2018-19an?
3: Padat dan juga paling ribet.
1: Lah ya. Simpang terpadat se-Asia Tenggara itu adalah di
3: Telogosari.
1: Perlimaan Telogosari Kota Semarang, betul sekali. Bu Tati.
12: Pagi, Om Jamal Mas Yuda.
3: Selamat pagi, Bu.
1: Pagi, Bu.
12: Perjalanan dari Candi Penataran ke Citarum ya. Mantap. Ini aku berangkat pagi karena jalanan tempatku tuh Mas di Jalan Candi Penataran

0: lupe,
1: putati.
0: Yang lagi hamil bisa perutnya rusak.
1: Coba kayak apa guys, foto atau mungkin videonya? Aku pengen lihat semulus atau sebaik apa, kan aku juga mau tanya itu sebenarnya tadi, tapi sudah disampaikan kok katanya Bu Tati. Soalnya dua hari yang lalu tuh rilisnya DPU Kota Semarang kan lagi aktif-aktifnya nih, ngasih pemeliharaan jalan di Jalan Candi Penataran, Kali Pancur, dan sekitarnya. Kayak apa bentuknya Kak Warasika? Mau tak bandingkan dengan video yang kita punya beberapa bulan jadi yang lalu.
0: Kotaknya, lah ya. Bekas-bekasnya itu jendulnya kayak apa atau jeglongnya kayak bisa dikasih info ke
1: kayak kita. Apa guys, Jalan Candi Penataran yang katanya kemarin sudah diaspal itu Kawarasika, aku tak ndelok. Pak Nathan.
2: Pagi Mas Yuda, Mas Jamal, ini ada tersendatan ya di Kali Banteng depan RFL sebelum Bulog, ini ada truk besar sebelah kiri berhenti, jadi lalu lintasnya cukup padat ini pagi ini yang arah masuk kota.
1: Oke.
2: Terima kasih.
1: Matur suwun. Pak Nathan, Pak Anggoro.
3: Selamat pagi Mas
0: selamat
3: Yuda,
0: pagi, selamat pagi, selamat
3: Mas
0: pagi.
3: Jamal.
0: Oke.
3: Okay. Izin update perjalanan dari Ambarawa menuju
0: Ambarawa
3: kawasan industri Candi.
0: Jauh nih.
3: Dari Ambarawa lewat jalan biasa sampai Ungaran terpantau ramai lancar seperti biasa, tetapi tidak ada ketersendatan. Mohon info nanti masuk tol Serondol sampai exit tol Krapyak apakah lancar?
1: Lancar,
3: terima
1: Pak.
3: Kasih.
0: Serondol sampai Krapyak lancar. Setelah itu untuk menjawab
1: Bu Heni Novi. Pak Anggoro ke tahap 5 juga. Ki Bu Heni juga sudah tanya kebetulan Solo 3 ke KIC. Lancar enggak ya? Lancar Bu Heni, Pak Anggoro.
0: Masih lancar ini.
1: Betul, silakan.
0: Blok 5 ya,
1: tol Semarang ABC lancar. Semarang Ungaran Bawen juga tol atau jalur arteri juga sebenarnya masih lancar.
0: Enggak usah muter-muter.
1: Yes.
0: Laju aja.
4: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus sekarang udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1276 tahun bukan sekedar hitungan waktu. Di dalamnya ada jejak perjuangan, ada doa, ada kerja keras, dan kebersamaan lintas generasi yang telah menjaga Kota Salatiga hingga hari ini. Warisan terbesar Kota Salatiga bukan hanya pada pembangunan atau sejarahnya, melainkan nilai-nilai yang terus hidup di tengah masyarakat. Saling menghargai, saling menguatkan, dan mampu hidup berdampingan dalam keberagaman. Itulah makna dari tema hari jadi tahun ini, yakni Salatiga Beda, Beragam Nyaman, Salatiga Toleran. Atas nama pemerintah Kota Salatiga, saya berikan apresiasi yang tulus kepada seluruh elemen masyarakat. Terima kasih telah menjadi penjaga kerukunan, penggerak kemajuan, dan bagian penting dari setiap langkah pembangunan kota ini. Mari kita lanjutkan perjalanan ini bersama, menjaga apa yang telah diwariskan, sekaligus menghadirkan harapan baru bagi Kota Salatiga Beda yang semakin maju, nyaman, dan mendunia. Selamat hari jadi ke 1276 Kota Salatiga. Sri Astu Swasti Prajabyah. Semoga berbahagia dan selamatlah rakyat sekalian. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Arif Subandi. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Kabupaten Banyuwangi mendesak adanya penguatan kapasitas organisasi sebagai wilayah terluas di Jawa Timur seluas 5.783 km persegi dengan 1,78 juta jiwa penduduk, layanan pemadam kebakaran di daerah Banyuwangi dinilai masih jauh dari ideal. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Banyuwangi, Edi Supriyono, mengungkapkan bahwa instansinya saat ini hanya ditopang oleh 50 personil. Damkarmat mendorong pemerintah Kabupaten Banyuwangi segera merealisasikan penambahan personil dan alokasi anggaran operasional untuk pengadaan armada pemadam, mobil rescue, ambulans, serta mobil tangga untuk bangunan bertingkat.
2: Informasi selanjutnya kawan dari Kabupaten Situbondo bersama Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM. Selamat pagi. Menjelang peringatan Hari Jadi Situbondo atau Harjakasi yang diperingati setiap tanggal 15 Agustus, Pemkab Situbondo melakukan pengecatan kawasan kota yang dikemas dengan Situbondo Attention. Ada ribuan orang yang melakukan pengecatan yang merupakan perwakilan dari semua organisasi perangkat daerah, perbankan, PKK, termasuk Forkopimda yang langsung dihadiri oleh Komandan Kodim 0823 Situbondo Letkol Infantri Ferry Ardian. Bupati Situbondo Yusuf Riwahyu Prayogo bilang, Situbondo Attention dilaksanakan untuk mempercantik wajah kota Situbondo dengan melakukan pengecatan di antaranya trotoar, pembatas jalan, dan lainnya.
3: Radio Tidar Sakti Batu pagi hari ini

0: I Bagus membawa kabar pemerintah Kota Batu memperketat pembinaan dan pengawasan terhadap pedagang kaki lima atau PKL di kawasan alun-alun Kota Batu. Menyusul adanya keluhan di media sosial terkait dugaan penjual kuliner yang menjual kembali sisa makanan pembeli. Sekretaris Daerah Kota Batu Alfi Nur Hidayat bersama PLT Kepala Diskumdak turun langsung ke lokasi untuk memastikan pelayanan pelaku usaha berjalan sesuai standar. Pemkot menegaskan kawan wisatawan tidak perlu khawatir karena pengawasan akan terus ditingkatkan. Diskumdak menyatakan hasil klarifikasi menunjukkan informasi yang beredar tidak sepenuhnya sesuai fakta. Meski demikian, pembinaan akan diperkuat dengan fokus pada legalitas usaha, sertifikasi halal, keamanan pangan, keramahan pelayanan, serta kewajiban mencantumkan harga secara jelas. Pengawasan juga dilakukan terhadap 537 UMKM binaan di 9 paguyuban PKL, sekaligus mengantisipasi munculnya PKL liar di kawasan alun-alun Kota Batu.
1: Dari Solo kawan kembali Rena TA Radio mengabarkan, serangan hama warang coklat mengganas di wilayah Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali. Sedikitnya 83 hektar sawah padi siap panen terdampak serangan hama yang berpotensi menyebabkan gagal panen. Penggunaan teknologi drone untuk penyemprotan pestisida dinilai cukup efektif karena memiliki cakupan area yang lebih luas serta lebih efisien dari sisi biaya. Selain itu, pengendalian hama dapat dilakukan dalam waktu bersamaan sehingga lebih efektif dalam membasmi hama warang.
2: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Ya, hari ini hari anak nasional. Tidak ada hal yang apa ya, melebihi cinta dan kasih sayang dari seorang ayah atau ibu ya kepada anak, ya gak sih? Di tengah berbagai hal dan juga isu terkait kesejahteraan anak, kemudian juga anak yang tidak beruntung gitu kan mendapatkan orang tua yang baik dan benar, tapi kita yakin anak itu bisa tumbuh dengan baik. Salah satunya adalah peran dari orang, bukan salah satu, bahkan terbesar adalah dari orang tua, nggak sih?
1: Ya, lingkungan paling kecil yaitu keluarga, yes. Orang tua dan sanak familinya.
0: Ini adalah salah satu koleksi lagu dari legendary Iwan Fals. Kalau dari album yang tertulis di Rasikasi, ini jadi salah satu album yang cukup populer, dan ini adalah lagu yang sampai dengan sekarang masih jadi lagu yang jadi simbol betapa rasa cintanya seorang ayah kepada anaknya.
1: Judulnya?
0: Nak.

0: Oh ini dari bapak ke anak cowoknya ya. Ya gak sih kalau kita telah dari liriknya.
1: Kau lelaki kelak kau sendiri.
0: Kalau bapak tuh kan pesan ke anak laki-lakinya kan selalu kayak kuat, tegar, kemudian juga kamu tuh nanti calon pemimpin, kamu harus punya sifat dan perilaku yang seperti ini. Kalau bapak ke anak perempuan tuh pesan-pesannya gimana?
1: Hati-hati menghadapi hidup dan kehidupan. Tetap kuat juga dan jangan lupa untuk ini melihat situasi dan kondisi. Karena kamu sebagai anak perempuan, jangan gampang percaya.
0: Nek soalnya kan golek bojo sugih, itu pesan juga.
1: Ya mungkin ada
0: kan
1: yang
0: anak cewek nih.
1: Secara tersirat
0: golek bojo sing sugih, golek bojo anak pejabat ngritu itu.
1: Iya, mungkin ada yang secara tersirat tersurat enggak langsung gitu tapi ya. Ya golek sing kira-kira pakai kata-kata yang lebih terhormat itu enggak langsung sugih anak pejabat yang tapi kata-kata yang lebih apa namanya elegan gitu ya. Golek sing kira-kira iso nguripi kowe.
0: Jadi
1: kata-katanya itu lebih elegan gitu loh. Enggak melulu harta sing ketok tapi bagaimana bahasanya itu menggembirakan hati anaknya, anaknya enggak tersinggung juga.
0: Kalau orang tua pesan ke anak itu menurutmu pesan ke anak lanang atau anak wedok lebih banyak mana?
1: Sama. Karena semuanya anak dan anak laki-laki perempuan tuh kebutuhannya sama, pesannya juga sama. Yang pertama tentu saja ya berbakti kepada Tuhan, kepada orang tua dan hati-hati menghadapi kehidupan. Sampai nanti carilah istri atau suami yang sesuai dengan kebutuhanmu yang bisa menghidupi dirimu sampai kelak di kemudian hari. Kurang lebihnya begitu. Dan anak laki-laki itu tetap menjadi anak orang tuanya sampai dia mampu mandiri, sedangkan anak perempuan menjadi anak orang tua sampai dia memiliki suami atau orang yang bertanggung jawab terhadap dirinya.
0: Oh, berarti pantes ya kalau mungkin istilahnya pesan ke anak laki-laki itu biasanya lebih luas gitu loh pandangannya tentang hidup. Ya nggak sih? Ya walaupun aku nggak pernah mendapatkan itu ya, tapi kayak kalau aku lihat, aku dengar tuh kayak biasanya bapak-bapak ke anaknya tuh lebih luas, lebih jauh.
1: Misalnya apa sakit aku ya pesan sama anak laki-laki.
0: Wah, gemes kamu punya anak laki-laki perempuan juga kan?
1: Ini kalau misalnya jaga ibumu dan jaga kakakmu.
0: Itu pesannya ke anak lanang ya?
1: Iya, kalau sama anak laki-laki kan jaga ibumu ketika bapakmu sudah tidak mampu atau ketika sudah sakit itu jaga ibumu, jaga kakakmu, jaga adikmu gitu.
0: Berarti kalau perempuan itu kalau sudah punya suami
1: itu tanggung jawabnya suami.
0: Oh, gitu. Yo pantes nek somone banyak orang tua nek pesan ke anak wedoke golek bojo sing sugih.
1: Ya, bisa sugih dalam pengertian sugih bondo, sugih rupa, sugih hati. Jadi mampu mengkolaborasikan dirinya terhadap keluarga. Tidak melulu harta, tapi harus mampu menjadikan dirinya sebagai bagian dari sebuah keluarga. Mampu ngopeni.
0: Berarti kalau anak perempuan kan istilahnya berarti diculke kan?
1: Iya.
0: Karena kowe melu bojomu, makanya mungkin orang tua zaman sekarang delok calon pasangan si anak perempuannya ya kudu berbondo dan kudu ngopeni itu tadi kan.
1: Dan bertanggung jawab.
0: Iso ngopeni tapi nek semuanya gak berbondo ya langsung ditendang lah.
1: Ya ngopeni itu dalam arti ya itu semua. Fidini fidunya wal akhirah. Ngopeni secara duniawi dan ngopeni secara akhirat. Jadi mampu membimbing secara harta benda. Terus? Membimbing secara budidaya, secara keagamaan juga harus mampu.
0: Kamu tuh kalau versi apa jadi bapak-bapak ngene iki pas banget rakyat tok komedian lho kamu.
1: Lho lah ini hari apa? Kan hari
0: Kamis.
1: Kan pikirannya meletik aku.
0: Karena hari anak nasional.
1: Ya iya, fidini fidunya wal akhirah. Ini kemarin juga baru mendengarkan juga.
0: Mendengarkan apa?
1: Nasihat dari ustadz. Gitu. Harus diresapi, kita harus menjadi bapak-bapak yang baik.
0: Gemes gitu. Banget ya.
1: Walaupun sama anaknya kadang ayel-ayelan, enggak apa-apa. Mempertahankan sebuah komitmen itu kadang kadang perlu ada ora iki ngene ndak iya. Iya kandhani kok
0: ayel. Ayel-ayelan sih menurutku wajar ya. Yang penting sih enggak sampai kekerasan gitu loh, ora sampai ngono-ngono ki kan.
1: Biasa aku.
0: Iya betul sekali.
1: Ora tuh kandhani kok ngayel. Lagi kan anu ini mosok kandhani kok ngayel.
0: Karena menurutku kalau interaksi antara orang tua yang ayel-ayelan gitu itu menandakan kedekatan sih menurutku.
1: Iya. Iya, kedekatan versi masing-masing lah yang jelas ya ada kalo kata-kata gue kan, ada kata-kata yang ada kata-kata yang ora iya kan ini ora yo iya
0: ya ampun idaman gitu. Banget deh
1: ora kandhani kok ngeyel kae lho mosok.
2: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
0: Tadi kita dapat info dari Pak Irfan, itu ada insiden. Tadi Pak Irfan melintas jam 7.35, itu di Jalan Arterio Sudarso, Kota Semarang, tepatnya di Jembatan Layang Pelabuhan, ada kontainer nyerempet motor kayaknya, Mas. Tadi saya waktu lewat sih untungnya sudah ada petugas di sana.
1: Oh iya nih.
0: Ini ada kontainer nyerempet motor, tepatnya di Jalan Arterio Sudarso, persis di atas Jembatan Layang Pelabuhan. Videonya Pak Irfan tadi jam 7.35, 15 menit yang lalu. Oke, itu yang pertama. Sudah ada penanganan evakuasi ya. Tadi ketika kita dapat infonya, lalu yang kedua ada Pak Isnan ya. Dari Pak Irfan ke Pak Isnan. Ini menanyakan di Jalan Pantura, Jalan Siliwangi.
1: Oh, Siliwangi.
0: Kota Semarang di traffic light Hanoman. Lampu traffic light cetok welo-welo gamblang kayak gini kok ada Pak Ogahnya. Efektif enggak? Ya enggak.
1: Fungsinya apa?
0: Ya enggak dong, enggak ada fungsinya kok mereka. Ingat gak waktu itu kita pernah update video orang supir truk yang mengeluhkan tentang apa penggawean ora toto sampai ngerekam gitu, penggawean opo kingin iki ono lampu traffic light kok ndadak dikoyongin iki penggawean opo mbok golek gawean iki sing
1: duplikasi
0: gitu.
1: Wis ono lampune dene sik memanfaatkan.
0: Nah ini ya situasinya kawan ya, kalau efektif atau enggak ya enggak lah ya, kan kita tetap mengacunya ke lampu traffic light yang ada aturan dan undang-undangnya.
1: Itu paling yang ngaban-ngabani ben ora nyenggol.
0: Oke, okay, matur suwun informasinya Pak Irfan sama Pak Isnan. Kemudian ada Pak Bayu Ramli.
1: Halo,
0: dengerin kita,
1: Pak
0: guys. Ki, Pak Bayu Ramli langsung WA kayak gini nih. Keberhasilan anak tak terlepas dari peran kedua orang tuanya. Salam ya Mas Jam, Mas Jud, sukses selalu.
1: Oke,
0: Radio Rasika.
1: Mas Bayu Ramli yang ada di
0: Mas
1: Karangjati, Kabupaten Semarang.
0: Emang ini lagi di Karangjati, Pak Bayu?
1: Iyalah, saya sudah lihat sinetronnya di asik. Sosial media kok.
0: Asik deh.
1: Waks.
0: Emang sinetron laga, po?
1: Enggak, sinetron yang itu loh,
0: yang
1: ada
0: tahu,
1: dipukul,
0: hadis.
1: Dipukul, disjatuh. Kamu belum tahu siapa dia. Aku tidak mau tahu siapapun dia. Dia terus? Sudah menghalangi langkah-langkahku untuk menjadi. Oke, kalau begitu, nanti kamu akan tahu siapa dia.
0: Hadisnya kapan?
1: Baiklah. Hadis.
3: Kemana kota? Rasika.
0: Pak Junedi, selamat pagi.
1: Pagi, Pak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Yuda Bung Jamal. Izin melaporkan perjalanan saya. Hari ini tanggal 23 Juli ya 2026 dari Semarang menuju Cilacap, Majenang lalu pulang lagi di Semarang. Perjalanan dari Semarang berangkat tadi malam kita jemaah sekarang sudah nyampe di Purwanegara Banjarnegara. Lalu lintas ramai lancar dan cuaca juga terang di sini, matahari bersinar dengan cerah. Demikian laporan saya Bu Yuda Bung Jamal, nanti akan bisa lanjutkan setelah perjalanan saya hari ini. Terima kasih.
0: Matur suwun Pak Junedi, kita tunggu nanti update-nya sampai dengan Cilacap ya, Pak Jun.
1: Sudah sampai Purwanegara.
0: Lah ya. Oh, ini ada PR Rawasindu nih.
1: Magelang gimana Magelang, Bro?
5: Pagi Mas Yuda dan Om Jamal. Update perjalanan ya, melengkapi jalur ke arah selatan. Sudah sampai Payaman. Pasar Payaman. Untuk lalu lintasnya lancar tadi, cuma ketemu dua titik itu, satu di depan Kopi Bandaran. Itu ada truk mogok tergandeng ke arah Semarang, itu menutup hampir semua lajurnya yang ke arah Semarang, cuma lalu lintasnya masih sepi. Kemudian yang satu lagi itu di Soropadan, itu ada mobil sedang ganti ban kayaknya di pas di tikungan di makam Soropadan itu cukup bikin kaget karena pas di tikungan. Sisanya lancar kosong walaupun HTN. Begitu. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Wah, terus sampai Mas Indu?
1: Sampai dengan Magelangnya masih lancar.
0: Sampai dengan Soropadan Secang Magelang lancar situasi lalu lintasnya. Ini ada Pak Taufik Nalum Sari bilang gini nih, pagi Mas. Kelana Kota Rasika. Kalau bapak ke anak laki-laki nasihatnya simpel sih kalau saya. Kamu harus jadi anak yang kuat. Kalau anak ke perempuan harus jaga diri. Wis, itu dua itu. Kalau katanya Pak Taufik Nalum Sari.
1: Terima kasih.
0: Kemudian ada Pak Adi Nugroho. Ini Jalan Brigjen Sudiarto ya. Penggaron lancar, matahari bersinar terang. Semoga anak Indonesia semakin pintar dan berprestasi di masa depan. Semangat untuk anak Indonesia. Salut untuk para kakek nenek kita dulu ya, bisa membesarkan anak-anaknya. Jumlahnya sampai 10, 8, 5.
1: Mbahku anaknya 10.
0: Oh iya?
1: Simbahku.
0: Oh iya, mbahku juga anaknya 12.
1: 10, kemudian sampai dewasa itu yang hidup terakhir-terakhir saya besar itu 6. Separuhnya.
0: Ini situasi di Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang ya. Situasinya lancar kedua arahnya saat ini. Pak Ardan, selamat pagi Rasika, ada truk trouble di Jalan Pantura Pati Kudus setelah SPBU Gondo Arum arah Kudus. Sementara belum menyebabkan kemacetan atau antrian. Oh iya, ini tadi yang dapat informasi dari Pak Danang jam 6.30 tadi ya.
1: Gondo Arum.
0: Di Jalan Pantura Kudus Pati. Terban loh itu tadi. Terban sama Gondo Arum tuh cedak.
1: Nah, enggak tahu nih, Terban Gondo Arum tuh.
0: Iya, ini tadi Terban
1: ding. Atau gimana, Pak?
0: Oke, tapi tak sulung
1: kasih mungkin ya.
0: Matrusun Pak Ardan, Pak Andika, ini perjalanan juga dari Trengguli, Mijen, Demak Welahan.
1: Lancarnya.
0: Kali Pucang Gotri lancar.
1: Terima kasih.
0: Pak Wahyu.
6: Pagi, pagi. Luar biasa, tetap semangat, tetap hidup. Selamat pagi,
0: Bu Sida. Iya, iya, Pak Wahyu.
1: Ya. Tetap hidup toh ya.
6: Ini hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Saya di SMA 2 Demak Mas, ini sampai sini tadi jam 6.45. Nih, melihat adik-adik SMA pada upacara hari
1: anak
6: nasional.
0: Oh.
6: Habis itu kalau selesai upacara, pulang deh ke Welahan, tuker mobil buat aktivitas kerja selanjutnya.
1: Baiklah kalau begitu.
6: Dari Demak Welahan lancar total, belum ada kejadian yang menonjol. Untuk matahari juga cerah banget, sangat silau di mata, bikin
1: pulang deh
6: silau dan tidak bisa banter-banter. Utamakan kenyamanan dan keselamatan, patuhi rambu lalu lintas dan jaga jarak aman. Sekian, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Wahyu. Pagi. Jeporo.
6: Anaknya seleksi muka, bapaknya seleksi harta, mbahnya seleksi
0: apa?
6: Weton. Wong Jawa keras lur.
1: Macam-macam ya yang diseleksi.
6: Weton murak cocok, hubungamu buyer.
0: Gitu. Oh gitu.
1: Warna-warna ya seleksinya.
0: Masih ada ininya mbah tuh, masih ini wetonnya.
1: Seleksi weton, seleksi muka, seleksi harta. Idi.
2: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan.

0: Jam 8 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bondan Maruto Hening, mendesak pemerintah Kabupaten Semarang bertindak tegas terhadap aktivitas pembangunan yang belum mengantongi perizinan. Bondan menegaskan setiap proyek pembangunan seperti perumahan wajib memenuhi seluruh izin sebelum konstruksi dimulai agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Pihaknya juga menilai pengawasan di lapangan masih lemah dan meminta Satpol PP serta OPD terkait perketat pengawasan.
3: Pemkab harus tegas untuk melakukan penertiban itu, sehingga apabila ada aktivitas pembangunan tetapi kok izin belum ada, mestinya dihentikan, sehingga tidak terlanjur misalnya perumahan itu jadi akhirnya di belakang ada masalah. Sebelum itu dibangun mesti harus dihentikan dulu, selesaikan dulu perizinan, sehingga masalah-masalah yang lain ke belakang itu bisa diminimalisir. Sebetulnya kan tidak hanya kita membebankan pada salah satu OPD, bahwa pemerintah kabupaten itu OPD itu kan bagian dari organisasi, tapi kalau keseluruhan kan pemerintah Kabupaten Semarang.
2: Menanggapi desakan tersebut, Bupati Semarang Ngesti Nugraha memastikan akan segera menindaklanjuti masukan dewan serta menelusuri dugaan perumahan tanpa izin. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapat tambahan bantuan 5.000 unit pompa air dari Menteri Pertanian Andi Imran Sulaiman untuk menjaga produktivitas petani menghadapi ancaman kemarau panjang. Dengan tambahan ini, total bantuan pompa untuk Jawa Tengah kini mencapai 7.000 unit, ditambah bantuan bibit padi, jagung, serta traktor. Mentan turut mengapresiasi kinerja Gubernur Jawa Tengah dalam menjaga Jawa Tengah sebagai penopang pangan nasional, sebagai penghasil beras nomor 2 di Indonesia. Gubernur Jawa Tengah optimis bantuan pompa air ini dapat menjaga ketersediaan air guna mencapai target produksi padi Jawa Tengah sebesar 10,5 juta ton pada tahun ini. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sampai dengan jam 8 pagi Kawara Sika, situasi arus lalu lintas masih terpantau baik ya. Kepadatan atau laporan atas situasi jalan yang perlu jadi sorotan atau sampai harus dihindari sementara belum ada. Belum ada semua daerah, iya, semua jalur
1: masih terhitung baik, bahkan kebro membaik.
0: Betul sekali, Kawara Sika dari kota Semarang tadi ditarik hingga Jeporo, Kudus, Pati, Lancar.

0: hingga kawasan Gubuk Godong Purwodadi juga masih ramai lancar.
1: Juga lancar, walaupun ada salmoner tapi sampai dengan Kendalnya terhitung lancar.
0: Yes, Kendal Weleri bahkan hingga Batang Pekalongan juga tidak ada kepadatan atau antrian berarti. Lalu arah selatan sudah ada yang sampai Solotigo Boyolali bahkan Secang tadi ya.
1: Lancar.
0: Soropadan, Secang, bahkan ada yang mau ke Cilacap juga tadi kita dengarkan infonya.
1: Sampai dengan Temanggung.
0: Lah ya, sampai dengan Temanggung juga tadi lancar. Situasinya masih sangat lancar Ngawarasika sampai dengan jam 8 pagi. Ini. Jadi kemanapun Anda menuju lewat jalur utama, sementara kondisinya masih ramai, lancar dan baik saja, Kawarasika.
2: Kelana Kota, Rasika.
0: Ya, 23 Juli adalah Hari Anak Nasional Kawarasika, di mana melalui keputusan Presiden Kawarasika nomor 44 tahun 1984, 23 Juli ditetapkan sebagai Hari Anak Nasional, yang sebenarnya idenya itu awalnya dilakukan sejak awal masa kemerdekaan melalui Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI di tahun 1952. Nah, tahun 2026 ini kawan, beberapa instansi yang dalam tanda petik ngurusi anak di Indonesia adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di mana menetapkan tema Hari Anak tahun 2026 ini dengan Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Hari Anak Nasional 2026 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengatakan, saat ini seluruh elemen harus bahu-membahu mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak, serta memberikan kasih sayang yang tulus, perlindungan ketat, serta pendidikan yang tepat. Karena anak adalah batu bata pertama untuk membangun masa depan bangsa yang gemilang. Ya. Nah, itu versinya.
1: Anak wong jenenge?
0: Anak wong jenenge? Hah, anak.
1: Anak wong.
0: Anak wong jenenge yo anak.
1: Ora.
0: Uwong, menungso.
1: Bocah.
0: Oh, bocah.
1: Kalau anak pitik jenenge kutuk, ya itu anak wedhus jenenge.
0: Lah ini anak mana nih yang dirayakan hari ini, anak manusia kan?
1: Manusia, namanya bocah. Makanya anak-anak sering sebut bocah-bocah.
0: Gitu. Nah, itu versi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sementara itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Ngawarasika memberikan sosialisasi dalam Hari Anak Nasional 2026 ini melalui Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 18 tahun 2026 adalah mengenai pembatasan penggunaan gawai untuk anak, terutama di lingkungan Satuan Pendidikan. Peringatan Hari Anak Nasional 2026 dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dilakukan sebagai solidaritas dan juga wujud komitmen bersama memastikan setiap anak tanpa terkecuali memperoleh hak yang sama untuk tumbuh, belajar, bermain, dan berkembang secara optimal. Maka dari itu, melalui Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 18 tahun 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengusung tema Semua Setara, Riang Bersama.
1: Riang Bersama.
0: Salah satu upaya yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah adalah gerakan mengurangi gawai, terutama untuk anak di lingkungan satuan pendidikan. Sebagai bagian dari peringatan Hari Anak Nasional, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga meluncurkan kegiatan Main Raya Anak Nusantara, di mana ke depan mulai dari PAUD, TK, bahkan hingga SD, itu harus mulai mengenal kegiatan-kegiatan ruang bermain yang memadukan permainan tradisional serta berbagai aktivitas berbasis STEM. Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics atau STEM serta eksplorasi alam untuk pengalaman belajar anak yang lebih menyenangkan.
1: Harus main STEM nih, M-nya yang mumet. Matematik, aduh.
0: STEM nih ya, karena memang dari sampai perguruan tinggi sana kayaknya STEM ini lagi diunggul-unggul kayak gini memang.
1: Iya, harus bisa semua.
0: Harus bisa semuanya, betul, paling tidak ada satu atau dua lah keahlian dari STEM yang saat ini diluncurkan.
1: Ya. Science,
0: Teknologi, Engineering, Art, and Mathematics. And mathematics. Ya, kamu milih yang mana? Mathematics.
1: Art.
0: Nah, kemudian Kawarasika, Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana ya, atau Kemendukbangga, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga juga mengusung gerakan Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Di mana kalau Kemendukbangga atau Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dalam Hari Anak Nasional 2026 ini adalah menyoroti terkait peran ayah. Peran Bapak ya, dalam pengasuhan serta perlindungan anak dari kekerasan di lingkungan keluarga.
1: Nah, jangan ada kekerasan.
0: Ya, betul. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyoroti beberapa gerakan, ya kan? Salah satunya adalah gerakan untuk mengkontrol emosional ayah dalam keluarga. Maka dari itu, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga itu menjadi salah satu pelopor gerakan ayah mengantar sekolah, gerakan ayah mengambil raport. Itu adalah agar kehadiran fisik dan emosional ayah itu bisa selalu hadir ke anak. Dan kampanyenya Kemenduk Bangga di Hari Anak Nasional 2026 ini adalah Stop Kekerasan Ayah Kepada Anak di Lingkungan Keluarga.
1: Stop kekerasan, cintai kekenyalan.
0: Yes, betul sekali. Nah itu ya kawan, tiga instansi yang ngurusi anak di Indonesia punya concern masing-masing. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengenai gawai di lingkungan pendidikan, kemudian juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengenai apa tadi kegiatannya?
1: Bermain, yes, hindari gawai.
0: Kemudian Kemenduk Bangga, itu adalah cintai, ayahnya.
1: Hindari kekerasan.
0: Yes, betul sekali.
1: Oke, gitu, semuanya baik, orang semuanya mendukung untuk masa depan anak Indonesia.
0: Aku kok terharu ya kalau pas hari anak gini ya. Melihat maksudnya masih banyak anak-anak yang gak usah jauh-jauh deh. Di pertigaan ada Setia Budi masih anak banyak keleleran. Di pertigaan Tol Krapyak masih banyak anak keleleran. Di perempatan Akpol, perempatan Polda Jawa Tengah juga masih anak banyak anak jualan tisu.
1: Asalamah banyak anak.
0: Perempatan Asalamah banyak anak pada
1: ya,
0: ngamen.
1: Pada ini minta-minta ya. Aku dulu bapakku kalau setiap,
0: tanda kalau masih ada isu terkait anak.
1: Setiap lebaran tuh bapakku ya, maaf yo, mungkin tidak bisa ketika kecil tidak bisa ngomong sing mencukupi.
0: Ini cuma bapakmu sampai
1: bapak
0: ngomong kayak gitu.
1: Saya minta maaf gitu. Makanya saya kalau setiap lebaran juga tahu. Bilang gitu sama anak-anakku. Bapak mohon maaf kalau tidak bisa memberikan sesuai dengan harapanmu. Nah,

0: aku juga minta maaf waktu apa dan apa, waktu lebaran waktu apa ya minta maaf sama anak supaya ada kedekatan. Tapi ya ngomongnya sekilas, kalau ngomongnya didramatisir ya bikin terharu. ngomongnya sebagaimana layaknya.
1: Mbokne nek sing mendramatisir, nek mbokne memang mendramatisir pasti.
0: Ya mohon maaf kalau dulu kurang bisa mengemong sesuai dengan harapanmu. Wis ngono wis. Gitu. Bapakku yang sering bilang gitu sampai sekarang, sampai aku dewasa itu masih sering bilang gitu.
1: Coba kita buka Tingkat KDRT di Indonesia tuh sudah ada penurunan belum dari tahun 2024 2025? Betul sekali, karena KDRT kan juga melukai anak.
0: Kadarwati.
1: Budak dong.
0: Apa itu KDRT?
1: Kekerasan dalam rumah tangga. Betul sekali. Wah, ini kalau aku buka dari websitenya Komnas Perempuan, dari datanya Komnas Perempuan di tanggal 6 Maret 2026, angka kekerasan dalam rumah tangga di tahun 2026 kok justru malah meningkat ya. Dari data yang dicatat oleh Komnas Perempuan Kawarasika, ada periode 10 tahun ini Kawarasika di tahun 2025 adalah puncak tertinggi dalam periode 10 tahun terkait bertambahnya keberanian dan juga bertambahnya kasus kekerasan dalam rumah tangga, di mana mayoritas korban kekerasan dalam rumah tangga itu adalah usia 18-24 tahun, di mana untuk kekerasan dalam rumah tangga ini juga berdampak hingga ke mental dan psikologis anak yang berada di lingkungan terdekatnya. Sampai dengan saat ini, kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi isu yang ada di dalam lingkungan keluarga. Ini aku masih mengutip dari Komnas Perempuan ya, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, di mana sampai dengan saat ini, para pelaku KDRT masih bebas berkeliaran karena tidak adanya sanksi, baik itu sanksi sosial ataupun sanksi yang ada untuk menjerat para pelaku KDRT, karena juga ada faktor budaya, faktor sosial, dan juga faktor kekeluargaan yang saat ini masih tinggi di Indonesia. Maka dari itu, korban-korban kekerasan dalam rumah tangga masih belum berani melapor dan juga menyampaikan ke khalayak. Makanya KDRT tetap istilahnya dalam tanda kutip subur sampai dengan saat ini, karena ada faktor sosial, budaya, dan juga faktor apa coba?
0: Tidak berani lapor.
1: Nah, ya, karena malu, karena aib, dan segala macamnya. Padahal kekerasan dalam rumah tangga itu juga berdampak sangat luar biasa ke anak. Meski anaknya tidak mengalami langsung, tapi dengan melihat saja itu dampaknya, wow, luar biasa sekali mentalnya. Bu Wati, coba ya nanti kita tanyakan ya Bu Wati ya. Cuma kayaknya kalau perbankan itu tidak ada WFH Bu Wati.
0: Coba aja langsung datang Bu.
1: Ya enggak, maksudnya kan ini tanya wong aduh-aduh dari Jeporo. Ya kan aduh-aduh dari Jeporo, kalau ke Semarang kok coba aja datang kan berarti ya mesakin asone tutup. Cuma kalau ini nek perbankan sih tidak ada WFH kok Bu Wati.
0: Ya kalau misalnya tutup kan bisa datang besok Senin.
1: Atangan. Enggak Bu Wati, coba nanti kita tanyakan. Tapi kalau untuk perbankan sih enggak ada WFH kok Bu Wati. Gitu.
0: Jumat.
1: Hari Jumat besok. Pak Agus.
2: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Mas Jamal, kawan
1: pagi,
2: Rasika.
1: Pagi.
2: Minta info lalin Mas Yuda dari Simpang 5 ke Kudus.
1: Nah, oke, Semarang Kudusnya sementara masih ramai lancar ya Pak Agus. Kendala dan juga hambatan sementara nihil sampai jam 8 lebih ini. Pak Diki Harmanto.
3: Update situasi di Onggurawe, Mas Yuda, Om Jamal. Untuk ketersendatan masih ada, ekornya sudah sampai sekitaran Loireng ya. Wah lumayan ternyata ya. Oke, mungkin itu dulu. Terima kasih.
1: Oke, matur suwun Pak Diki. Oh iya, ada truk mogok ding di kawasan Onggurawe. Tapi antreannya kalau untuk ukuran Demak lancar kita bilangnya.
0: Dekat kok ternyata.
1: Lah ya.
0: Tadi
1: yang di yang di Terban.
0: Terban itu dekat katanya.
1: Oh iya iya iya, ini tadi juga kita dapat info nih dari Bu Bude Pati. Terban sama Gunung Harum deket, berarti ya mungkin sama toh informasi truk mogoknya itu tadi.
0: Di situ-situ juga lokasinya.
1: Yes, betul sekali. Lalu aku bersama Pak Agus Purwanto.
4: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
0: Selamat pagi Pak.
4: Jam 7.15 melintas dari Sendamulyo ke arah naik Undip.
1: Sudah di Undip aja Pak Agus Purwanto.
4: Sekar Bencah lancar di kedua.

0: Nah, ini videonya baru kita terima di IKN.
1: Terima kasih.
0: Mantap teruskan Pak, enggak leran-leran dulu gitu Pak, habis dari luar kota.
2: Langsung
0: kerja ki Pak Agus Purwanto. Koyane wingi videonya baru kita upload loh situasi di IKN ya. Ya kok cukup-cukup sudah diundi bae.
2: Pesawatnya kan jedelok tok ya Pak.
0: Ler gitu aja. Ayo kok pagi-pagi sudah diundi bae iki loh, jan ra ono lerane blas ya. Pak Tony Fat.
3: Selamat pagi kawan Rasikan, selamat pagi Bang Jamal, Bang Juda. Melaporkan untuk sekitaran Gorawe ya. Ini ada ketersendatan, ekornya sudah sampai Pulau Jalan. Belum tahu ya.
0: Ada termogok yang ya, sudah tahu sekarang.
3: Ke arah Demak ya, kalau ke arah Semarangnya sih lancar. Ternyata ada truk pasir ya, yang mogok dan dipindahkan tuh muatannya ke truk yang satunya itu yang bikin tersendat di Onggorawe.
0: Okay.
3: Terima kasih.
0: Baik, saat ini jam 8 sudah lancar ya Kawan Rasika situasinya. Sudah tidak ada kepadatan lagi di jalur Semarang Demak, terutama di kawasan Onggorawe. Pak Aziz.
4: Selamat pagi Bung Yuda, Bung Jamal.
0: Pagi,
4: selamat
0: pagi Pak.
4: Kawan Rasika semuanya, apa kabarnya? Semoga sehat selalu.
0: Amin. Ya
4: Bung Yuda, Bung Jamal, mau minta informasi, Bung Yuda. Perjalanan dari kawasan Candi menuju Wedung.
0: Demak juga. Oke, langsung aja Semarang Demak. Sementara situasinya masih baik ya.
2: Demak sampai Wedungnya.
0: Betul.
2: Tidak ada info ketersendatan sama sekali, Pak.
0: Tadi sempat ada kepadatan truk mogok, tapi untuk saat ini sudah lancar di Onggorawe-nya. Pak Muslim, selamat pagi. Oh, ini Pak Muslim ngasih reminder ya. Untuk agenda wisuda ke 183 Universitas Diponegoro tanggal 27 sampai 31. Agenda di Kelana Kota Pagi sudah dicatat kok Pak Muslim, matur suwun. Tenang saja ya. Bahkan
2: Senin nanti.
0: Lah ya, bahkan rincian per harinya berapa jumlahnya kita sudah dapat Pak Muslim, matur suwun. Sudah kasih reminder wisudanya Undip sing akan 5 hari Senin sampai semua. Sesok.
2: Ramaian mulai dari patung Diponegoro sampai dengan Jalan Prof. Sudarto sudah kita sampaikan.
0: Wah iya betul. Bahkan. Cuma katanya kuliah lagi libur, makanya iya. Mungkin agak berkurang kali ya.
2: Oh iya, sebagian kan KKN.
0: Kuliah juga lagi libur juga.
2: Mahasiswa-mahasiswa pada enggak aktivitas di kampus.
0: Pak Warsito.
5: Nggih, sugeng njang Mas Jamal, Mas Yuda, kiper kadang Rasika wandering pun dikemawon. Nyun sewu menika dinten Kamis dados kula mawi basa Jawi nggih, Mas.
2: Oke.
5: Mas Yuda, Mas Jamal kados padatan kula badhe nderek. Niko lapor pawarto selalu lintas wandering Jalan Tirtagung ngantos tumugi area Mulatidom. Menika kula wau wonten ketersendatan sekedhik kemawon wonten ujung Tirtagung. Nanging nggih mboten panjang. Nggih tetep lancar ngoten. Awit napa wonten ing pertigaan Tirtagung kalian Jalan Prof. Darto menika wonten kados niku Mas, gorong-gorong ingkang ambles dados wonten barrier terus niko nganut mergini pun kenging niku barrier terus agak menyempit ngoten mas terus ingkang damel ketersendatan niku penyebab ketersendatan pun niku mas. Iya ngoten nih mas. Wau dalu latihan ketoprak lancar. Mugi acara binjang tanggal selangkung binjang Sabtu lancar mboten-mboten rupito satunggal menapa pagelaran ketoprak wonten ing Gor Pandanaran Wucil Ungaran menika mengeti utawi ambal warso permadani Kabupaten Semarang ingkang kaping 3 desa gangsal utawi Catur Windu Plus Permadani Kabupaten Semarang nggih monggo mangke saged tindak wonten Gor Wucil mirsani ketoprak sesarengan kalian para punggawa kabupaten utawi Forkopimda Kabupaten Semarang. Matur nuwun.
0: Matur suwun Pak Warsito. Monggo sederek seluruh warga Kabupaten Semarang ya.
2: Yang badhe rawuh wonten stadion
0: Wucil. Besok tanggal 25. Gor. Oh iya, di tanggal 25 Juli 2026 mulai jam?
2: Mulai jam 7 dalu.
0: Nah, tuh. Bayar atau tidak?
2: Mes Jumat Sabtu. yang badhe rawuh menika saged rawuh mawon.
0: Ya tuh, enggak ada bayar-bayar, enggak ada tiket-tiketnya ya.
2: Oke, monggo-monggo.
0: Pak Nathan,
6: yang di Hanoman Mas itu Pak Ogahnya itu untuk yang mau muter di Hanoman, jadi yang dari arah Krapya kalau mau muter ke arah balik Krapya lagi, nah itu diseberangkan.
0: Padahal nggak boleh loh ya.
6: Sama Pak Ogahnya.
0: Muter balik.
6: Gitu.
0: Di situ.
6: Harusnya di situ memang nggak boleh ada larangannya U-turn. Nah cuman ya biasalah. Kayaknya dibantu sama Pak Ogah itu kalau yang di Hanoman.
0: Oke, matur suwun Pak Nathan. Pak Hari.
7: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal, selamat dan kawan Rasika semua. Melaporkan perjalanan Gelana Kota saya dari Pati pukul 06.30-an. Ini sudah sampai pertigaan Genok pukul 8.11. Mas Yuda, Bung Jamal. Untuk perjalanan Pati Kudus kedua arah terpantau lancar. Untuk Kudus saya lewat dalam kota Mas Yuda, Bung Jamal. Untuk Demak saya lewat Lingkar juga terpantau lancar. Sayung jalannya kering Mas, nggak ada genangan, nggak ada tanda-tanda rob. Intinya untuk pertigaan Genok juga masih lancar. Matur suwun, info dari saya Mas Yuda Jamal. Untuk pagi ini saya mau ke Karyadi Mas, ngantar ke Karyadi dulu. Habis itu mungkin ke Bandara Ahmad Yani.
0: Oke, sip. Matur suwun Pak Hari untuk infonya. Nanti kita lanjutkan lancar, lagi ya.
2: Lancar.
0: Perjalanan di Kelana Kota pagi ini sementara sampai jam 8.30 masih baik dan lancar.
8: Jalan macet sudah biasa, tidak perlu kau mengeluh.

0: guys, ada kompor, magicom, blender, setrika, dan masih banyak hadiah lainnya. Dan bukan cuma itu, selain berbagai hadiah, nanti juga akan ada senam bersama dan kegiatan seru lainnya. Langsung aja serbu besok ya di Pasar Bandarjo Ungaran, Kabupaten Semarang, Jumat 24 Juli 2026 dari jam 6 sampai dengan jam 12 siang. Jangan lupa cara, tanggal, dan lokasi pasarnya, dan jangan sampai kelewatan, bawa pulang berjuta hadiahnya juga. Cek aja langsung dan jangan lupa follow ya Instagramnya di @lifeboyid untuk informasi lebih lanjut serta syarat dan ketentuannya. Stop ketombe, datang lagi, dingin esnya ngebles, kuman ketombe bebas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Dance Ishak Khalid, Ketua DPRD Kota Salatiga. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, ketika masyarakat Salatiga merayakan hari ulang tahun ke-1276, saya mengharapkan agar hari ulang tahun ini tidak menjadi sesuatu kegiatan yang rutin belaka, tapi ini menjadi indikasi untuk kita mengevaluasi diri sebagai kota tercinta ini. Apa yang sudah kita lakukan untuk kota ini, dan bagaimana kita melakukan ke depan. Dalam kegiatan ini juga, kita melaksanakan Festival Adat Budaya Nusantara ke-7 kerjasama dengan Masyarakat Adat Nusantara atau MARNA. Ada sekian banyak raja-raja yang hadir di sini. Dan ini menjadi tanda bahwa Salatiga menjadi perhelatan di mana budaya dan adat yang menjadi akar jati diri bangsa ini akan menjadi fondasi dalam menuju Indonesia Emas 2045. Dirgahayu Salatiga ke-1207 pertama. Sejahtera dan bahagialah rakyat. Sir Astu Swasti Raja Biar.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
10: Hai.
9: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
11: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
9: Oh ya, terus?
10: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
11: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
9: Wah, worth it banget ya.
5: Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
11: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
11: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan.

0: Siaran Kelana Kota Pagi bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Rasika Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal. Pemerintah Kabupaten Pekalongan saat ini melakukan konsolidasi hingga tingkat desa untuk mempercepat penarikan pajak kendaraan bermotor atau PKB dari para wajib pajak. PLT Bupati Pekalongan Sukirman, Rabu 22 Juli 2026 kemarin mengatakan, langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sekaligus mendukung pembiayaan pembangunan di daerah, terutama di Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan evaluasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, posisi Kabupaten Pekalongan ini masih berada di kategori menengah dalam capaian percepatan penarikan pajak kendaraan bermotor. Maka dari itu, pemerintah Kabupaten Pekalongan akan bekerja sama intensif kepada seluruh elemen di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan agar target penerimaan yang belum tercapai dapat dikejar pada bulan-bulan berikutnya. Saat ini, pemerintah Kabupaten Pekalongan terus melakukan sosialisasi, melibatkan pemerintah desa, RT, dan RW yang dinilai menjadi strategi yang efektif karena mereka yang paling paham kondisi masyarakat di lingkungan terdekatnya masing-masing. Kemarin, pemerintah Kabupaten Pekalongan sudah melakukan konsolidasi bersama kepala desa, kepala RT, ketua RT, ketua RW, ya kan, untuk memberikan masukan dan juga memberikan sosialisasi lebih intens, ya, apa yang membuat masyarakat atau mungkin warga masih enggan membayar pajak, terutama pajak kendaraan bermotor atau PKB. PLT Bupati Pekalongan Sukirman meminta seluruh kepala perangkat daerah juga turut serta menjadi inisiator, ya kan, agar masyarakat taat membayar pajak kendaraan bermotor. Kedepan, pemerintah Kabupaten Pekalongan juga akan membentuk tim yang terdiri dari kepala perangkat daerah di seluruh Kabupaten Pekalongan untuk membentuk pola, baik itu pola sosialisasi, bahkan pola penagihan kepada masyarakat di tingkat desa untuk memberikan awareness terkait pentingnya membayar pajak warga Kabupaten Pekalongan. Situasi di Pekalongan dan sekitarnya lancar, ya, cerah juga nampaknya. Cerah.
1: Selamat pagi kawan-kawan yang ada di Pekalongan.
0: Yes.
1: Para batikers-batikers dan juga para dodolers-dodolers.
0: Kawan Rasika di Pekalongan ada yang jual makanan enggak? Jual snack gitu enggak? Jual apa, guys? Aku mau beli. Bisa dikirim enggak?
1: Ya, kalau Pekalongan mungkin.
0: Apa ada enggak kawan Rasika yang dengar 88,9 Rasika Pekalongan ada yang jual snack atau jual apa gitu yang bisa dikirim ke Semarang tidak?
1: Ya, anu ya, dikirim.
0: Wis monggo aja dikirim lewat opo wae, ya, lewat ekspedisi bisa, lewat apa, kereta api ya monggo.
1: Diterke ya itu.
0: Ada yang jual enggak? Aku mau beli. Kirim ya WA ke WA 081-3258-58-500. Terserah snack-snack opo atau makanan-makanan opo di Pekalongan.
1: Apa ya, kalau Pekalongan apa ya?
0: Apa ya, biasanya Pekalongan yang bisa lupes, kirim-kirim ke sini. Lopes bisa dikirim ke sini?
1: Bisa lah,
0: Lopes. Serius?
1: Iya lah.
0: Ada kawan Rasika yang punya usaha kuliner gak di Pekalongan? Kirimi lupes ininya, Boan, kontaknya ke WA Rasika 081-3258-58-500. Aku mau beli
1: itu yang snack-snack,
0: yes,
1: yang bisa dimakan.
0: Snack-snack itu kayak Pekalongan-pekalonganan gitu. Kalau yang siapa yang punya usaha di Pekalongan yang sekarang sedang dengar Kelana Kota Pagi, aku mau beli snack dan hasil jualan Anda semuanya, terutama yang berbisnis di bidang kuliner yang bisa kirim-kirim ke Semarang. WA ya, silahkan WA ke nomornya Pekalongan atau WA ke nomor 081-3258-58-500. Aku mau beli.
1: Ya,
0: usaha Anda.
1: Ya,
0: nanti biar Bung Jamal juga ngicipi, ya, Greta juga ngicipi, Yuli ngicipi, kalau Haris Widi ngicipi.
1: Dan ya, itu bisa di 2-3 hari lah ya, tahan ya.
0: Ya, sampai pokoknya yang bisa kirim-kirim lah. Ada enggak kawan-kawan Pekalongan? Ya, ayo, punya bisnis pasti banyak toh yang punya bisnis kuliner yang bisa kirim-kirim, kirim kontaknya ya. Aku mau beli.
2: Kelana Kota. Rasika.
0: Pak Sabdo Satrio Nugroho.
3: Pagi Mas Yuda, pagi Bang Jamal.
1: Selamat pagi, Bang.
3: Request lagu Be Project dong, yang bukan Superstar. Matur nuwun.
0: Oke, matur suwun. Pak Taufik juga matur suwun. Kemudian Pak Yulianto Prasetyo, rute saya hari ini dari Salatiga, Bandara Ahmad Yani, Pelabuhan Batang.
1: Wow.
0: sampai Semarang Kota balik lagi ke Solotigo. Dari jam 7 pagi sampai jam 8.30 dari Solotigo, Ungaran, Jatingaleh, RSUP Dr. Karyadi Basudewo dan Madukoro lancar dua arah. Cuma padat saja di sekitaran Akpol sampai Rumah Sakit Karyadi ya, tapi padat pagi hari aja. Cuaca cerah.
1: Sudah balik ke Solotigo nih.
0: Yes. Okay. Cuaca cerah juga di sekitar Bandara Ahmad Yani Semarang.
1: Siap, siap.
0: Tadi agenda wisuda di Universitas Kristen Satya Wacana masih normal kok lalu lintasnya. Kata nih Pak Yulianto Prasetyo.
1: Sekarang sudah mulai mungkin jam-jam segini nih, Pak.
0: Oh iya, kalau dari surat edarannya tadi 8.30 sih mulainya.
1: 8.30 ini sudah mulai. Jadi di luaran mungkin akan lebih landai.
0: Nah ini kemudian ada dari Pak Tejo Goblinki.
1: Selamat pagi Pak Tejo yang ada di Solotigo.
0: Masjid Mas Jamal, semalam itu seputaran Tingkir Kota Salatiga anginnya kenceng banget. Cuaca cerah berangin, drone-nya nggak berani mengudara, anginnya nembus banget kok sampai melampaui batas terbangnya drone.
1: Kursinya katanya bisa gerak sendiri katanya.
0: Kursi.
1: Dia,
0: kursi di terasnya Pak Tejo Goblin.
1: Di rumahnya itu gerak sendiri Mas, ngeri. Dikiranya ada momok.
0: Momok, demikian laporannya ya. Aku juga melihat TikToknya lebong Jamal.
1: Terima kasih, terima kasih. Ngeri yang Tingkir kemang ini buanter ya.
0: Daki Pak Mahardika sudah sampai di kantor nih di Polres Solotigo iki.
1: Sangune ya Allah.
0: Sangune godog-godogan.
1: Telo, gedang dan juga apa ini satunya? Kentang.
0: Kentang, ubi, gedang.
1: Gedang ya. Ya, jangan lupa bawa minuman Pak, ini seret semua. Bawa minum.
0: Sampai kudu digenek lho. Heeh. Digenekin nek mangan telo. Sampai digeduk-geduk dodone.
1: Telo ungu.
0: Iya, betul. Tapi kalau makan sekarang warga sampai sore iki makan telo godok ini iki ya enggak sih?
1: Yang godok telo godok. Mbak minum pokoknya seger-seger.
0: Ah, matur suwun ya kawan-kawan Solotigo iki. Pak Tejo, Pak Mahardika, Pak Yulianto Prasetyo nih, kawasan Solotigo terpantau masih kondusif.
1: Juga ada Pak Mujib katanya Jepara ini juga.
0: Lah mana Pak Mujib laporan drone juga enggak iki tumben ra ono.
1: Jarang video kirim video katanya Pak Tejo, jarang reportase Pak Mujib.
0: Terakhir ki Pak Mujib ki ngirimi di Cuntel kalau ini kalau enggak salah.
1: Ditunggu infonya ini untuk drone-nya Pak Mujib.
2: Kota Rasika.
0: Ini tuh ada Pak Danet Winsanjaya kok katanya tadi jam 7.30 di Bukit Semarang Baru.
1: Ada apa nih?
0: Oh, ketemu ini cumi-cumi darat.
1: Oh, yang kebul. Asapnya hitam. Kebulnya.
0: Ketemu cumi-cumi darat bus koridor 4.
1: Wes cumi-cumi darat gawane ayam. Aduh ampun Raina.
0: Oh iya.
1: Ayam potong siap dibeleh. Waduh,
0: untungnya ra ono ayame iki, cumi-cumi darat tok untunge.
1: Ini item ini kebul.
0: Makane iki kok yo debetah iki lho motor-motore do ning mburi ya.
1: Nek ngadong.
0: Maksudnya di mburi cedak persis kae lho.
1: Nek ngadong ado sisan, nek nyalip-nyalip sisan nek.
0: Karena kan wah ngeri katanya Pak Danet Winsanjaya tadi ketemu sama bus Trans Semarang yang masih cumi-cumi darat di kawasan Bukit Semarang Baru koridor 4 tok mesti. Ramai itu nih koridor papat ya.
1: Lama ya.
0: Lah iya, koridor
1: kebel kebelnya itu.
0: Koridor 4 sama koridor 3. Menyala sekali bus Trans Semarang ya. Koridor 4 dan 3 versiku ya sebagai yang sering naik bus Trans Semarang.
1: Koridor 3 itu yang Ungaran sampai Semarang ya?
0: Bukan, itu 2. 3 itu pelabuhan Tawang. Tawang pelabuhan itu loh.
1: Iya.
0: Yang muter.
1: Gedebel kan.
0: Nah, koridor 3 sama koridor 4.
1: Iki kuandel ireng.
0: Mlebu juga langsung ora aroma AC tapi aroma mesin.
1: Kena nggo lawuh.
0: Coya.
4: Buantar Mas Yud, Pak De Jamal, jadi sore pangel.
1: Ya wis ngaduh aja di belakang Jawa aja.
0: Oke, matur suwun, kita tunggu sampai nanti akhir 2026 ya. Akan ada 70-an armada baru ya, betul?
1: Permajaan.
0: Karena ada 70 armada baru, bagaimana nanti perkembangan kendaraan umumnya di kota Semarang ya?
1: Ngoyo disalip bahaya.
0: Yes, Pak Pepeng.
5: Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Siapa?
5: Ini aku dari kawasan industri Candi mau balik ke Pecangan Jepara. Pripun nggih lalinya Mas Yuda, Bung Jamal. Suun.
0: Wah, sementara masih lancar Mas Yan, Pak.
1: Lancar Pak, santai mawon Pak. Termasuk di kali gawenya lancar Pak.
0: Yes.
1: Ubronya juga sudah terurai.
0: Betul, Bu Heni Novi nih. Ki Pak.
1: Halo, Bu.
0: Pepengnya keluar KIC, Bu Heni ini melebu KIC.
1: Masuk.
0: Oh iya.
6: Selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal dan Kak Marasika semuanya. Saat ini pukul 8.34, ini saya sudah sampai di kantor ya. Dan untuk perjalanan saya pagi hari ini lancar semuanya, dari Salatiga menuju ke KIC via exit Krapia. Dan terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan saya. Buat Mas Yuda dan Bang Jamal, semangat gaspol. Dan buat kawan Rasika yang masih melintas di jalan, hati-hati dan tetap fokus. Terima kasih.
0: Terima kasih Bu Heni, terbukti kelancarannya ya. Dari Salatiga masuk KIC tahap
1: 5.
0: Apa level? Padahal saya kerja di KIC kira terima Bu Heni Novita, tapi kok kita iso apal banget nek Bu Heni ning tahap 5 ya.
1: Joko Kawiyanto ya tahap 5.
7: Pagi Mas Yuda.
0: Pagi Pak Tian.
7: Mas mau tanya nih Mas. Jalur lancar. Pantura dari Semarang ke Batang
0: lancar.
7: Apakah
0: lancar?
7: Masih ada perbaikan jalan
0: okay.
7: Di wilayah Malang Mas. Berapa titik ya Mas? Sekali-kali pengen lewat Las Roban ini Mas.
0: Oh gitu. Tulis saja Pak. Tulis sama
1: daerah
0: Wiradesa. Sampai Batang tok toh? Oh kalau sampai Batang tok ya tulis.
1: Tulis mawon Pak. Wiradesa sudah Pekalongan no, Pak.
0: Oh iya, tulis aja berarti Pak. Soalnya kalau yang di Gringsing yang perbaikan yang arah
1: sudah
0: Semarang.
1: Selesai ya, yang ke arah timurnya.
0: Perbaikan di Gringsing tinggal arah Semarang itu satu. Ya kita hitung satu lah. Satu Gringsing, perbaikan jalannya dua arah tulis. Semarang. Dua tulis. Udah itu aja.
1: Itu pun enggak terlalu.
0: Itu pun juga ya.
1: Kayak di Semarang jadi masih tertib dan masih bisa melangkah. Berjalan dengan tertib Pak.
0: Betul sekali, antreannya masih cukup kondusif Pak.
1: Iya, karena volumenya tidak terlalu banyak di sana.
0: Yes, Pak. Baik itu di Tules ataupun yang di Gringsing yang arah Semarang ya. Di titik perbaikan jalan di ruas Semarang menuju Batang. Ini ada Pak Manto nih. Selamat Pak pagi. Manto WA, selamat pagi Masjid Mas Jamal. Milih mantu zaman saya kiki, yang penting punya akhlak baik dan bertanggung jawab ya. Kalau bagi saya harta benda itu nomor sekian, gak utama. Karena pasti ada Allah yang memberikan rezeki, gak pernah salah tempat. Betul. Penting usaha, berdoa, ikhtiar, dan tawakal. Makasih ya kalian berdua ya, selalu menyenangkan orang lain itu juga pahala loh
1: ya, amin. Terima
0: rezeki
1: kasih.
0: Juga loh
1: terima kasih, terima kasih.
0: Makanya kalian berdua sehat dan fresh selalu, amin. Insya Allah amin. Tercukupi ya. Amin, amin.
1: Pak Manto ketemu saya juga rezeki loh Pak.
0: Amin.
1: Saya ketemu Pak Manto juga rezeki loh.
0: Amin. Matur suwun Pak Manto.
1: Selalu tersirat dengan aura yang baik. Amin ya rabbal alamin.
0: Nih iki fotone iki tempat makannya Pak Manto iki sing parkir polisi-polisi iki.
1: Iya nih, pada sarapan semuanya.
0: Iya, kita kok ini yang belum sarapan ke tempatnya Pak Manto.
1: Iya nih. Kapan nih sarapannya kapan?
0: Aduh. Pak Takayasa.
8: Halo, Ibu. Selamat pagi Mas Yuda dan Bung Jamal.
0: Ibu tahu ini?
8: Saya dari Salatiga dari jam 8, sekarang sudah sampai di mana nih, Tembalang. Nah ini saya mau ke UIN Wali Songo, perjalanan lancar, matahari agak terik. Ya. Selamat Hari Anak untuk anak Indonesia, semoga kita menjadi generasi yang lebih baik gitu ya, dan bisa membangun Indonesia lebih baik lagi. Amin. Di tengah ekonomi yang semakin mengkhawatirkan. Terima kasih, selamat pagi. Iyalah, semuanya.
1: Terima kasih Takayasa Sin.
0: Matur suwun.
1: Kalau cowok kan Takayasa San.
0: Kalau cewek
1: Takayasa Sin.
0: Matur suwun Bu Takayasa ya. Informasinya dari Salatiga, berarti ki jalurnya juga istilahnya iring-iringan sama Bu Heni toh.
1: Iya.
0: Bu Heni melebu KIC, Bu Takayasa ke UIN Wali Songo lah ya.
1: Sedikit.
0: Ya wis, untungnya lancar nih Pak Rizky Septa Al-Fajar ki juga ke Solo sudah sampai mana ki.
9: Habis lihat story nih Rasika toh pun, kok jalan jati bareng lagi ya pun, kok jadi viral ya sekarang ya. Sebenarnya itu terjadi bukan hanya saat setelah perbaikan jembatan di jalan Sudodadi aja ya sebenarnya ya.
0: Tapi
9: memang sudah lama pun, sebelum diperbaiki pun itu sudah terjadi kemacetan kadang dari dalam alas jati gitu. Memang jalannya sudah harus dilebarin ya pun ya. Dulu rumah Budi istri saya itu pinggir jalan, itu udah ada apa namanya kayak dikumpulkan di kelurahan gitu mau dilebarkan katanya. Tapi sampai Budi saya meninggal pun kok ya belum ada kelanjutannya itu. Itu katanya mau dilebarin itu jalan jati bareng, tapi nggak tahu realisasinya kapan. Gitu aja. Kayak gini lihat story Rasika malah kepikiran anak saya ya pun.
0: Lah kemikiran apa?
9: Sekolahnya tadi terlambat, papa enggak dua-duanya. yang kecil sama yang gede. Kalau yang gede di STMK Palapa, yang kecil kan di SD Jati Bareng. Biasanya bareng kalau berangkat. Aduh, malah jadi kepikiran ini. Tak WA istri dulu ya, Bun ya. Terima kasih.
1: WA Hong istrimu. WA anaknya kasihan.
0: Lah kan saya jam 09.00 ya wis mlebu ra.
1: Iya ra, wis nang jero kelas ra.
0: Pak Fahrul, selamat hari anak semuanya ya. Sama-sama. Baik anak yang sekarang ataupun yang sekarang kini sudah punya anak. Ya. Tetap semangat, semoga lancar dan penuh berkah hari-harinya.
1: Amin, amin.
0: Matur suwun Pak Fahrul. Ada Bu Kuni Ali dari Pegandon.
1: Halo Bu.
0: Ini dari Pegandon Kendal menuju arah Semarang lewat jalur Pantura sih lancar saja ya, cuma kepadatan normal aja di sekitar Bang Jo. Katanya Bu Kuni. Bang Jo mana Bu Kuni ini yang lagi antre nih? Ketapang? Atau mana? Sepanjang Pegandon sampai dengan Semarang, coba kamu tebak ada berapa lampu traffic light? Kamu penyiar Kelana Kota udah puluhan tahun loh.
1: Di Ketapang bisa, Berangsong
0: satu,
1: bisa.
0: Ketapang, dua.
1: Berangsong, kawasan industri apa? Pelabuhan Kendal.
0: Pelabuhan Kendal, empat.
1: Terus di Kaliwungu.
0: Kaliwungu, lima.
1: Terus kemudian di Mangkang.
0: Mangkang di mana?
1: Di itu KIW.
0: Oh KIW, enam.
1: Terus setelah KIW di Tugu, di dekatnya Win.
0: Jeraka 7
1: dan juga di terakhir di
0: Krapya
1: 8. Aduh, ngapalke kok lampu merah. Kalau berikutnya Anoman Kalibanteng.
0: Alah.
1: 10.
0: Lagi Pak Gus Trioko lagi antre di kawasan Jeraka nih, Jeraka Krapya.
1: Antreannya enggak sebegitu ya, Pak ya.
0: Oh, lengang kok masihan.
1: Lancar.
0: Lancar lengang ini perjalanannya Pak Gus Trioko di Jeraka. Aku juga ketemu Bus Trans Semarang Koridor 4 sudah banyak yang baru kok. Nih, aku ketemu sama yang baru.
1: Yang masih kenceling ya.
0: Iya. Oke, baiklah kalau begitu. Pokoknya kita tunggu perkembangannya sampai nanti akhir tahun. Okay. Karena ada 72 kalau tidak salah armada barunya yang disiapkan permajaan. Untuk peremajaan tahun ini. Terakhir Pak Wahyu.
10: Update Mas Yuda.
1: Oke.
10: Okay. Pukul 8 lebih 39 menit sudah sampai Wilahan. Lalu lintas dari Demak, Wilahan ramai lancar, hanya agak sedikit melambat tadi di kawasan Sungai Wulan karena adanya aktivitas keluar masuk kendaraan dam truk proyek Sungai Wulan. Hanya itu saja Mas Yuda. Mataharinya juga cerah, bersinar, tidak malu-malu untuk menampakkan jati dirinya. Sekian Mas Yuda, terima kasih.
1: Okay. Terima kasih. Ya, tetap bijak di jalan raya, santai, hormati sama pengguna jalan, dan patuhi semua aturan lalu lintas.

0: Clásica.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Dinas Perhubungan Kota Semarang menyebut perlintasan sebidang di Jalan Kokrosono, Kecamatan Semarang Tengah, merupakan jalur rawan laka lantas. Pernyataan ini menanggapi tragedi kecelakaan pada Senin lalu saat sebuah sepeda motor tertabrak kereta api karena menerobos palang pintu yang menyebabkan dua orang tewas dan satu anak luka-luka. Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Semarang, Ambar Prastio, menjelaskan perlintasan itu memiliki tanjakan curam, akses jalan sempit serta lalu lintas padat. Selain itu, terdapat akses gang di sisi utara serta palang pintu perlintasan yang belum menutup seluruh badan jalan. Dinas Perhubungan Kota Semarang menghimbau masyarakat agar selalu disiplin berlalu lintas dan tidak menerobos palang pintu. Pemkab Pekalongan menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan terhitung mulai 1 Juli hingga 31 Oktober. PLT Bupati Pekalongan Sukirman menegaskan, penetapan status ini menjadi dasar percepatan penanganan krisis air bersih serta potensi kebakaran di wilayahnya. Saat ini BPBD Pekalongan telah menyalurkan bantuan air bersih ke 3 dukuh di Kecamatan Seragi, sekaligus mencatat ada 10 peristiwa kebakaran hingga pertengahan Juli. Menghadapi puncak kemarau Agustus hingga September mendatang, Pemkab menghimbau masyarakat agar bijak menggunakan air bersih dan tidak membakar sampah sembarangan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: di kota Semarang tuh ada truk mogok. Belum macet sih, waktu saya lewat masih ramai lancar saja tepat di jam 9.00. Oke, di copy Mr. Yuli. Laporannya ini di kawasan jalan Mr. Wuryanto, Gunung Pati ya. Di tanjakan Karanggeneng, arah Gunung Pati, kok ada truk mogok. Tapi untungnya waktu informasi pertama masuk di jam 9 masih ramai lancar saja ya. Update-nya. Ini kalau aku memperkirakan toh, trending topiknya masih akan sama kayak kemarin sih. Pasti akan kubro, kemudian yang kedua KIV. Karena tadi di jam 8 lebih 40 di pertigaan Kiu-Kiu, itu sudah mulai ada tanda-tanda rapet toh Kawarasika. Yakin deh, ini semua mone jalan Pantura Wali Songo simpul KIV sampai bulan Juli ini selesai Kawarasika. Dan macet terus, itu berarti bisa dibilang toh literally 2 bulan berturut-turut iki rekor iki kepadatan di Jalan Pantura Wali Songo Kota Semarang yang simpulnya di pertigaan KIW itu berarti 2 bulan berturut-turut, paling prei cuma 1-2 hari aja kawan. Dari sejak awal Juni sampai dengan sekarang meh akhir Juli, dan almost every day setiap pagi Jalan Pantura Wali Songo Tugu Kota Semarang simpulnya di KIW itu terjadi kepadatan. Ini kayaknya feelingku sudah mulai rapet iki situasinya di sana. Wong tadi 8.40 aja sudah mulai, wah sudah mulai rame kok di pertigaan KIW. Analisanya dari beberapa kawan-kawan yang kemarin menyampaikan itu di kawasan Industri Wijayakusuma tuh informasinya sedang ada proyek gitulah ya. Makanya jumlah kendaraan muatannya tuh keluar masuk ya. Jumlah kendaraan yang keluar masuk KIW itu bertambah cukup signifikan lah dalam waktu beberapa minggu terakhir ini. Analisanya seperti itu. Makanya kemudian kenapa sejak Juni kita mencarat ya. Soalnya aku mau mencaratnya Juni ya. Soalnya April Mei itu kondisinya belum seperti ini guys. Kepadatannya ya mungkin dalam satu minggu itu paling pas HTN aja. Kayak Rabu, Kamis, Jumat gitu-gitu tok. Tapi kayaknya setelah Juni itu hampir setiap hari loh guys. Kepadatan di Jalan Pantura Wali Songonya itu. Yang arah kota ya terutama. Kita simak headline dulu di News Flash, ada informasi apa ini yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika saat ini? News
1: Flash. Sudaryono resmi ditunjuk sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru menggantikan Nanik Sdeang untuk memimpin kelanjutan program makan bergizi gratis sejak masa percoba perencanaan awal bersama Presiden Prabowo Subianto. Pimpinan baru tersebut langsung dihadapkan pada 3 tugas utama, mulai dari tata kelola penyesuaian anggaran, efisiensi rantai pasok logistik, hingga pengawasan terhadap standar keamanan pangan. Demikian News Flash.
0: Bulia Febriani, selamat pagi. Wah, lagunya Gia Andrawari tak simpan untuk besok ya Bulia ya, karena aku pengen ngajak kawan-kawan Raska untuk ke Inggris dulu. Pak Agung elok ketemu sama Kawarasika nih. Ketemu mobil warna putih di depan aku. Di mana iki Pak Agung elok nih ketemunya nih? Ketemu sama kawan 1838 nih, ketemu ning ndi iki Pak Agung elok nih ketemu sama Kawarasika. Wis ndang sapa-sapalah Pak Agung ya. Pak Anto mau lalu lintas ke Demak dong, lewat Kali Gawe lancar dan Sayung bagaimana ya? Kalau Kali Gawe sih lancar ya Pak, Kubro ya enggak lancar. Kali Gawe yang sisi timur itu terutama wis lancar aja meski sudah ada peningkatan mutu jalan arah menuju ke kota, tapi lalu lintasnya Kali Gawe lancar. Yang tidak ya Kubro apa Anto. Nah Kubro kan istilahnya ya akan macet terus sampai tahun depan. Untuk Kali Gawe sih sementara lancar, Sayung nggak ada report apa-apa sampai dengan saat ini jam 9.20 Pak Anto. Kemudian aku bersama Pak Naga Bonar minta lagunya Fall For You. Ah oke, okay. Nah ini sudah mulai nih. Sudah mulai masuk ke lagu-lagu gitu mesti ya. Fall For You. Kemudian ada Pak Agus Trioko ya. Pak Agus Trioko, William Brother yang I Can Cry Hard Enough. Coba nih ya. I Can Cry Hard Enough The William Brothers. Oke, ada di playlistnya kita nggak ya? Ini coba tak buka kesek ya. Oke, kemudian ada Pak Dimas Putra. Pak Dimas Putra minta lagunya Mama. Mama, how are you today? Ini juga tahun biro ya, Ki ya. Mama, how are you today, Ki? Lagunya Maywood itu rilisnya tahun 94. Oke lah. Pak Apriliano, aku minta

0: Halo Iris ya Bang, sehat selamat pagi untuk semuanya. Kemudian juga aku ada Pak Jarot, don't cry for me Argentina. Pak Waone, hello Lionel Richie, Pak Gewer.
1: Jalur tengah, jalurnya lancar ya Mas Yud.
0: Oke. Okay.
1: Gak ada ketersendatan.
0: Alhamdulillah.
1: Ini dari Blora mau ke Semarang, ini nyampe Karangawen.
0: Oke. Okay. Wah mantap, dari Purwodadi menuju arah Semarang ya. Lancar, pol, bus. Wah ini Pak Waone berarti Hello Lionel Rich-nya nggak bisa muncul ya, soalnya tahun 1984 kok rilisnya. Pak Cipta Adi Kurniawan.
2: Pagi Mas Yud, dari ini
0: pagi.
2: Baru berangkat Mas dari BSB Start menuju ke Kondal Kota Mas, minta info lalu lintasnya seperti apa aja Mas. Lagu tersedih Inggris coba Mas, Someone Like You Mas,
0: punya Someone Like You ya, nice.
2: Minta tolong diputerkan Mas.
0: Oke.
2: Okay. Isu erode melewer nangis.
0: Emang sengaja pengen aku kayak gitu.
2: Selamat pagi, terima kasih.
0: Matur suwun Pak Cipta Adi Kurniawan. Aku masih mengkopi laporannya Bu Kuni ya. Tadi Bu Kuni Ali itu perjalanan dari Pegandon. Dari Pegandon menuju arah ke Semarang. Secara umum normal kok Pak Cipta Adi. Ya kepadatan-kepadatan normal aja, antrian-antrian di lampu-lampu traffic light aja kayak Ketapang, Kendal dan segala macem. Cuma untuk secara umum lalu lintasnya masih baik. Tadi info terakhir jam 9 pagi ada Bu Kuni tuh yang on the way dari Pegandon menuju arah Semarang. Pak Farhan minta lagunya Sign of the Time ya dari Harry Styles. Oke. Okay. Kemudian juga Pak Adi Widayanto Don't Cry for Me Argentina. Kok ini wingi wis muncul lo ya sama Haris Widi Don't Cry for Me Argentina rilis tahun berapa sih? Jajal ya 80-an coret lo. Oh 96. Oh ya wes kalau gitu mantap ya. Muncul lah gitu band dan cepet lagunya dan kebak. Band aku tak fokus ke lalu lintas aja. Eh by the way lagunya cuma mungkin antara 11 atau 10 aja ya. Kamarasika. Durasi pun durasi. Lalu aku bersama Pak W. Ini Pak W minta lagunya Tommy Page yang Shoulder to Cry On, Pak Dwi Rusmanto City of Angel, lalu juga ada siapa juga nih yang sudah ngasih info, oh Pak Hans, ini Pak Hans ngasih informasi di KIW nih, kalau Anda tadi penasaran ya KIW bagaimana, minta lagunya That's Why You Go Away. Ini situasinya tuh, berarti sudah mulai rapet ya. 2 bulan berturut-turut loh Kamarasika. Ini berarti kalau di bulan Juli ini toh Kamarasika Pantura Wali Songo KIW ora macet itu cuma 2 hari. Pertama kemarin hari Senin tanggal 13 sama yang kedua adalah tanggal 3. Cuma tanggal 3 Juli dan tanggal 13 Juli di bulan Juli ini. Selain itu macet terus di Pantura Wali Songo, terutama yang dari Mangkang ya. Pertama yang dari Mangkang dengan simpulnya di pertigaan KIW. Betul nggak Pak Hans nyatet nggak? Ini nek Pak Hans kan wingi juga curhat nek lewat kono bendino toh. Sabar ya ngawarah sih kak. Sabar. Semangat. Kemudian, oh ya wis itu dulu ya. Ya ngawarah sih kak. Masih ada waktu nanti tak pilih-pilih ya. Soalnya aku tidak akan memutar lagu yang 80, minimal 90-an ya guys. Kalau bisa yang baru-baru ya. Biar kawan-kawan Rasika sing 25, 30, 35-an umurnya ki masih bisa nyanyi gitu kawan Rasika.

0: sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
1: Kawan Rasika, tahukah Anda bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi karena kesalahan manusia? Salah satunya tidak menjaga jarak aman saat berkendara. Saat mengemudi, terapkan aturan 3 detik. Caranya, pilih satu patokan di pinggir jalan. Ketika kendaraan di depan melewatinya, hitung 1.

0: Rohan kan? Kok seger banget sih dia?
1: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
0: Udah sopan, seger lagi. Kamu Han ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
1: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
0: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
1: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
0: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
1: Aman. Yang

0: Program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Bersama saya, Alifa Nur Fauzan, membawa kabar pertama dari K Radio Jember. Kabupaten Jember akan memiliki pusat kreativitas baru melalui soft launching Jember Creative Center atau JCC pada 26 Juli nanti. JCC disiapkan sebagai rumah bersama bagi pelaku ekonomi kreatif untuk berkolaborasi, berinovasi, dan mengembangkan karya bernilai ekonomi. Pengurus JCC, Dedi Kurniawan, mengatakan Jember memiliki potensi besar dengan sekitar 800 ribu anak muda yang menjadi kekuatan utama pengembangan ekonomi kreatif. Melalui JCC, berbagai subsektor mulai dari musik, seni rupa, film hingga kriya akan dipertemukan dalam satu ekosistem kreatif. Sementara itu, anggota JCC, Wibisono, menjelaskan, masyarakat dapat mengunjungi acara JCC secara gratis saat soft launching. Pengunjung dapat menikmati pameran, pertunjukan seni, hingga berkonsultasi dengan pelaku kreatif. JCC diharapkan menjadi ruang kolaborasi yang mampu melahirkan inovasi, membuka peluang usaha baru, dan membawa nama Jember semakin dikenal di tingkat nasional maupun internasional.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya Iqbal Zulkarnain. Ketua DPRD Kota Malang, Amitia Ratnanggani Siraduhita mengatakan, pihaknya menyiapkan raperda penanggulangan dan pencegahan LGBT lewat usulan anggaran penyusunan naskah akademik rancangan pengaturan melalui perubahan anggaran keuangan atau PAK, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD 2026. Regulasi ini disiapkan untuk fokus pada aspek edukasi dan sosialisasi ke masyarakat. DPRD Kota Malang juga meminta ke seluruh masyarakat jika mendapati praktik LGBT di lingkungan tempat tinggalnya, supaya segera melaporkan kejadian itu ke pemerintah maupun aparat penegak hukum.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Kegiatan Seleko Youth Creative Market digelar sebagai rangkaian dari peringatan hari jadi ke-108 Kota Madiun. Sebagai upaya Pemkot dalam menampung berbagai pelaku usaha ekonomi kreatif anak muda di Kota Madiun untuk berkiprah. Berbagai karya ekonomi kreatif mulai dari kuliner, kopi, kriya, batik, fotografi, seni rupa, desain grafis, dan lainnya ditampilkan. Bagus Manuntun, PLT Wali Kota Madiun bilang, selama 6 hari, pengunjung dapat menikmati pameran karya ekonomi kreatif dan komunitas, hingga hiburan musik. Bagus berharap kreativitas anak-anak muda tersebut tidak berhenti hanya selama gelaran event, namun terus berjalan dengan dukungan penuh dari pemerintah Kota Madiun.
4: Kabar terakhir dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, menegaskan audit independen KBS atau Kebun Binatang Surabaya dilanjutkan setelah terungkapnya kasus korupsi yang dilakukan mantan Direktur Utama KBS. Penetapan CA Dirut KBS periode 2016-2024 sebagai tersangka bentuk ketegasan pejabat Pemkot Surabaya yang terindikasi melakukan korupsi. Sebagai bentuk pengawasan ketat, Pemkot akan tetap melanjutkan audit oleh tim independen.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Anak sehat adalah investasi masa depan bangsa.
1: Mari rayakan Hari Anak Nasional 2026 dengan memberikan yang terbaik untuk buah hati kita. Pastikan anak mendapat imunisasi lengkap, makan makanan bergizi, tidur yang cukup, aktif bergerak, dan rutin mencuci tangan dengan sabun.
0: Ajarkan juga kebiasaan hidup sehat seperti menutup mulut saat bersin, tidak berbagi alat makan, dan selalu sarapan sebelum beraktivitas.
1: Karena anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi yang cerdas, kuat, dan berprestasi.
0: Selamat Hari Anak Nasional 2026. Anak hebat, Indonesia kuat.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
3: Info cuaca.

0: Yuk kita ke informasi perakiraan cuaca dulu Kak Marasika. Sampai dengan pagi hari ini kan cuaca cerah nih. Nah perakiraan sampai dengan menjelang malam nanti bagaimana? Akan disampaikan langsung oleh perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang di Info Cuaca.
1: Info Cuaca.
0: Ada Mbak Rani Puspita Ekawati yang akan menyampaikan infonya. Silakan Mbak Rani Puspita untuk informasi perakiraan cuaca hari ini.
2: Baik, terima kasih Mas Yuda. Selamat pagi menjelang siang. Para pendengar, kami akan memberikan informasi kondisi cuaca untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah lainnya yang berlaku pada pagi hari ini hingga awal malam nanti pukul 7 malam. Untuk di wilayah Semarang ini di pagi hingga siang hari nanti diperkirakan cerah. Kemudian cerah berawan hingga berawan pada sore hingga awal malam nanti. Kemudian untuk arah anginnya ini bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km/jam. Kemudian suhu udaranya berkisar antara 25 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 80%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah lainnya, ini di pagi hingga siang hari nanti diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian di sore hingga awal malam ini juga cukup baik, diperkirakan cerah berawan hingga berawan secara umum. Dan mengingat kondisi cuaca yang cukup kering seperti saat ini kami selalu menghimbau Mas Yuda agar masyarakat tetap selalu waspada dan juga berhati-hati untuk adanya kemudahan kebakaran lahan maupun hutan dengan tidak membakar sampah atau menghindari membakar sampah dan juga tidak membuang puntung rokok secara sembarangan. Dan untuk informasi tambahan, ini kami juga menginformasikan untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian di perairan selatan Jawa Tengah, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Yuda.
0: Oke, matur suwun Mbak Rani Puspita laporannya.
2: Sama-sama.
0: Ini berarti hari ini berapa bulan Mbak kira-kira Mbak musim kemarau seperti ini?
2: Musim kemarau ini sampai Agustus itu justru malah perakiraannya puncak musim kemarau Mas.
0: Oh, bulan Agustus?
2: Betul, okay. Secara umum untuk Jawa Tengah.
0: Baik, kalau gitu di kopi Mbak Rani Puspita Ekawati laporannya. Sama-sama. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Guys, sebentar. Aku tuh cuma punya kuota lagu Ki 11 kalau tidak salah Kamarasika, tapi ini kok ada WA kok ada 67. Iki dong ngopo wae iki pun. Oh my god, ya aku nervous loh nek rame-rame ngene iki malahan Kamarasika. Ya mungkin tadi beberapa informasi kepadatan ya karena menjelang jam bukan menjelang ding tadi informasi 9.30 sudah mulai rame ya situasinya di kawasan Jalan Pantura Wali Songo yang dari Mangkang menuju arah ke Tugu. By the way, tadi aku mengeliminasi lagunya Shoulder to Cry On ya, soalnya rilisnya tahun 88. Dan aku buka-buka lagi informasi dari Kamarasika nih yang sudah memberikan updates dan juga memberikan lagu. Pak Bayu Ramli ya, Pak Bayu Ramli minta lagunya My Heart Will Go On. Terus juga aku sama Mbak Ayum Indria minta lagunya Shallow dari Lady Gaga. Lalu juga ada Pak Sofi Setir 99, asik. Pak Sofi Setir 99 minta lagunya Talking to the Moon. Wah, ini mantap, ini best of the best, ini Talking to the Moon. Ini. Kemudian aku terakhir bersama Ibu Nera minta lagunya Because of You dari Kelly Clarkson. Oh, Pak Haryanto ding. Pak Haryanto di Kali Pancur. Because of You dari Kelly Clarkson. Yo, wis lagunya penuh Kamarasika. Dah ya, lagunya penuh ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Satu deh buat cadangan. Siapa ya? Satu ya buat cadangan ya. Lagu siapa kira-kira yang paling menyentuh hati dan ngerenes-rentes ya untuk saat ini? Kira-kira ada Bu Heni Gina, When You're Gone dari Avril Lavigne. Oke, matur suwun Bu Heni Gina. Wes, lagu ini sudah penuh ya, mohon maaf sekali. Atas 67 atensi yang aku terima pagi hari ini ya. Bu Sendu juga, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, matur suwun Bu Sendu. Pak Tono, That's Why You Go Away kayaknya muncul kok, nanti ditunggu aja. Dari Michael Ernst to Rock, tadi soalnya ada kawan kita yang minta lagunya Michael Ernst to Rock. Bu Umi Yuli besoknya ya Bu Umi ya. Kemudian ada kawan di 8080 juga sama. Pak Suratmo juga matur suwun ya. Pak Suratmo, Pak David. Lalu juga kawan di 150. Pak Untung juga matur suwun. Pak Adi Ahmad. Maaf aku tidak info lalu lintas ya mas. Kantorku samping omah soalnya mebelan. Ya tidak keluar rumah. Idaman loh ki Pak Adi. Ini adalah idaman banyak orang. Kantornya gandeng sama omah. Alias wira usaha. Ih, mantap banget. Di mana Pak Adi Ahmad ki mebelane? Oh, Bang Sri ya. Pak Adi Ahmad Bang Sri mebelane ki. Mantap, matur suwun Pak Adi. Lalu ada Bu Yayu, matur suwun Bu Yayu. Kemudian juga Pak Agung Elok tuh tadi ketemu sama Kawarasika di daerah Kaligarang Kota Semarang. Ketemu sama Kawarasika tadi 1838. Kemarin juga aku naik taksi ternyata Kawarasika. Aku lali jenengnya Pak Sopo. Aku lali namanya Pak siapa tapi oh ini Mas Yuda toh gitu. Isin. ternyata supir taksi itu ada targetnya loh Kamarasika. Taksi-taksi ya, taksi biru ya yang aku naiki kemarin ya, bukan online ya. Itu ternyata satu hari ada targetnya Kamarasika 400 ribu per hari. Aku baru tahu kemarin ketika dikasih tahu. Ya, kalau ternyata supir taksi pun juga ada targetnya. Tadi kan sempat pagi kita mulai jam 6 pagi kita bahas target tuh sama Jamal Boy. Semua lini pekerjaan ana targete ya. Pak Bulistiani. Bulistiani sudah punya feeling nek ka apa rakumanan kuota. Nggih Bulistiani, besok lagi ya. Kalimat andalan. Bu Islamiyah, ini tadi memberikan info kan di Tol Semarang ABC itu kan ada kendaraan mogok, ada 3 yang berhenti di Tol Semarang ABC sekitar Stikubang itu yang arah menuju ke Jatingaleh. Katanya Bu Islamiyah. Yang arah menuju Jatingaleh dan saat ini sudah sampai di exit tol Bawen. Ada bis wisata mogok di sana tapi lalu lintasnya masih aman saja, cuma perlu waspada. Sip, di copy. Bu Islamiyah laporannya untungnya masih lancar ya. Pak Reza Mahardika juga sesoneh ya Pak, Pak Jamhuri, Pak Gondopati, kemudian juga Ibu Aswati, besoknya ya, Pak Abdul Qolil juga besoknya ya. Fall for You-nya lupa penyanyinya siapa Mas, ngerentes tenan ya. Wes lagi pada macet ditambah lagunya ngerasa rentes kayak gini. Alah macetnya Ming cuma satu lokasi tok kok. Yang saat ini macet itu cuma di Pantura Wali Songo tok. Simpulnya di KIW, wes itu tok sementara yang jadi reportnya kita. Ya sama Kubro lah. Kalau ini memang itu kan duet maut ya. Hampir satu bulan ini. Gandeng, Kubro macet, kali apa KIW yang macet. Wes pokoknya itu besti lah Kubro sama KIW. Kalau sudah jam 9, jam 10-an gini tuh antriannya pokoknya wes langsung merah, menyala, merona, membara kali gawe dan KIW itu. Ya kan? Tuh setuju kan? Klop itu Kubro sama KIW ini satu bulan ini. KIW-nya sih sudah meruntut apa beruntun antre 2 bulan ini, tapi kalau benar-benar barengnya sampai jadi perhatian setiap siang ki yo, kalau aku mencarat masih 1 bulanan ini sih. Pokoknya kalau Kubro macet KIW ya macet wis. Hindari Kubro ya, iya betul hindari Kubro, hindari KIW. Maka perjalanan Anda akan tentram. Bukan begitu Bapak Ibu? Kita buka headline dulu di News Flash untuk edisi siang hari ini menjelang jam 10. Ada informasi apa yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika?
1: News Flash. Kementerian Ekonomi Kreatif menggandeng Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional berbasis perguruan tinggi sebagai implementasi Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026 hingga 2045. Kolaborasi strategis tersebut berfokus pada tiga pilar utama yaitu penguatan riset industri, pengembangan sumber daya manusia sesuai kebutuhan pasar, serta pembentukan sentra perlindungan kekayaan intelektual di lingkungan kampus. Demikian Newsflash.
0: Pak Puta Aryatama.
2: Selamat pagi Mas Yuda.
0: Pagi Pak Puta.
2: Perjalanan dari Salatiga ini baru sampai Tanjakan Tuntang. Sementara ini masih lancar Mas Yuda. Jalur saya sampai Pedurungan gimana Mas Yuda? Apakah ada ketersendatan atau lancar-lancar saja lewat konven ya Mas Yuda ya?
0: Oke.
2: Minta lagunya All for One.
0: Udah habis. Yuda.
2: Grup akapela dari Amerika Serikat kalau nggak salah itu tahun 90-an. Lagunya yang apa aja Mas Yuda?
0: Oke.
2: Terima kasih Mas Yuda. Salam sehat selalu.
0: Amin. Doa yang sama ya Pak Puta ya. Untungnya lalu lintasnya masih lancar kok Pak Puta Aryatama. Semarang Bawen Salatiga lancar. Itu tadi ada Bu Islamiyah tuh melintasi jalur Semarang Bawen. Tapi lewat tol nih Bu Islamiyah. Tapi kalau untuk pantauan di jalur arteri juga masih lancar kok. Ini ada Pak Yulianto Prasetyo nih. Pak Yulianto Prasetyo ya, ngasih informasi, ngasih kiriman foto dari Kompas ya, yang lagi viral di media sosial Kawarasika. Anak-anak makan MBG di depan sekolah yang bobrok gitu istilahnya, di mana SD Negeri Tanggirejo, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan lagi ramai di media sosial atas foto jurnalisme yang diambil oleh Kompas Kawarasika. Di mana SD Negeri Tanggirejo, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, itu sudah rusak kurang lebih 4 bulan. Kawarasika. Tapi anak-anak ketika menyantap makanan yang anggarannya triliunan per hari tersebut Kawarasika ramai di media sosial. Sudah beberapa bulan anak-anak di SD Negeri Tanggirejo, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan tidak dapat menggunakan 4 ruang kelas untuk kegiatan belajar-mengajar sejak Januari 2026 dan sampai dengan Selasa 21 Juli 2026 masih belum ada perbaikan. Dan foto jepretan dari Kompas Kawarasika yang diambil kemudian menjadi sorotan di media sosial. Makan bergizinya, gratisnya tetap berjalan, tapi pendidikannya terhenti. Ada di dekat kita loh Kawarasika itu posisinya. Tepatnya di SD Negeri Tanggirejo, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Perjalanannya Pak Yulianto Prasetyo, itu perjalanan dari Bandara Ahmad Yani Semarang ke sebuah kafe di Jalan Maijen Sutoyo, lewat Madukoro, Tugu Muda, Simpang 5. Lalu lintasnya masih terhitung lancar ya, kedua arahnya. Cuaca juga cerah di kota Semarang saat ini. Matur suwun Pak Yul, infonya Pak Titis.
3: Halo Mas Yuda.
0: Halo Pak.
3: Menginfokan untuk perjalanan lalu lintas dari Pamulase sampai Ambarawa, RSUD Ambarawa ini Mas. Tadi lewat tol, lalu lintas rame lancar. Oh ya Mas, request lagunya Avril Mas, When You're Gone.
0: When You're Gone.
3: Terima kasih.
0: Tenang, lagunya When You're Gone sudah masuk cadangan. Semoga nyandak durasine. Untuk kita munculkan nanti di tutupan jam 12 siang, Pak. Titis, matur suwun informasinya, Pak Zainuddin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Pagi Mas Yuda. Ini kalau boleh nih sebentar lagu nih untuk menyemangati teman-temanku yang sedang berjibaku dengan jalanan di hari Kamis ini. Minta lagunya nih Mas. Mas Yuda. Indonesia merah darahku, walaupun
0: Indonesia merah darahku khusus,
4: tapi kan semaranya sudah mungkin lihat di RW ku sudah ada lomba-lomba dari bulan Juni kemarin, awal Juli sudah mulai lomba-lomba ke awal Juli, karena awal Juli yang akhir Juni sudah mulai karena banyak agendanya dan juga masing-masing apa RW nya ada 11 RT Mas, kalau belum paling ada kotanya ya, kota les lagu. Oke, matur suwun.
0: Oke, matur suwun Pak Zainuddin. Matur suwun usulannya lagunya juga ya. Nanti kapan-kapan kita munculkan. Kita hari ini sama lagu mancanegara dulu. Pak Junaidi. Wih, ini tadi Pak Junaidi ke Cilacap ya. Terakhir tadi informasinya jam 7 menuju Cilacap. Ini sudah sampai mana ki Pak Junaidi? Pak, kenalkan aku di Cilacap dong, Pak. Jalannya atau situasinya di sana bagaimana?
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Situasi perjalanan saya di kota Cilacap hari ini tanggal 23 Juli jam 9.36 Cilacap terpantau gerimis ya.
0: Ini Pansela Pak Jun.
5: Suasana di Cilacap juga mendung ini. Kaca mobil saya banyak air akibat krimis Cilacap. Demikian laporan saya, terima kasih.
0: Uwi dari Semarang sudah sampai Cilacap nih Kawaraska. Pak Jun, ini ndak Pansela atau sudah kota-kota lagi Pak Junedi ini di kawasan jalan raya, pokoknya ada jalan raya gede, masing-masing jalurnya dua lajur, di Cilacap lah pokoknya Pak Junedi ngasih informasinya. Lokasi presisnya nanti biar ditambahkan lagi sama Pak Junedi yang perjalanan sudah sampai Cilacap. Dari Cilacap kita menuju ke daerah lain, ada Pak Chandra Sandro nih, coba melintas di manakah siang hari ini kok kelihatannya ada glutak-glutik di jalan raya, kayaknya ada peningkatan atau pemeliharaan jalan ini di pantauannya Pak Chandra Sandro siang hari ini, di manakah ini Pak Chandra?
6: Selamat siang Mas Yuda, menginfokan dari Lingkar Kaliungu, ini ada pengecatan trotoar tengah yang menimbulkan antrian masuk, pengecatan itu sebelum TLKIK dan ekor antrian itu mau masuk, setelah masuk Lingkar itu sudah mulai ngantri masuk, nanti lolos antrian itu setelah TLKIK. Begitu Mas Yuda, terima kasih.
0: Jalan Lingkar Kaliwungu Kendal nih Kang Warasika ya. Ternyata masih ada kegiatan, oh pengecatan marka Kang Warasika ya. Ya bagian dari pemeliharaan jalan ding ya, pengecatan markanya. Di Jalan Lingkar Kaliwungu Kang Warasika. Oh pantes, lah ini soalnya ada pertanyaan nih Mas, di Jalan Lingkar Kaliwungu tersendat ada apa? Pak Setiawan Adi. Nah ini langsung terjawab ya Pak Setiawan, nggih. Di Lingkar Kaliwungu informasinya kok ada kegiatan pengecatan marka jalan yang arah menuju ke Semarang, makanya jadi agak rapet, macet bahkan. Mulai dari mana Pak Setiawan Adi kepadatannya? Ini soalnya kalau aku lihat dari fotonya Pak Chandra Sandro kok arah Semarangnya cukup mandek ya. situasi lalu lintasnya. Sementara kalau yang arah ke Kendal lancar ya, Kawara Sika di Jalan Lingkar X Wungu alias Jalan Lingkar Kaliwungu Kabupaten Kendal. Nanti kita lanjutkan lagi ya kawan, perjalanan bersama Kelana Kota sampai dengan nanti jam 12. Lagunya sudah penuh ya guys. Aku tadi sudah minta lagu ke kawan Kawara Sika, lagu mancanegara yang paling rentes versi Anda masing-masing, sudah aku kumpulkan, jadi lagunya sudah penuh sampai jam 12 nanti. Mohon maaf ya Kawan Rasika. Kita ke kabar Jawa Tengah untuk jam 10 pagi.

0: jam 10 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Komisi B DPRD Kabupaten Semarang menilai Kopdes Merah Putih memiliki peluang besar menjadi penggerak ekonomi masyarakat dan bersaing dengan retail modern. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Semarang, Said Riswanto, usai meninjau Kopdes Merah Putih Bergas Kidul dan Kelurahan Lodoyong Ambarawa. Said menegaskan koperasi bisa bersaing jika stok barang selengkap minimarket, terutama komoditas subsidi, serta didukung kepastian regulasi pengelolaan aset.
3: Memang konsepnya itu konsolidasi ekonomi, bagaimana pasal 33 ayat 1 terkait dengan perekonomian berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan itu menjadi imbang. Jadi selama ini kan kita ini terlalu liberal dan kapital. Jadi swastanya besar tanpa memperhatikan ekonomi yang jadi pertempuran yang bebas ya. Jadi yang kuat yang menang. Lah harapan kami dengan adanya koperasi yang skalanya nasional itu jadi holding dan nanti menjadi pemain ekonomi juga. Jadi negara menjadi pemain ekonomi yang tidak dikuasai oleh swasta saja.
2: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Lodoyong Tri Sasmiarti mengungkapkan koperasinya kini mencatat omset hingga 100 juta rupiah per bulan dengan konsep grosir, namun masih terkendala keterbatasan gudang serta armada distribusi. Badan Gizi Nasional menghentikan sementara operasional SPBG Bonggowanti di Kabupaten Blora. Langkah itu sebagai bentuk mitigasi BGN, buntut kasus dugaan keracunan program MBG yang menimpa 19 siswa SD Negeri 1 Sendang Rejo, Kecamatan Ngawen. Kasubag Tata Usaha KPPG Semarang, Bagus Anindito, menjelaskan operasional ditutup total sebagai proses evaluasi dan investigasi. Selama masa suspend, sebanyak 2.300 penerima manfaat dialihkan ke SPBG terdekat. Pihak BGN juga memastikan seluruh biaya pengobatan para korban akan ditanggung BGN. Sementara dugaan penyebab keracunan masih dalam penelitian Dinas Kesehatan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Ada seorang rasul di antara rasul-rasul Allah yang diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat, yakni Nabi Ayub alaihi salam. Beliau ditimpa kemiskinan, ditinggal mati anak-anaknya, dan ditimpa penyakit kulit yang menjijikkan selama bertahun-tahun. Istrinya yang paling setia, karena tidak sabar menunggu kesembuhan penyakit suaminya, berkata kepada beliau, "Mengapa engkau tidak berdoa kepada Allah untuk kesembuhanmu? Bukankah engkau dekat dengan Allah?" Jawab Nabi Ayub, "Aku malu dengan Allah, sebab karunia yang aku terima masih lebih banyak dari ujian yang aku derita." Alangkah baiknya seseorang yang mendapat ujian dari Allah meneladani sikap Nabi Ayub itu, karena ternyata yang demikian akan menambah kecintaan Allah dan mempercepat kesembuhan.

0: Nah kan bener, jam 10 sudah mulai rapat di mana? Kubro ya. Kubro Kaligawe, ini Pak Antok lagi merambat di bawah jembatan tol Kaligawe. Ini Pak Antok menunjuk arah ke Demak ya, atau menunjuk arah ke timur. Sudah mulai padat, mulai dari ya rel lah ya pokoknya lah, simpulnya pokoknya sekomplek tuh di sana, rel bawah jembatan tol sampai Kubro wis, itu satu area lah, satu wilayah wis, pokoknya kalau sudah jam 9.10 kayak gini ya macet. Udah padat ya kedua arahnya. Kalau Anda dari Terboyo atau Anda dari timur ya, macetnya mulai dari Lik bawah jembatan tol sampai rel kereta api ya, ditambah karena puter balik juga kan di situ. Kemudian juga kalau arah sebaliknya ya, mulai dari sebelum rel, mulai dari depan SPBU Sawah Besar tuh sudah rapet macet sampai dengan bawah jembatan tol Kaligawe. Itu Kubro, berarti iki KKB ki sing macet ki, Kubro Kaligawe, KIW, Kaliwungu. Kaliwungu Kendal di jalan lingkar Kaliwungu kawan. Soalnya ada kegiatan pengecetan marka jalan di jalan lingkar Kaliwungu yang arah menuju ke Semarang kawan Rasika. Jadi yang arah menuju Semarang toh di jalan lingkar Kaliwungunya tuh macet. Ya padet lah ya informasinya. Cuma kalau yang menuju arah ke Kendal atau menuju arah baratnya sementara masih lancar. Ini informasinya tadi kita dapatkan dari Pak Chandra Sandro. Coba mungkin tadi ada kelewatan kan, jalan lingkar Kaliwungu Kendalnya ada informasi pengecatan jalan, makanya lalu lintasnya padet. Nih infonya.
1: Selamat siang Mas Yuda, menginfokan dari lingkar Kaliwungu. Ini ada pengecatan trotoar tengah yang menimbulkan antrian Mas Yud. Pengecatan itu sebelum TLKIK.
0: Nah, itu.
1: Dan ekor antrian itu mau masuk, setelah masuk lingkar itu sudah mulai ngantri masuk. Nanti lolos antrian itu setelah TLKIK. Begitu Mas Yuda, terima kasih.
0: Nah itu kawan Rasika, antreannya mulai dari Brangsong sih berarti, kalau sampai dengan ujung jalan lingkar Kaliwungu, yang arah Semarang ya, once again. Jadi mulai dari ujung lingkar Kaliwungu, masuk lingkar Kaliwungu itu sudah rendet, sampai nanti di pertigaan KIK Kendal, arah Semarang, karena ada pengecatan marka jalan. Tadi kok ini juga ada kawan kita yang melintas menuju arah Kendal ya, oh Pak Cipta Adi Kurniawan iki yang melintas di sana.
2: Mas, ini Kendal jalan pantura kayak sebelum kawasan industri Kendal kayak udah apa lek Mas, Kendal itu lumayan nih macetnya Mas, mandek gak gerak Mas ini sampai.
0: Oke, padet ya situasinya.
2: Era, oh, nomor ini ting Kendal kota Mas. Kalau dari yo tepatnya inilah lampu merah KAI Kendal arah ke Semarang lumayan panjang macetnya.
0: Nah, matur suwun informasinya Pak Cipta Adi Kurniawan, ada pekerjaan pengecatan marka jalan ya di lingkar Kaliwungu Kendal arah Semarang.
2: Mas Yud, ini masuk Kendal kok sinyalerasi kah bleret-bleret apa?
0: Oke, matur suwun. Yeah.
2: Bleret-bleret.
0: Oke, baik, matur suwun untuk audio reportnya ya. Nanti kita cek tuh sama kawan-kawan teknisinya Rasika. Masuk Kendal ya. Sip, matur suwun Pak Cipta Adi Kurniawan. Lalu aku bersama Pak Pepeng tadi yang menuju arah ke Jeporo, nih sudah sampai mana tadi jam 10 pagi melaporkan, ini sudah di mana?
3: Mas Yuda, ini aku sudah sampai daerah Kalipucang Mas Yuda.
0: Kalipucang.
3: Perjalanan aman lancar Mas Yuda.
0: Wah, sip. Bravo. Lalu lintasnya lancar. Selain Pak Pepeng tuh juga ada Pak Wahyu nih. Pak Wahyu juga perjalanan ini sudah sampai Jalan Raya Sidi Gede Pelahan Jeporo. Sudah di aspal jalannya. Wih, jalan mana ki Pak Wahyu? Aku baru dengar nama jalan ini atau nama ini jalan utama Semarang Jeporo, Pak Wahyu. Daerah Sidi Gede itu. Yang dilaporkan jalannya sudah di aspal. Jalan utama enggak Pak Wahyu, jalan Semarang Jeporo atau jalan Jeporo Ngendi itu yang utama, betul? Jalan Sidi Gede Jeporonya katanya sudah diaspal guys. Yus, matur suwun ya Pak Pepeng sama Pak Wahyu. Informasi dari Jeporo, perjalanan dari Semarang tadi Pak Pepeng lancar, Pak Cipta, Pak Wahyu juga tadi dari kawasan dalam kota Jepara, situasi lalu lintasnya masih ramai lancar arus lalu lintasnya. Kita simak headline dulu di News Flash, ada informasi apa siang hari ini?
4: News Flash.
5: IWA merilis regulasi baru yang membebaskan tarif bea masuk hingga 0% untuk impor gas LPG yang akan berlaku efektif mulai tanggal 28 Juli 2026. Kebijakan strategis ini diambil pemerintah demi menjaga ketersediaan stok energi nasional, menekan biaya logistik, serta menjaga stabilitas harga gas rumah tangga dari ancaman tekanan inflasi. Demikian News Flash.
0: Kawan Rasika, yang mau kumpul-kumpul dan masak-masak, jangan lupa stok kecap sedapnya ya. Pasti dijamin kumpul-kumpul dan momen masak-masak Anda semuanya terasa lebih sedap dan mantap. Jangan lupa ya Kawan Rasika, siapkan kecap sedap di setiap kumpul-kumpul Anda semuanya.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Nah, jangan lupa ya Kamara Sika, siapkan kecap sedap di setiap momen-momen kumpul-kumpul dan masak-masak Anda semua. Pak Agus Purwanto, selamat siang.
10: Sudah, mohon info jalur saya dari Tembalang ke Mangkang. Gimana dengan Wali Songo? Terima kasih.
0: Wah, pantura Wali Songo ki macet Pak Agus, cuma yang arah ke Semarang. Kalau yang arah ke Mangkang, arah ke Himsyah, tempatnya Pak Agus Purwanto sih masih lancar ya. Tadi ada Pak Cipta Adi Kurniawan tuh yang ke arah barat juga sudah sampai Kendal. Kalau arah baratnya sih sementara nggak ada belum ada keluhan. Semoga sih nggak ada ya. Semoga belum ada keluhan. Oh sudah? Walah-alah, ini langsung ada jawaban nih. Sudah ada antrian nih Pak Agus Purwanto, tapi masih pendek aja katanya. Mulai dari setelah KTI. Mulai dari setelah kawasan Tambak Aji itu ya rapet, rendet, sampai dengan pertigaan KIB. Udah mulai rapet Pak Agus Purwanto ternyata dan kawan-kawan yang arah menuju ke Mangkang. Jadi dua arah nih sudah mulai ramai. Walaupun sebenarnya yang masih panjang tetap yang arah menuju Semarang ya. Tapi yang arah baratnya sudah mulai ramai nih lalu lintasnya nih. Simpelnya di KIB. Pak Aziz Noverdi.
11: Pagi jelang siang pun melaporkan dari Pantura Wali Songo.
0: Nah ini langsung nih.
11: Ini ada truk yang trouble alias mogok di SPBU Tambaji. Sampai saat ini belum terevakuasi ya. Nih aku mau isi BBM juga terhalang tau. Nih posisinya. Si

0: Surya pas di tengah mau ya, masuk ke kawasan SPBU Tambak Aji, begitu yang bisa diinformasikan.
1: Okay.
0: Terima kasih.
1: Pak Aji Sunoferi yang arah ke baratnya sudah. Kok ini ada informasi katanya sudah mulai antre dari Tambak Aji, berarti ya mulai dari depan SPBU ini lah. Kudune, cuma kok aku sedikit sekilas melihat dari videonya Pak Aziz kok masih agak lowong gitu di depannya. Di depan SPBU Tambak Aji yang arah menuju ke baratnya. Pak Adi Mohadib.
2: Selamat pagi Chelsea. Pun lalu lintas arah Kendal dan arah Kaliwungu di Ketapang berlangsung ramai lancar ya, pun cuacanya cerah.
1: Oke.
2: Lagune lah paling ya wis keduman to pun. Ya pun. Selamat pagi Chelsea.
1: Iya betul. Matur suwun Pak Adi Mohadib. Wah, Kamarasika, jadi ada 3 lokasi yang saat ini jadi sorotan atas kepadatan arus lalu lintas ya. Yang pertama dari kawasan K pertama yaitu Lingkar Kaliwungu. Ada pekerjaan pengecatan marka jalan di jalan Lingkar Kaliwungu Kendal. Saat ini yang arah menuju Semarang antreannya cukup panjang loh. Mulai dari masuk ke Lingkar Kaliwungu sampai dengan ya sekitar pertigaan kawasan industri Kendal lah. Kalau dari pintu masuk KI Lingkar Kaliwungu sampai dengan KIK tuh ya kurang lebih sudah hampir 2 km loh Kawarasika, yang dari Kendal mau ke Semarang. Jadi mungkin bisa masuk ke Kaliwungu Raya saja, karena di jalan Lingkar Kaliwungunya masih ada kepadatan hampir 2 kilo kok informasi kepadatannya Kawarasika, antriannya karena ada pekerjaan pengecatan marka jalan. Lalu K yang kedua adalah KIB. KIB sudah mulai ramai sejak tadi jam 9, terutama yang dari arah Mangkang ya. Cuma kalau aku buka dari beberapa grup dan informasi lalu lintas, antriannya sih belum sampai yang mana? Belum sampai Sangu atau belum sampai UT sana Kawarasika. Antriannya masih dari pintu timur ke pintu barat saja sementara laporannya. Ya Randu Garut lah. Dari Randu Garut menuju ke KIB Ngawarasika, dan informasinya kok yang arah Mangkangnya sudah mulai rapet juga tadi jam 10. Lalu Kak yang ketiga ya Kali Gawe Kubro kan. Kalau Anda buka di petunjuk jalan itu sudah abang keempat sisinya, sementara kamera CCTV di bawah jembatan tol Kali Gawe sudah seperti ini guys. Kalau Anda sedang menonton nih di www.rasikafm.com atau di aplikasi Rasika, wis enggak ada celah. Rapet mobil, truk yang mendominasi, baik itu yang menuju arah pelabuhan, baik itu yang menuju arah kota rel kereta api, baik itu yang menuju arah Terboyo dari kota sana, antriannya juga sudah rapet, Kubro dan Kali Gawe. 3K informasi siang hari ini. Pak Adi Hamzah.
3: Assalamualaikum Mas Yuda. Mas Yuda, daerah mana nih? Kalau saya melintas di Jateng, saya infokan panjenengan. Saya yang belum panjenengan tahu. Kalau ini kira-kira di mana nih Mas?
1: Heh, di mana nih?
3: Ayo tebak.
4: Ana polsake, sik ana polsake.
1: Aduh, ada polsake. Ada polsake. Polsek ngendi ki? Gak kelihatan dari komputer ya Pak. Ada polsek.
3: Kalau saya melintas di Jateng, saya infokan
1: panjang. Luar provinsi poki Pak Adi Hamzah kiso. Apa siang hari ini? Wah Pak, aku menyerah Pak. Coba nanti aku tak minta bantuan setelah ini ya. Pak Adi untuk menebak dari manakah lokasi Pak Adi Hamzah berada.

0: dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
0: Baby
1: ya?
0: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Tuan CEO sudah tiba.
6: Selamat datang Tuan CEO.
5: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
7: Bukan.
6: Apakah karena orang dalam?
7: Bukan juga.
5: Lalu apa Tuan CEO?
7: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
8: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Kawan Rasika, tahukah Anda bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi karena kesalahan manusia? Salah satunya tidak menjaga jarak aman saat berkendara. Saat mengemudi, terapkan aturan 3 detik. Caranya, pilih satu patokan di pinggir jalan. Ketika kendaraan di depan melewatinya, hitung 1, 2, 3. Jika mobil Anda melewati patokan itu sebelum hitungan selesai, berarti jarak Anda terlalu dekat. Ingat, otak membutuhkan waktu untuk bereaksi, kaki membutuhkan waktu menginjak rem, dan kendaraan juga membutuhkan waktu untuk berhenti. Itulah mengapa menjaga jarak sangat penting. 3 detik yang Anda berikan hari ini bisa menjadi penyelamat nyawa di perjalanan.

0: Kawan, tahu nggak ternyata Mauki Pak Sopo ya, yang tak kira-kira tuh di luar kota, Pak Adi Hamzah, ternyata di mana coba? Di Polsek Jekulo. Tiwas tadi aku ngecek-ngecek, buka-buka, minta tolong sama tim yang ada di dalam studio, kineng di Toki, Jawa Timur kah, apa Jawa Barat kah, apa daerah istimewa Yogyakarta gitu kan. Ternyata kok neng Jekulo. Pak Adi Hamzah, Jekulo Kudus. Itu tadi Polsek Jekulo iki Pak Adi Hamzah iki. Wis mantap lah kalau gitu ya. By the way Kudus iki juga ada kepadatan lho sakjane. Cuma koyone enggak yang sampai jadi perhatian banget gitu karena ya kan sudah banyak imbauan ya, sudah banyak imbauan, sudah banyak masukan Lingkar Kudus, guys. Berarti harusnya bukan 3K dong, 4K aja nih yang laporan macet-macet jadi sorotan di Kelana Kota siang hari ini. Kaliwungu Kendal, KIW Kota Semarang, Kubro Kaligawe Kota Semarang, sama Kudus di Jalan Lingkar Kudus. Kan masih ada pekerjaan peningkatan mutu jalan di Jalan Lingkar Kudus di sekitar Jepang. Nah itu ya kawan Warasika, ini mumpung eleng tuh aku. Karena Pak Adi Hamzah melaporkan situasi dari Jekulo ya. Nah, Anda kalau dari Jekulo mau ke Semarang atau mau ke Demak, toh mending masuk ke Kota Kudus aja biar nggak antre di Lingkar Kudus. Informasinya toh pekerjaannya itu sejak bulan Mei kan, sejak tanggal 25 Mei 2026. Nah, aku dapat info itu pekerjaannya berlangsung selama 6 bulan hingga akhir tahun 2026 untuk pemeliharaan jalan di seluruh luas jalan Lingkar Kudus sepanjang 14 km itu. Jadi kalau yang di Jepangnya sih coba nanti kita cek bareng-bareng lah ya seperti biasa. Cuma untuk pemeliharaan jalan di jalan Lingkar Kudusnya itu akan berlangsung kawan Rasika sampai nanti akhir tahun. Bertahap ya, jadi ya, nanti akan ada pekerjaan jalan, ada yang dicor, ada yang di overlay atau pengaspalan saja melihat kondisi kerusakannya kalau dari rilisnya Kementerian Pekerjaan Umum, dalam hal ini Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional. Jadi sampai dengan akhir tahun 2026 nanti kayaknya Jalan Lingkar Kudus sih akan tetap akan ada kepadatan terus ya. Cuma nanti titiknya di mana saja, nah saat ini lagi rame di Jepang ya. Apakah nanti akan ada titik lain juga yang rame, kita cek bareng-bareng. Pokoknya sampai dengan akhir tahun 2026 nanti di Jalan Lingkar Kudus itu akan berlangsung pemeliharaan jalan. Ada yang pemeliharaan, ada yang peningkatan mutu jalan seperti yang saat ini berlangsung di Jepang, kan lagi ditingkatkan toh, dicor di kawasan Jepang. Berarti 4K ya Kawarasika, 4K wilayah yang saat ini jadi sorotan atas kepadatan arus lalu lintas, begitu infonya. Nah ini kemudian ada Pak Cuan menanyakan lahan lancar nggak hari ini. Lancar kok Pak Cuan, tadi ada Pak Pepeng ya. Tadi ada Pak Pepeng, ada Pak Wahyu tuh ngasih informasi kawasan Jeporo masih nihil kok, terutama di jalur-jalur utamanya Pak Cuan. Jadi jalur Semarang, Demak, Trengguli, Jeporo sementara masih kondusif situasi lalu lintasnya. Dan ini ada Pak Iping juga ngasih info. Oke, matur suwun juga untuk audio reportnya ya dari kawasan Jeporo siang hari ini. Matur suwun. Pak Iping ya, audio reportnya mohon maaf sebelumnya, biar kita koleksi ya, mana titik-titik audio reportnya yang jadi perhatian, nanti biar dicek sama tim teknisinya Rasika. Matursun Pak Iping. Pak Julianto Prasetyo, besok hari Jumat 24 Juli 2026, mulai jam 10 pagi ada kenduri ya, kenduri rakyat dalam rangka hari jadi ke-1276 Kota Salatiga. Besok Kawan Rasika di lapangan Pancasila Kota Salatiga ya, itu ada agenda puncak rangkaian acara hari jadi ke-1276 Kota Salatiga sejak pagi, mulai dari upacara, karnaval, kemudian juga nanti ada kenduri rakyat, ada ribuan menu yang disiapkan untuk masyarakat Kota Salatiga. Besok ya, Kawan Rasika, saat ini sudah persiapan. Tuh persiapannya udah kita posting tuh, reporter Arif Syarifuddin tadi pagi yang memantau. Kita simak headline dulu di News Flash untuk siang hari ini menjelang jam 11.
1: News Flash. Gunung Semeru di Jawa Timur mencatatkan peningkatan aktivitas vulkanik signifikan dengan merekamnya 77 kali gempa letusan dalam sehari yang membuat statusnya kini bertahan pada tingkat 3 siaga. Menyusul potensi ancaman guguran lava, pijar, dan awan panas, masyarakat serta wisatawan dilarang keras beraktivitas di sektor Tenggara sepanjang aliran Besuk Kobokan hingga radius 13 km dari puncak. Demikian Newsflash.
0: Pak Sul Saputra, selamat siang, melaporkan ada perbaikan jalan atau penambalan jalan di depan Gardu Induk Listrik Jawa Bali arah ke USG atau arah Ungaran dari Babadan. Sebelah kiri, belum ada ketersendatan ya. Oke, matur suwun Pak Sul Saputra, pengaspalan jalan ya di sekitar jalan Jenderal Sudirman Babadan yang arah menuju ke Ungarannya. Pak Aziz Noverdi.
2: Mas Yuda, ini untuk perjalanan saya sudah sampai di Jalan Jenderal Sudirman ya. Untuk aktivitas lalin masih terpantau ramai lancar.
0: Ini kota Semarang ya.
2: Itu tadi yang mengarah ke Kendal yang dari Tambak Aji saat saya laporkan truk mogok ya, Mas Yuda, Bung Jamal. Hei Mas Yuda, itu posisinya sudah ramai lancar saja. Ada ketersendatannya karena antri di Yuten KIW-nya itu lah, makanya ada antrian kemungkinan toh kelihatan merah di map-nya, tapi yang menuju ke Kendal ataupun Mangkang tadi relatif ramai lancar saja. Ini posisi saya sudah berada di TL Puri Anjasmoro, aktivitas lalin masih terpantau ramai lancar ya, sementara cuaca cetar alias panas. Begitu yang bisa diinformasikan Mas Yuda.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Matur suwun Pak Aziz Noverdi. Ya wis, syukurlah kalau di Jalan Pantura Wali Songo di pertigaan KIW-nya yang arah menuju ke barat kategorinya masih lancar ya, masih mengalir gitu. Antriannya tidak sepanjang yang dari Mangkang menuju arah ke Jerakah atau menuju arah kota. Tadi Pak Sopo ya yang bertanya menuju arah ke barat ya. Nah, itu ya informasinya. Matur suwun Pak Aziz Noverdi, Pak Sondong.
3: Selamat siang Yuda, perjalanan ke juara ini 10.34 sudah sampai Tanggulangin dari Genuk, Sayung, Demak, Trengguli sampai Tanggulangin terpantau lancar pun mampir sebentar di Kudus, nanti lanjut ke Juwono. Kedepannya gimana nanti aku update lagi pun. Terima kasih. Untuk kawasan Sayung, Varia Usaha, Togone Kino, Kering pun exit tol Sayung juga kering, Yuten Loireng juga kering karena hari ini puncak arus hanya 0,8. Nah, ini mulai tanggal 28 ada genangan lagi ya pun karena puncak 1 meter dimulai tanggal 28 itu hanya 1 jam. Nah, mulai tanggal 29 sampai 30 itu durasinya 2 jam sampai 3 jam. Jamnya agak pagi pun sekitar jam 8 sampai jam 11-an. Untuk saat ini masih aman untuk dilintasi. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun. Pak Sondong, Pak Sondong, nih di depan ada Pak Agus Jaim nih. Pak Agus Jaim toh ngasih informasi dari Kudus sampai dengan Semarang lanjut Ungaran lancar katanya. Wis, berarti langsung terjawab ya, Pak Sondong. Kan sudah sampai Demak nih, lanjut sampai dengan Kudusnya lancar nih. Pak Agus Jaim langsung ngasih informasi dari Kudus Semarang lanjut Ungaran lancar. Cuma ini kalau katanya Pak Agus Widiatmoko kok katanya di Jalan Lingkar Pati arah Juwono ada pengaspalan jalan. Nah, Pak Sondong, kopi-kopi info-info. Ini ada Pak Agus Widiatmoko nih ngasih info di Jalan Lingkar Pati yang arah timur atau arah Juwono. Informasinya ada sedikit antrean karena sedang ada kegiatan pengaspalan jalan di Jalan Lingkar Pati yang arah menuju ke timur atau menuju arah ke Juwana. Cuma antrean aja ya, antrean pendek aja, enggak yang kemacetan sampai panjang, sampai berkilo-kilo gitu enggak sih. Sementara ini kalau katanya Pak Agus Widiatmoko agak tersendat saja di Jalan Lingkar Pati yang arah menuju ke Juwana atau arah menuju ke timur ya. Di Jalan Lingkar Partinya ada pengaspalan jalan.

0: Jam 11 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Jajaran Polres Salatiga bersama BNNP Jawa Tengah dan Bea Cukai berhasil mengagalkan peredaran narkotika bermodus pengiriman jasa ekspedisi. Petugas mengamankan barang bukti berupa ganja serta sabu, sekaligus menangkap dua tersangka berprofesi sopir dan mahasiswa di sebuah kos kecamatan Sidomukti. Kapolres Salatiga AKBP Ade Paparihi menegaskan pengungkapan ini merupakan hasil sinergi lintas instansi dalam memutus rantai peredaran narkotika lintas daerah. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang menindak sebanyak 121 juru parkir karena menunggak setoran retribusi PAD dengan total tunggakan mencapai Rp280 juta rupiah. Penindakan tersebut dilakukan secara bertahap melalui pemanggilan bagi jukir yang menunggak setoran periode 2024-2025 dengan nominal Rp600 ribu hingga Rp7 juta rupiah. Kepala Satpol PP Kota Semarang, Kusnandir, menegaskan tindakan tegas ini merupakan tindak lanjut hasil audit Inspektorat dan BPK sekaligus membantu Dinas Perhubungan. Pihaknya memperingatkan jukir yang membandel terancam sanksi pencabutan izin tugas. Satpol PP menghimbau seluruh jukir agar segera menyetorkan hasil retribusi melalui aplikasi daring setelah bertugas untuk mencegah terjadinya tunggakan baru. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerapkan strategi baru dalam mengoptimalkan aset daerah untuk mendongkrak pendapatan asli daerah. Pemprov mengerahkan petugas UPT Bapenda di 35 kabupaten kota sebagai tim pemasaran aset kepada calon investor. Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno menjelaskan, langkah ini diperkuat lewat pembentukan Satgas Pandawa atau Satgas

0: Satuan Tugas Pemberdayaan Aset Berjiwa Wirausaha. Sejak Juni hingga Juli, sebanyak 13 aset provinsi berhasil mendapatkan calon penyewa baru. Gubernur Jawa Tengah menegaskan optimalisasi 8.000 lebih bidang tanah dan 24.000 lebih unit bangunan ini sangat penting untuk mendongkrak PAD sekaligus mengurangi beban pemeliharaan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dikisahkan bahwa Rasulullah bersabda, "Ketahuilah olehmu bahwa nanti akan terjadi fitnah." Mendengar ini, Ali bin Abi Thalib bertanya, "Bagaimana jalan keluar dari fitnah itu ya Rasul?" Jawab beliau, "Jalan keluarnya adalah kitab Allah. Di dalamnya diceritakan keadaan yang sebelum kamu dan pekabaran yang sesudah kamu dan menghukum di antara kamu. Katanya pasti, bukan olok-olok. Barang siapa meninggalkannya karena takut akan suatu kekuasaan, maka bermusuhanlah dia dengan Allah. Barang siapa mencari petunjuk di luar dari ketentuannya, niscaya dia akan disesatkan Allah. Dialah tali Allah yang teguh, peringatan yang bijaksana, dan jalan yang lurus. Jadi berpeganglah pada kitab Allah yang dapat menyelamatkan manusia dari

0: Terima kasih semuanya. Siang hari ini luar panas ya kan, tapi hati adem ya, karena karena dari tadi memang aku sengaja ya, jam 9 tadi sampai dengan jam 12 lagu-lagunya mancanegara yang melo-melo dulu ya. Bu Septi, mohon maaf ya Bu Septi, lagunya sudah penuh ya, lagunya siang hari ini sudah penuh sampai nanti jam 12. Nah, ini Bu Septi ngasih informasi di mana nih Bu Septi nih?
1: Selamat siang Mas Yuda.
0: Siang,
1: minta
0: Bu,
1: infonya dong untuk daerah Ralin arah Semarang mau ke Karyadini dari Demak.
0: Oh,
1: untuk daerah Sayung apakah aman untuk dilalui, terus juga untuk Kali Gawe di bawah tol.
0: Wah,
1: aman tidak?
0: Wah, tidak.
1: Gitu, terima kasih.
0: Kalau Sayungnya alhamdulillah lancar Bu Septi, cuma kalau Kali Gawe ya jelas mboten. Wong jam 10 jam 11 kok tanya Kali Gawe ya pasti jawabannya tidak aman. Pasti macet ya, nggak waras gitu. Tadi informasi dari jam 10.30 sampai jam 11 informasinya pada rapet di kawasan Kali Gawe. Infonya bahkan sekarang sudah sampai Unisula antriannya Bu Septi, yang dari Demak menuju arah ke kotanya. Antriannya dari Demak sampai mana? Sampai rel kereta api sana. Bahkan katanya bukan cuma berhenti di rel kereta api sih, sampai titik putar balik di depan SPBU. SPBU Sawah Besar itu. Nah, kan putar baliknya ternyata di situ toh sekarang. Nah, makanya saat ini antre deh dari Unisula. Dari Unisula sampai sekitar SPBU Sawah Besar tuh berapa? Coba aku buka ya. 1,5 kilo. 1,5 kilometer antriannya dari depan Unisula sampai SPBU Sawah Besar. Begitu Bu Septi. Tapi kalau untuk Sayungnya sih masih lancar-lancar saja. Nih Pak Anto, perjalanan sudah sampai Kudus nih. Semarang sampai Kudus relatif lancar. Cuma kepadatan ya tadi cuma di Kali Gawe aja. Pak Anto, berarti menjawab Sayung, menjawab Demak. Ya, kedua arah ramai lancar saja. Begitu Bu Septi, ini ada Pak Anto nih yang langsung bales WA-nya, langsung ngasih informasi sudah sampai Kudus dan lancar. Cuma tadi Pak Anto ya podo antrinya cuma di Kali Gawe tok itu, Bu Septi dan kawan-kawan. Terus aku tadi bersama Pak Naryo Kempling ini toh mohon doanya kawan-kawan. Untuk semua sedulur kawan-kawan Rasika, saya minta doanya. Karena Pak Naryo sedang sakit, semoga lekas sembuh. Amin, amin, amin. Matur suwun Pak Naryo ya. Ini Pak Naryo lagi gerak-gerak olahraga siang hari ini ya, karena informasinya sedang sakit. Ya kan, semoga lekas sembuh, lekas diangkat penyakitnya oleh Tuhan dan bisa beraktivitas normal seperti sedia kala. Amin. Matur suwun Pak Naryo, salam untuk keluarga. Kemudian tadi masih ada atensi di bawah jam 11 itu aku bersama Pak Kuncup.
2: Pagi Chelsea Rasika, selamat siang.
0: Siang Pak Kuncup.
2: Info Lalin, perjalanan dari kawasan Canji menuju Rembang. Rencana motor rontal gaya Sari.
0: Sip,
2: info
0: sip,
2: Lalin
0: sip,
2: Sayung,
0: sip.
2: Demak Kudus, gimana arus lalinnya? Terima kasih.
0: Nah, udah tuh tadi dijawab sama Pak Anto ya. Pak Anto sudah ngacir sampai Kudus sana jam 11.15. Macetnya yoming ning Kali Gawe tok itu. Kalau turun gaya Sari ya wis, berarti enggak ada kepadatan wong Kali Gawe dilewati. Kemudian aku bersama kawan di 0207. Selamat siang.
3: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bolehkah aku mau mengusulkan?
0: Boleh, monggo silakan, usul apa?
3: Yaitu mending gak boleh nyanyi menurut Al-Quran saja ya.
0: Oke, matur suwun Pak Adam Kristiawan.
4: Selamat siang Mas Yuda. Minta lagunya Mas Yuda.
0: Udah penuh kok lagunya.
4: Clapton ya, yang judulnya Wonderful Tonight. Terima kasih Mas Yuda.
0: Oke, sami-sami Pak Adam Kristiawan, matur suwun. Besok lagi ya lagunya ya. Aku kemarin ini kok apa pas selesai siaran itu ketemu kan sama kawan Rasika kan di sebuah restoran gitu ya. Aku dikecengi katanya, oh iki Mas Yuda pun ya yang lagunya besok lagi. Nah kan memang lagunya sudah penuh, jadi kan bisanya besok lagi ya kawan Rasika. Besok kapan-kapan, maksudnya orang literally sesok-sesok. Besok lagi ya Pak Adam ya, lagunya udah penuh ya sampai jam 12. Sejak tadi jam 9. Pak Aziz Noverdi.
5: Mas Yuda, Ini saya sudah menyusuri di Jalan Pamularseh ya, Kota okay. Semarang. Tadi melintas di Jalan Protokol Kota Semarang dari Tugu lalu ke Sriwijaya Veteran Kaligereng ini.

0: cuaca memang kelihatan cetar sekali ya Mas Yuda. Ini di suhu berapa ya, 33 derajat Celcius di HP saya. Cukup lumayan panas sih kalau di luar. Kalau aku kalau nggak pakai kacamata aja, waduh, di apa mata kelihatan silau sekali. Ya. Begitu yang bisa diinformasikan Mas Yuda. Terima kasih.
1: Oke, matur suwun. Ini kota-kota Semarang 37 derajat Celcius. Wow, tinggi banget loh kuih. 37. Pak Atap, Pak Tursuan, Pak Aziz Noverdi ya, dari kawasan kota Semarang. Ini kemudian aku dapat info dari Pak Firza. Oh betul Pak Firza, nyuwun sewu kalau di kawasan Simpang 5 dan sebagian Jalan Gajah Mada Kampung Kali memang itu red zone kita. Soalnya di atas menara HSBC itu ada tower radio lain. Jadi memang kalau dari daerah tersebut memang red zone-nya kita ya. Di kawasan Simpang 5, kemudian juga sebagian Jalan Gajah Mada Kampung Kali itu memang di situ audionya kurang bagus karena memang red zone kita karena adanya pemancar radio lain di atas menara HSBC. Matur suwun tapi ya Pak Fajar, Pak Firza ya kan, yang siang hari ini melaporkan audio reportnya di kawasan Simpang 5, Kota Semarang. Pak Abdul Muiz.
2: Selamat siang Mas Yuda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Mas, saya perjalanan dari kantor tadi Semarang tambah Aji. Ini menuju ke arah Purwodadi via Meranggen, Karangawen. Ini sudah sampai di Mijen ya, Mijen Kebonagung. Perjalanannya masih lancar, tidak ada ketersendatan apapun. Padat, sudah banyak truk besar, baik yang dari Purwodadi atau yang dari Semarang. Tapi tadi ada kejadian itu Mas di desa Mijennya itu di Bonagung. Sebelah kanan berarti yang dari arah Purwodadi ke arah Semarang itu ada dua armada pemadam kebakaran sedang melakukan penyemprotan kebakaran lahan kosong ya Mas,
1: sepertinya kayak barang, ya?
2: Semak belukar gitu di sebelah kanan dari arah Purwodadi ke Semarang.
1: Purwodadi.
2: Tapi tidak menimbulkan ketersendatan apa-apa karena sudah ada petugas yang mengatur lalu lintasnya. Gitu Mas Yuda, terima kasih. Menuju Purwodadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Tambahan Mas Yuda, masih di sekitaran Mijen tadi ya, Kebon Agung arah Werdoyo. Di pom bensinnya itu Mas, yang sebelah kiri deket PT Java itu ada antrian truk mengisi biosolar ya Mas. Itu antriannya sudah sampai ke jalan raya menutup sebagian ruas jalan sebelah kiri itu.
1: SPBU Kebon Agung.
2: Tapi tetap ya, tidak menimbulkan ketersendatan, cuma yang dari arah Semarang menuju Purwodadinya nanti yang berhenti untuk menghindari antrian truk itu yang di sebelah kiri. Begitu Mas Yuda, cuaca terik sekali.
1: Wah, sama berarti Jawa Tengah ki kalau ini kamu rasakan kalau dari rilisnya BMKG tadi ya. Saat Jawa Tengah lagi panas dan cerah cuacanya sepanjang hari. Eh guys, by the way Pak Abdul Muiz barusan ngasih info di rute Semarang Purwodadi ya. Semarang Purwodadi secara umum masih baik dan lancar. Cuma tadi di sekitar SPBU di kawasan Kebon Agung Demak itu ada beberapa report ya, seperti kayak kegiatan-kegiatan penyemprotan lahan, kemudian juga antrian kendaraan yang mengisi BBM di sekitar SPBU Jalan Raya Kebon Agung Demak di ruas Semarang Purwodadi. Tapi caramu masih lancar ya, enggak yang sampai menimbulkan antrian signifikan. Siapa yang mau menyusul ke jalur Semarang Purwodadi tuh? Ikut di belakangnya Pak Abdul Muiz kawan. Mengawal rutenya meski sampai dengan jam 11.20 ini masih lancar. Tadi ki terakhir juga kita dapat info jam berapa ya, 10.30 ki Pak Sopo mau yang dari Blora ki. Dari Blora tadi terakhir sudah sampai kawasan Karangawen dan belum ada notes lagi koyonesio, masih lancar sampai dengan kota Semarangnya ya. Termasuk di Jalan Brigjen Sudiarto yang sedang ada perbaikan jalan di bawah jembatan Tol Gayam Sari arah menuju Pedurungan. Ada antrian, ada tetap, cuma ya antriannya masih pendek aja sih, enggak yang sampai mengular panjang. Eh, kita simak headline dulu di News Flash untuk jam 11 siang hari ini, ada informasi apa yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika saat ini.
3: News Flash. Pemerintah Indonesia dan Provinsi Fujian China sepakat mempercepat kerjasama Two Country Two Parks demi menggenjot investasi asing masuk ke kawasan ekonomi khusus Batang guna mengejar target investasi nasional sebesar 37 triliun rupiah. Kawasan

0: Kawasan industri Jawa Tengah tersebut diproyeksikan menjadi pusat manufaktur internasional layaknya kota modern Tiongkok yang berfokus penuh pada penarikan industri bernilai tambah tinggi. Demikian Newsflash.
1: Pak Sondong, selamat siang.
2: Yuda 11.14 sudah sampai Tugu Bandeng. Info pekerjaan jalan di Lingkar Pati di kopi. Tapi karena melihat di map tidak ada tanda merah yang mengkhawatirkan, aku spekulasi lewat Lingkar Pati aja pun.
1: Oh, iya, mas.
2: Nanti faktanya gimana aku update lagi gitu. Terima kasih.
1: Ditunggu informasinya Pak Sondong. Pak Cipta Adi Kurniawan, Kimau yang menuju arah ke Kendal. Sudah sampai mana? Ini ya guys tuh Pak Sondong sudah sampai Pati tuh. Sudah sampai masuk ke Tugu Bandeng Pati. Dari Semarang ngacir aja ya. Kemudian ini geser ke yang arah menuju barat nih. Pak Cipta Adi Kurniawan sudah sampai mana?
3: Mas Yud.
1: Piye.
3: Saya baru selesai Kendal dari Kendal mas. Mau balik ke kota Semarang. Enaknya lewat mana ya mas? Tadi depan KIK masih macet dah ya mas? Pengennya mau masuk tol Mangkang, nah, tapi tadi kayaknya macet ya. Mohon infonya aja mas, terima kasih.
1: Sampai dengan jam 11.00 terakhir tadi masih ada kepadatan Pak Cipta, cuma tidak sepanjang tadi yang sampai pertigaan masuk Lingkar Kaliwungu sana. Kepadatannya masih ada, cuma sudah berkurang. Nah, saat ini sudah sampai mananya itu belum ada pantauan langsung. Tadi informasinya kita dapatkan terakhir jam 10.50. Di jam 10.50 itu sudah mulai berkurang lah antriannya. Sudah tidak sepanjang tadi sampai dengan yang sampai ujung pertigaan lingkar masuk Lingkar Kaliwungu itu arah Semarang ya. Gitu sementara Pak Cipta Adi Kurniawan yang dari Kendal menuju arah ke SMG. Mengenai kegiatan pemeliharaan pengecatan marka ya. Pengecatan marka dan median jalan di kawasan jalan Lingkar Kaliwungu Kendalnya. Masih ada kepadatan, tapi sudah berkurang. Pak Bara.
4: Siang, Tasika FM.
1: Siang Pak Bara.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kali gawe, biasa. Di sini nih, tiap hari. Ya udah, jangan lewat kali gawe ya.
1: Oke.
4: Waalaikumsalam.
1: Saking apale karo kali gawe makane ya wis lah ngene iki kali gawe ya. Sudah istilahnya sudah 3 tahun hampir 4 tahun dan masih ada waktu lah, sampai nanti April 2027 kok ya wis ngene iki kali gawe. Oke, kali gawe sudah. Full safety.
5: Mas Yuda.
1: Antre kali gawe.
5: Sudah sampai bawah jembatan tol. Padat merayap.
1: Ya.
5: Lagunya diputer dong mas, terakhir lah, nggak apa-apa ya.
1: Ini nggak cukup ya waktunya bu.
5: Lali terkini di bawah jembatan tol Kaligawe, Mas Yuda. Terima kasih.
1: Baik, matur suwun. Ya wes ki ada Bu Septi sama Pak Bara lagi menyusuri Kaligawe. Pak Bara sama Bu Septi tadi bener antreannya sampai depan Unisula. Tadi aku buka dari kamera CCTV soalnya kok agak mundur sana ya perakiraanku sampai depan Unisula sih. Betul nggak Pak Bara sama Bu Septi antriannya di Kaligawe yang arah ke kota sampai dengan depan Unisula? Betul? Oh betul ya. Wes kalau gitu tuh guys informasinya. Tadi informasinya sih terakhir merambatnya butuh waktu 15-20 menitan ngawarasikan kalau dari depan Unisula sampai rel kereta api Kaligawenya. Ya wis nanti kita update lagi ya, Kawaras juga masih ada waktu di Kelana Kota untuk siang hari ini bersama lagu-lagu mellow mancanegara sejak tadi jam 9 sampai dengan nanti 30 menit lagi menuju jam 12.

0: Bersama Rasika Kelana Kota.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Pamekasan menegaskan komitmennya dalam menata pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar. Penataan dilakukan dengan mengedepankan pendekatan persuasif dan solusi tanpa mengabaikan hak masyarakat untuk memanfaatkan ruang publik sesuai peruntukannya. Penegasan tersebut disampaikan Kepala Satpol PP dan Damkar Pamekasan Yusuf Wibisono saat merespon keluhan terkait masalah adanya PKL yang berjualan di atas trotoar di sejumlah titik di Kabupaten Pamekasan.
2: Informasi selengkapnya dari Radio Rasika Semarang, saya Faiza Arifin. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan sistem aplikasi data terpadu Jateng telah pulih total usai ditangani bersama Badan Siber dan Sandi Negara terkait dugaan kebocoran 1,2 juta data bansos. Kepala Diskom Digi Jateng, Lili Henry Ristanto menegaskan, perbaikan sistem serta penguatan verifikasi berlapis telah dilakukan untuk mencegah retasan susulan. Pihaknya juga meminta seluruh OPD penyelenggara aplikasi publik untuk dengan ketat memperbarui sistem keamanan siber dan kualitas SDM pengelola IT.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Di tengah pesatnya perkembangan dunia digital, kemampuan membuat konten kreatif menjadi salah satu modal penting bagi pelaku usaha. Menjawab tantangan tersebut, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bojonegoro menggelar workshop Upskill Video, produk bertema hasil berkelas, modal ringkas. Kegiatan di Ruang Angklin Darmo kemarin diikuti 60 wirausaha muda berusia 16 hingga 30 tahun. Kepala Dinpora Bojonegoro Arif Nanang Sugianto bilang, mereka dibekali keterampilan membuat video promosi berkualitas hanya dengan memanfaatkan telepon genggam. Selain memberikan pelatihan, Dinpora juga menghadirkan program pendampingan termasuk layanan legalitas usaha hingga penyelenggaraan bootcamp kewirausahaan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.

0: pantas enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
1: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh.
2: Harganya cuma 7.500 tau.
1: Nih, saya kasih deh.
0: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
1: Aman. Yang penting.

0: Ya, sebelum kita tutup Kelana Kota siang hari ini, Kawan Rasika, menjelang jam 12 sudah pada hafal di luar kepala koyone kok ayah kawan-kawan Rasika ini titik mana saja nek jam segini itu yang macet dan juga padat arus lalu lintasnya kan, Kali Gawe, kemudian juga di kawasan KIW Kawan Rasika ya. Cuma toh kalau situasi di Jalan Pantura Wali Songo KIW-nya sementara agak mendingan sih dibanding Senin Selasa Rebo kemarin. Kalau biasanya kan antrean udah sampai Sango, udah sampai UT sana kan. Nah, tapi untuk saat ini ya antreannya hanya antara pintu barat pintu timur saja sih. Sampai dengan saat ini sejak tadi jam 10, jam 9 lah kita mulai ada tanda-tanda keramaian di sekitar kawasan Industri Wijaya Kusuma itu. Nah, saat ini juga masih sama, antreannya juga sekitar Randu Garutan gitu. Mulai dari sebelum pintu barat sampai dengan pertigaan KIW-nya. Kemudian kalau di kawasan Kali Gawe Kubro juga antreannya cukup padat ini. Kayaknya kurang lebih sejak hari Senin kemarin ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis ini tuh Kali Gawe Kubro dan sekitarnya kalau udah jam 9.10 tuh waduh antreannya delidir Kawan Rasika. Saat ini yang dari Treboyo atau yang dari Demak dari timur tuh merambatnya mulai dari depan Unisula. Merambat sampai dengan rel kereta api, sampai dengan U-turn, sampai dengan puter balik di sekitar depan SPBU Sawah Besarnya. Praktis kalau antreannya yang menuju arah ke kota aja sepanjang ini, arah sebaliknya sih biasanya juga rame Kawan Rasika, entah dari posis atau entah sudah sampai pengapon sih belum ada pantauan langsungnya jujur aja. Cuma biasanya kalau antrean panjang yang arah ke kota gini, arah sebaliknya juga sama. Wong salah satu penyebabnya kan karena puter balik juga kan. Lalu kita geser juga ke Jalan Lingkar Kudus ya. Jalan Lingkar Kudus ada antrian diperbaikan di sekitar area Jepang Kudus, arah menuju Semarang, cuma antriannya sih masih di area Jalan Lingkarnya ya. Belum mengular sampai Jalan Pantura, tadi juga laporan dari kawan-kawan di sekitar Jekulo, Mejobo, juga kondisinya masih baik ya, masih lancar, enggak yang mengular sampai Pantura antriannya di Jalan Lingkar Kudus, diperbaikan jalan kawasan Jepang Kudus. Udah itu aja 3 lokasi. Satu lagi Lingkar Kaliwungu. Aku sudah dapat info di Lingkar Kaliwungu kawan. Ini aku tadi dapat informasi dari kawan di 1022 memberikan informasi, saya barusan lewat Jalan Lingkar Kaliwungu dari Kendal. Antrian masih ada, cuma antrian pas di titik pengecatan marka jalannya saja. Tidak yang mengular panjang sampai tadi hingga masuk ke Lingkar Kaliwungunya sudah antre gitu yang arah Semarangnya. Antriannya masih, cuma antrian pas di titik pekerjaan pengecatan median jalannya itu aja. Gitu tadi Pak Sopo ya yang tanya sebelumnya ya. Oh Pak Cipta Adi Kurniawan ya tadi yang dari Kendal mau pulang menuju arah ke SMG. Pak Aziz Noverdi.
1: Mas Yuda, untuk perjalanan sudah sampai di Jalan Pantura Wali Songo ya. Ini depan mau arah ke kiri. Jalan tanjakan KTI untuk aktivitas lalin masih terpantau ramai lancar, dari yang mengarah ke Kendal juga relatif kondusif, terpantau ramai lancar ya, tidak ada antrian yang signifikan seperti yang tadi diinfokan, mungkin ya karena apa itu volume kendaraan aja sepertinya. Yang mengarah ke Mangkang masih relatif kondusif ini saat saya melintas. Ini posisi di pertigaan KTI yang mengarah ke kiri ke kawasan industri Tambaji Mas Yuda. Untuk aktivitas lain di jalur yang saya lewati dari Pamularsi sampai Siliwangi sampai ini tanjakan KTI masih terpantau relatif kondusif, ramai lancar saja. Begitu yang bisa diinformasikan Mas Yuda. Untuk cuaca masih cetar. Begitu ya. Terima kasih.
0: Matur suwun Pak Aziz Noverdi. Nah, ini Pak Aziz ngasih informasi di Jalan Pantura Wali Songo update di jam 11 ya. Kawan Rasika untuk yang menuju arah baratnya, tapi karena Pak Aziz Noverdi masuk ke kawasan industri Tambak Aji, jadi ya sampai dengan pertigaan Tambak Ajinya masih landai dan lancar. Kita simak headline dulu di News Flash untuk siang hari ini sebelum kita tutup jam 12. Seperti apa informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika, kita buka infonya.
2: News Flash. Kepala Badan Pangan Nasional bersama Menteri Pertanian memastikan cadangan beras nasional berada
3: dalam kondisi sangat aman mencapai 5,2 juta ton untuk menghadapi ancaman kekeringan di kawasan sentra produksi. Guna memitigasi dampak iklim tersebut, pemerintah berkoordinasi mempercepat bantuan pompanisasi dan masa tanam, serta memperketat pemantauan pasar demi mencegah aksi spekulasi harga. Demikian Newsflash.
0: Pak Sondong, selamat siang.
4: Sudah 11.28, aku sudah sampai di ujung lingkar Pati pun, ternyata yang ada pekerjaan jalan itu di jalur utama Pati Juwana pun, itu karena juga kayaknya persiapan mau ada pengetoran jalan pun, itu sudah banyak bekerja dengan kendaraan yang terisi besi-besi untuk bahan pengecoran jalan pun.
0: Oh, pengecoran.
4: Ini yang menuju ke arah Juwana terpantau ada antrian ya pun ya. Makasih.
0: Oke.
4: Tapi antriannya masih berjalan ya pun ya, nggak sampai berjalan gerbet gitu enggak, tapi masih roda berputar. Semoga tidak ada kendaraan mogok supaya tidak terjadi kemacetan panjang.
0: Terima kasih. Setuju. Oke oke, wih mantap sekali tuh Pak Sondong, sudah sampai jalan Lingkar Pati Ngawarasika. Ada kegiatan persiapan lah ya, ada persiapan mengenai kegiatan peningkatan mutu di jalan Lingkar Pati arah menuju timur. Tapi karena ya dalam tanda petik sekarang masih persiapan, jadi masih lancar-lancar saja situasinya. Pak Hans.
5: Terima kasih Mas Yuda.
0: Terima kasih,
5: para kekelingan tok.
0: Kelingan sopo ki, ya tak tekon kelingan sopo ayu. Ya. Ya udah Kawarasika ya, leren yuk istirahat, makan siang apa ini Bapak Ibu semuanya siang hari ini. Makanannya pasti sedep-sedep dan enak-enak toh kalau Anda-anda semua yang makan. Wis dicepake sekretarise ya. Wis cepake sekretarise nek ora cepake ajudane ya kan. Ayo ngaku, kawan Kawarasika orang penting kabeh lho, tahu aku. Silakan menikmati menu-menu makanan yang dicepake sama sekretaris atau ajudannya Kawarasika. Selamat menikmati. Informasi kepadatan lalu lintas biasa Klana Kota Siang, jadi wes do apal. Nanti pantau lagi di Klana Kota Siang setelah jam 12 ya. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sesama pengguna jalan. Yuda undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

0: Jam 12 siang, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Ratusan karyawan pabrik garmen PT Samwon di Kecamatan Kalinyamat, Kabupaten Jepara, terancam terkena pemutusan hubungan kerja setelah perusahaan dipastikan berhenti beroperasi mulai Agustus. Disnaker Trans Jawa Tengah mencatat sebanyak 607 karyawan terdampak penutupan tersebut. Kepala Disnaker Trans Jawa Tengah Ahmad Aziz menjelaskan, PT Samwon terus mengalami kerugian sejak pandemi, meski manajemen sudah berupaya mencari pembeli baru. Untuk mengawal kasus ini, Disnaker Trans mengerahkan tim satuan waspada ke lapangan dan memfasilitasi proses bipartit. Pemerintah memastikan seluruh hak karyawan dipenuhi, sekaligus menyiapkan informasi lowongan kerja baru di Jepara agar para buruh bisa segera terserap kembali. Elemen masyarakat yang tergabung dalam Forum Jawa Tengah Guyub menyampaikan berbagai aduan daerah kepada Gubernur Jawa Tengah dalam audiensi di kantor Gubernur. Perwakilan masyarakat dari Rembang, Pati, Blora, Wonogiri, Grobogan, Salatiga, serta Kota Semarang membawa berbagai persoalan krusial yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Isu yang didesak untuk disumbangkan perhatian mulai dari konflik tambang Kendeng di Rembang, hak-hak buruh, kerusakan infrastruktur hingga nasib petani tebu di Blora akibat berhentinya operasional pabrik gula GMM. Menanggapi tuntutan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan, rumah gubernur adalah rumah rakyat dan berkomitmen memetakan serta menindaklanjuti seluruh aduan hingga menghasilkan solusi nyata. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-58500.

manakib istiqomah di Masjid Darul Anwar Blaten Mijen, Demak, hari Kamis tanggal 23 Juli waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Baiturrahim Mutih Banjarjo Guntur Demak, hari Kamis tanggal 23 Juli waktu Ba'dal Isya. Haul Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu di Makbaro Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu Mutih Kulon Wedung Demak, hari Kamis tanggal 23 Juli waktu Ba'dal Isya. Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid Agung Al-Mabrur, hari Jumat tanggal 24 Juli waktu Ba'dal Isya. Haul Pojok hari Ahad malam Senin tanggal 26 Juli di halaman Balai Desa Pojok, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan. Acara dimulai Ba'dal Maghrib. Manakib istiqomah di Musola Baitul Hau, Karangturi, Bogosari, Guntur, Demak, hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Godong, hari Rabu malam Kamis tanggal 29 Juli, bertempat di halaman Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Acara dimulai Ba'dal Isya awal. Manakib istiqomah di Musola Baitul Hau, Karangturi, Bogosari, Guntur, Demak, hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mutakin, Wonoketingal, Karanganyar, Demak, hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Rolasan, Masjid Ar-Ridwan, Mintregen, Kebon Agung, Demak, hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Manakib istiqomah Limolasan, Masjid Al-Huda, Ngariboyo, Werdoyo, Kebonagung, Demak, hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: Kali ini kita sudah sampai pada seri yang kedua dengan bahasan kebenaran dan kesempurnaan Islam. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

ingkang sampun kelampah. Wa aslul khaufi warroja, genai wedi kula kali panjenengan dateng Gusti Allah, genai oleh kula kali sampean ngerasa fakir butuh menyang rahmati Gusti Allah. Ayo sing jeru makrifate karo janjine Allah, karo ancamane Gusti Allah. Jadi kula kali sampean niku mboten jeru. Sampai swarga neraka niku modele cuma minangka ilmu mawon. Apa swarga? Apa neraka? Cuma minangka pengetahuan mawon. Minangka napa? Iktikot kepercayaan mawon, mboten dinggo berangkat dhateng ngersanipun Gusti Allah. Mboten dinggo berangkat. Ben? Nggih. Lah asale percaya karo janjine Allah, mantep karo ancamane Gusti Allah, niku kabeh niku dipun balekno dhateng syariatullah, weruh karo syariate Gusti Allah. Bentar, coba kalau tak kepingin takon. Saman kali kula niku kepingin makrifat teng Gusti Allah napa mboten? Saestu kira-kira supaya hasil makrifat teng Gusti Allah sing paling enteng, paling gampang niku liwat napa? Mboten enten malih. Napa? Cuma liwat loro tok. Liwat zikir yai, liwat ibadah yai. Nggih, sing bener pancen liwat zikir, liwat ibadah. Tapi kula kali sampean niku sing kathah sik dereng zikir, sik dereng ibadah, sing akeh cuma maca zikir, sing akeh cuma nglakoni ibadah. Sik durung napa? Sik durung jumenengno negakno ibadah. Mangkane zikir ibadah kula kali sampean niku sing akeh niku mboten ngasilno makrifat. Cuma napa? Cuma tukar tambah. Nggih napa mboten? Tukar tambah niku napa? Nggih ta? Oleh ibadah zikir cuma ngrasa kewajiban. Nggih napa mboten? Mergo wis nglakoni kewajiban nggih barokah. Napa? Innal hasanat yuzhibnas sayiat. Nggih, dadekno disepuro dosaku, tukar tambah tok. Ing mongko mek diukur temen-temen, kira-kira ibadahe karo laline, taate karo maksiate niku akeh pundi? Lho, niki ditukarno tambahno endi kira-kira niku? Kira-kira njomplang napa mboten? Nen ngeten kok kadang-kadang ngomong setengah penceramah harus imbang antara dunia dan akhirat. Niku wong gak iso ngaji. Niki lah. Nggih ta, diimbangno no endi? Nggih napa mboten? Alah, wong nek jerone sembahyang zikir ya wis gak iso eling pangeran kok. Apa maneh sak jabane? Ayo sampean kepingin pingin makrifat napa kepingin lara mripat? Nen? Kepingin makrifat. Lho, makrifat niku napa? Mboten repot-repot. Ayo dijukuk loro mawon. Kelawan nopo al-fikrah wal-ibrah. Ayo sing iso mikir. Mbek wis iso mikir sing nomor loro, ayo juku otepo telodo, juku opo wainiku minongko guru didilok manfaat hikmai oleh didadek no dening Gusti Allah. Niki kabeh niku guru. Ayo mikir, saman kari kula niku pun gak ada pikiran. Tapi wong duwe pikiran gak tentu mikir.
Gimana apa mboten? Lah mek wong niku mikir, gak tentu mikir-mikir. Nggih ta? Lah mek wong niku pengen mikir-mikir, mboten tentu kepikiran. Dewe-dewe lah. Nggih ta? Kula gak ada pikiran, Yai. Ya. Wis mikir, sampun. Mek wis kon mikir, wis kon timbang sing jero ta? Wis kon mikir-mikiri ka? Lho, durung. Memang sama niku mikir-mikiri, ya nopo mesti ini kepikiran, dadek no susah ya hati ini, me ono opo-opo sing gak cocok karo ridoe om. Tuman saman kali kulo niku nyusah no awak kulo kali saman dewe, tuman. Boten tuman kulo kali saman susah karo awak ini ku, susah ini ku cuma koyo ilmu mawon boten rasa. Iya ya, ake dosa ya ni aku ya, cak ake salah ya, sembuh awakku iki, mbo, jawabnya niku nopo, astagfirullahaladzim, tapi duduk istighfar, cuma moco istighfar, ayo ya nopo kira-kira, nih, mangkane ba'dus sufiyah ulama torikot niku, boten wani ngomong astagfirullah niku, mergo nopo. Sungkan karo Gusti Allah ngomong nyuwun ngapura tapi engko doyan maneh. Nggih napa mboten? Akhire napa ndungane Allahumma ufirli warhamni wa'afini wa'fu anni. Pokoke-pokok ya Allah, kula niku sampean ngapura ya Allah. Ngeten mawon, mboten kula nyuwun ngapura. Mboten wani ba'du sufiyah. Tapi nek kula kali sampean niku kepaksa astagfirullahalazim, monggo. Tapi oleh astagfirullahalazim ayo diniati ana ing jerone atine mergo nderek dhateng tuntunanipun Rasulullah. Lho niki lho sendene niki lho. Pun kita wong mboten kepikiran kula kali sampean niku. Ojo mana mikiri Gusti Allah, nopo male mikiri dateng ngersani pun Rasulullah, mikiri awak dhewe niku mboten tu. Kira-kira nggih, mek uang niku kepikiran karo nopo mawon. Kira-kira kegawa ngimpi nopo mboten? Nen? Tidak, mboten kakean omong kepingin mimpi Rasulullah, kepingin ngimpi sinten mawon niku mboten gak. Mboten kakean omong, ayo pikiro. Pikirono ya apa ya Rasulullah iku karo aku ya wong aku kaya ngene duh Kanjeng Nabi gak cuman kepikiran cuma Kanjeng Nabi niku digawa iktikot ikrar mawon nggih napa mboten niki lah ben ayo napa mikiri njukuk guru tepelodo dateng napa kemawon ben. Napa malih kelebet hak-hakipun la ilaha illallah niku-niku napa al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar jenenge wong urip nggih napa mboten tapi ojo lali senajan koniku amar ma'ruf nahi mungkar nggih ta kedudukanmu iku minangka sapa minangka wong dakwah ajak-ajak napa mboten nggih ta mek kula kali sampean niku lungguh ana ing makom ad-da'i ilallah minangka ajak-ajak dateng ngersanipun Gusti Allah ana duwe cara napa carae napa bil hikmah wal mau'izatil hasanah nggih ta mboten kok anggap ngomong tok mawon mboten kurangan wong-wong ceramah wong-wong pidato niku nggih napa mboten mboten saged mbedakno kon niku minangka sapa nggih minangka wong amar ma'ruf nahi mungkar apa kon minangka hakim sing tungkan ngukumi apa kon iku minangka wong sing ajak-ajak menyang Gusti Allah apa kon minangka wong sing nasihati menyang ngersanipun Allah niki mboten bedane pokoke ngomong saenake dhewe niki kathah napa mboten nggih napa mboten
Mangkane kadang-kadang niku enten setengah kanca-kanca alkhidmah niku. Mun jenenge arek. Nggih ta? Siji tempo niku ndugani pengajian. Barang pun lenggah ndugani pengajian niku sing tukang ceramah niku niku nopo sangat keras. Nggih ta? Mboten ajak-ajak bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Mek pancen kepaksa lho. Wajadilhum billati hiya ahsan. Niki mboten. Nggih ta? Barang pun mireng kados ngeten niku, mule setengah kanca-kanca orang-orang niku. Wis mule wae, males aku ngrungokno. Apa oh? Ala ya apa? No omah disengeni bapak mbek mbok. Saiki niat ngrungokno ngaji disengeni sisan. Wis karuan mule ae ngerokok. Lha ngene nggih ta? Niki enten ngeten niku. Eh, pun nggih, pun. Napa? Niki ayo dibedakno. Makane sampean dilok mahiyat da'watut tamah. Niku enten lungguhe niku enten. Ya. Coba kanca-kanca sing biasa ceramah niku ayo ditakokno. Minangka sapa awakmu iku? Nggih, minangka cuma uang dulang ilmu, napa minangka uang dakwah, napa minangka uang amar ma'ruf nahi mungkar, nggih ta? Napa minangka uang nasihati? Ayo dilonggokno dhisik ben jelas ngeten lho. Nggih, supados manfaat. Pun. Heh. Setengah songko hak-hakipun la ilaha illallah niku napa wonten ingkang ngiring-ngiringi sing pundi ingkang ngiring-ngiringi niku napa dadosaken sampurnanipun la ilaha illallah dipun iring-iringi kelayan Muhammadur Rasulullah. Kita mboten sakit pisah niki. Lah, mek pun ngeten dos pundi wajib. Nggih. Kanggo kula kale panjenengan niku mek pancen wis ikrar karo la ilaha illallah. Napa? Ya kudu iman. Ngimani napa? Bimadmuni la ilaha illallah. Apa sing ana ing sak jerone sing tersirat ana ing la ilaha illallah. Ya? Cukup sampean kali kula cuma percaya karo Gusti Allah. Nek gak ana sing nuntun, gitu. Sing nuntun kula kali sampean niku panjen sinten? Panjenenganipun Rasulullah. Kranten menika kula nggih dipun wajibna. Wajibna napa? Ayo ndres ngaweruhi apa-apa wonten ing saklebetipun napa? Urip penguripanipun Rasulullah. Kita wong pancen Rasulullah niku napa? Secara

dalile tepak tapi nglunggukno kadang-kadang gak iso. Kita mikir. Kita lah uang-uang sing sok napa? Wau. Sok akal. Napa sok akal niku napa? Sok rasio. Sok logika. Mboten senden teng Gusti Allah. Uang sing kaya ngeten niku napa? Dawipun ba'dus sufiyah yaiku hakikate uang sing kaya ngene iku gak ibadah menyang Gusti Allah, cuma ibadah menyang akale. Mek masuk akal tak terima. Mek gak masuk akal moh. Nggih ta? Mek pancen kira-kira aku mudeng lho. Apane mudeng niku? Nggih ta? Mek gak mudeng ya gendeng. Nggih napa mboten? Uang sing kaya ngene hakikate cuma nyembah karo akal. Akale. Nggih ta? Mergo napa? Nggih, teng Gusti Allah niku sampun wonten dawuh. Napa dhaipun Gusti Allah? Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Coba media omong-omong. Apa kon niku duwe penyono? Mek aku ku ndadekno awakmu kabeh ku cuma minangka dolenan, minangka mainan. Sing gak ana manfaat, gak ana hikmahe, gak ana tujuane ngono ta. Terus kon duwe nyono wa annakum ilaina la turja'un. Mek kon niku besok gak bakal balik menyang ngersaku. Gak bakal tak takokno ngono ta karo kewajiban-kewajibanmu. Napa jaipun Gusti Allah? Fata'alallahul malikul haqqu la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Yo gak ngono se. Mesti kabeh niku ana manfaate, wonten hikmah. Mek wis ngono tentu menapa? Yo bakal dibalekno menyang Gusti menyang Gusti Allah. Nggih ta? Jadi wonten ing menika ayat wonten satu isyarah sharihah. Gitu. Agama Islam sing dituntun liwat Al-Qur'an niku hakikate niku napa? Saking ngersanipun Gusti Allah. Lah mergo ngeten akhire agama niku ya minangka dinus samai wal ardi, minangka agama langit ya agama ana ing dunya. Dadi enten hubungane niki. Nggih ta? Niki kadang-kadang napa wong main politik niku napa? Napa niku enten omong-omongan apa niku Bung Has? Sekuler-sekuler niku napa? Nen? Nen? Napa kali enten agama sekuler? Agama niku mboten sekuler napa niku? Napa? Nggih? Kita ada suatu pemisahan. Ngono lho, Rek. Nggih? Antarané agama karo pemerintahan. Niki enten kaya ngeten niku. Mek agama Islam lak mboten ngeten ta. Niku agama mulyane Islam niku sing enten niku. Kita pulau kali sama niku diatur agama Islam dinur ruh wa dinul jasad wa dinul dunia dinul ardi was sama ya pun betul tahu mungkin politik niki kita pun ya pun jadi mek pun ngeten nopo agama Islam niku nopo dinun tauhid. Agama tauhid wa tanzih, agama nyuwijekno nyucekno Gusti Allah. Wa dinu ilmin wa amalin, agama Islam niku minangka agama ilmu lan amal. Nggih napa mboten? Tauhid tapi gak nyucekno Gusti Allah, nyirikno Gusti Allah, gak ono artine. Nggih, ngaku agama Islam duwe ilmu tapi gak dilakoni duduk ngeten. Nggih ta? Terus agama Islam niku ugi napa? Wa dinu ibadatin wa muamalatin. Yo agama Islam niku yo ana ibadahe, yo ana muamalate.
artine ono hukum-hukum syara sing ngatur hubungan atau kepentingan-kepentingan antarane individu karo liyane. Ono main koyok ngeten niku. Wis babah, sing penting aku menang pangeran. Ambil tonggo, tonggo gak gelem karo aku ya ya wis, gak ngono Islam gak ngono. Ya ana hubungan karo Gusti Allah, ya ana hubungan karo sinten? Karo sepadane kaulanipun Gusti Allah. Nggih ta? Lan agama Islam nggih enten di samping dinu ibadatin wa muamalatin wa mufawadatin. Nggih ta? Nggih, ya merupakan agama nopo? Agama yang lapang hati. Nggih ta? Agama yang dermawan. Agama yang penuh toleransi. Ngeten lho. Nggih ta? Jeje, mek Kristen niku dhewe mboten enten sangkut paute kali pemerintahan. Nggih napa mboten? Hubungane kali agama kali Allah tok. Nggih ta? Pun lajeng napa? Nggih ta? Wa munakahatin. Nggih ta? Ya ana agama Islam ku ya ana rabi. Tapi enten kok pendeta niku mboten rabi, nggih napa mboten? Rabi. Pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah kelayan bekto ridho wa husnil khatimah wa husnil khatimah wa husnil khatimah ma'anayli syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وافرغ علينا صبرا يا الله يا صبور يا شكور وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النضر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma amin.

0: Jam 1 siang, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Dinas Lingkungan Hidup bersama Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang meningkatkan frekuensi pendinginan di tempat pemprosesan akhir atau TPA Jatibarang menjadi setiap 2 hari sekali. Langkah mitigasi ini diambil guna menekan potensi munculnya titik api akibat cuaca panas ekstrim kemarau 2026. Kepala DLH Kota Semarang, Glorina Sarani, menyatakan penyemprotan air dilakukan lebih intensif di zona 1 dan zona 2 yang merupakan area tumpukan sampah aktif. Jadwal ini jauh lebih rapat dibandingkan rencana awal yang hanya 1 kali dalam sepekan. Upaya pendinginan secara berkala ini diharapkan dapat menurunkan suhu area di TPA Jatibarang secara berkelanjutan, sehingga resiko kebakaran hebat seperti tahun-tahun sebelumnya dapat dicegah sejak dini. Pemerintah Kota Salatiga resmi menerapkan kebijakan baru dalam pengelolaan sampah. Mulai 1 Agustus, TPA Ngronggo dan seluruh TPS tidak lagi menerima sampah organik. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga, Yunus Yuniadi, menegaskan langkah ini diambil guna menekan over kapasitas TPA Ngronggo yang 57% timbunannya didominasi sampah organik. Seluruh sampah organik wajib selesai di sumbernya, baik di tingkat rumah tangga maupun sektor hotel, restoran, dan kafe. Pelaku usaha dan masyarakat diminta mengolah sampah organik secara mandiri menjadi kompos maupun pakan ternak. DLH Salatiga menegaskan, warga dan pelaku usaha yang melanggar bisa dikenakan sanksi administratif hingga denda. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sugeng siang para pamidanget nglarasari sampun tapus tunggal jeh pepanggian malih siang meniko kalian kereta putri wewe tapus tunggal dumugi tapus tiko lan kados biasa menawi jam setunggal atau tapus tunggal dumugi tapus tiko sesarengan mirengaken lelagon campur sari nggih ingkang gagrak enggal saged ingkang lami ugi saged. Ngaten para pamidanget sinambi menopo kemawon. Sinambi dahar, sinambi update lalu lintas, sinambi makaryo, saged sanget nggih mirengaken lelagon campur sari. Lan siang menika lalu lintas terpantau aman lancar, mboten wonten ketersendatan untuk sekitar Sayung lancar. Yang ada antrian menika di sekitaran KIW nggih. Antriannya itu mulai dari PT Rapi sampai di TL KIW, tapi lepas itu lancar, mboten wonten ketersendatan. Ngaten info nipun. Engkang sampun pinarak siang menika wonten Pak Sondong.
1: Pilu jeng siang jeng kereta putri kalau wau kalau tabuh kali welas langkung kali dosa menit miyos ngajeng terminal Juwono niko wonten kabel telkom menjuntai di tengah jalan nggih niko mengganggu kendaraan besar terutama kendaraan besar nggih kendaraan kecil sakit nerobos alhamdulillah kalau sakit lolos niki wau dan niku menyebabkan antrian panjang kedua arahipun niki kadosipun nggih masih tersendat kadosnya dereng sakit teratasi nopo pripun niko mugi-mugi sakit teratasi nggih ingkang saking arah Rembang niko nggih kadosnya pun sampun dugi ngebruk niko ingkang saking arah Pati kadosnya pun dugi pertigaan Sampang rencang-rencang ingkang badhe miyos Juwono sakit diantisipasi nggih atur suwun.
0: Matur nuwun infonya untuk sekitaran Juwana menika nggih Juwana ada antrian. Pak Ahmad Kasan diantrikan lagunya Pak Edi Arjono sugeng siang.
2: Sugeng siang Mbak Greta absen kula. Ajeng niki udaranipun panas tapi tengene Tawang niki mendung Mbak Greta. Lajeng kok anginipun kok nggih ageng nggih. Ngaten mawon, matur suwun Mbak Greta.
0: Matur nuwun Pak Edi Harjono, Pak Agus Jaya.
3: Sugeng siang Mbak Greta, sugeng siang kawan Rasika. Nyuwun info lalin Mbak Greta saking Kudus dumugi Simpang 5 Mbak Greta. Matur nuwun.
0: Siang menika saking Kudus tumuju Simpang 5 miyos Pantura Timur lancar. Badhe miyos Walter masuk Walter Mongin Sidi ke arah Simpang 5 juga lancar, tidak ada ketersendatan, aman jalurnya. Ngaten info nipun ingkang sampun pinarak malih menika wonten Pak Bodak. Waalaikumsalam sugeng siang menika badhe ngersake lagu wonten Adicara Nglarasari. Matur nuwun sampun pinarak amargi sampun wonten ingkang ngersake lelagon campur sari dados kawula puter lelagon campur sari wonten Adicara Nglarasari. Sorry.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1276 tahun bukan sekedar hitungan waktu. Di dalamnya ada jejak perjuangan, ada doa, ada kerja keras, dan kebersamaan lintas generasi yang telah menjaga Kota Salatiga hingga hari ini. Warisan terbesar Kota Salatiga bukan hanya pada pembangunan atau sejarahnya, melainkan nilai-nilai yang terus hidup di tengah masyarakat. Saling menghargai, saling menguatkan, dan mampu hidup berdampingan dalam keberagaman. Itulah makna dari tema hari jadi tahun ini, yakni Salatiga Beda, Beragam Nyaman, Salatiga Toleran. Atas nama pemerintah Kota Salatiga, saya berikan apresiasi yang tulus kepada seluruh elemen masyarakat. Terima kasih telah menjadi penjaga kerukunan, penggerak kemajuan, dan bagian penting dari setiap langkah pembangunan kota ini. Mari kita lanjutkan perjalanan ini bersama, menjaga apa yang telah diwariskan, sekaligus menghadirkan harapan baru bagi Kota Salatiga Beda yang semakin maju, nyaman, dan mendunia. Selamat hari jadi ke 1276 Kota Salatiga. Sri Astu Swasti Prajabyah. Semoga berbahagia dan selamatlah rakyat sekalian. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: News Flash.
1: Pemerintah Jateng resmi meluncurkan program bantuan pangan untuk 150.000 keluarga miskin. Penyaluran dimulai hari ini di Semarang dan akan dilanjutkan ke kabupaten lainnya. Demikian News Flash.

0: Tasih wonten ati corong larasari kawula pikak WA malih nggih. Siang menika ingkang sampun pinarak menika wonten Pak Hans. Sugeng siang Pak Hans. Menika maringi info menapa nggih?
1: Sugeng siang Mbak Greta.
0: Nggih, sugeng
1: siang. Menginfokan macet KIW arah Semarang ekor dugi ngajengi Grandika nggih Mbak Greta.
0: Nggih, arah ke Semarang.
1: Nyuwun lagu Mbak Greta biasa sikep nggih.
0: Oh siap.
1: Kali titip salam damel Mas Budi terus kali Mas Wahyu. Kenalon-alon mawon Mbak ting dalan.

0: nuwun.
1: Matur nuwun, Pak Han, sampun maringi info untuk sekitar KIW nggih, memang ada antrian cukup panjang ini. Pak Pepeng?
2: Mbak Greta, sugeng siang nggih. Niki wonten ing tlatah Jeporo, khususnya Penyakan, Mbak Greta. Wah, panase kados neraka bocor, Mbak Greta.
1: Aduh. Kok neraka bocor sampun nate merasakan to, Pak Pepeng? Nye bentar sangat, nye wonten Jeporo, Ungaran ugi bentar sangat. Nanging anginipun kenceng ngaten, Pak Pepeng. Pak Dwi Satya sugeng siang badan dari absen lamawon lan ngersake lagu saking Didi Kempot. Matur nuwun sampun pinara. Lagunya diantrikan nye Pak Dwi Satya. Sak lajengipun kawan di 1158 kalian Bukarti sugeng siang menika badhe nyuwun tembang kemawon ingkang nembe viral menika onje. Diantrikan nggih lagunya, matur nuwun sampun pinarak. Pak Anto, ini perjalanan dari Kudus sampai di TL Genuk nggih ke arah Walter. Untuk jalurnya siang menika lancar, tidak ada ketersendatan. Nah, kalau dari Kaligawe ke Semarang Indah via Arterio Sudarso aman tidak aman? Hanya melambat sedikit nanti di sekitaran Newton Kubro mawon. Ngaten infonya Pak Anto, kawan di 6370 sugeng siang menika badhe nyuwun lagu kemawon. Lan wonten sekitaran Bonang nggih. Bonang berarti daerah Demak. Bonang menika bentar sangat. Matur nuwun sampun pinarak. Ingkang sampun pinarak malih menika wonten kawan di 1158. Oh, Bukarti nggih, Pak Antok sami-sami. Sampun kathah nggih ingkang ngersake lelagon campursari. Kawula puter malih lelagon campursari siang menika wonten Adicara Nglarasari.

0: Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: USA.

0: News Flash.
1: Korea Utara kembali uji coba rudal balas titik jarak menengah. Peluncuran terjadi hari ini dan meningkatkan ketegangan di kawasan Asia Timur. Demikian News Flash.
2: Tasih wonten ati coro nglarasari. Kaulo pikak WA malih nggih. Engkang sampun pinarak wonten Pak Sinyo, sugeng siang Pak Sinyo.
3: Wih lujeng siang Mbak Greta. Niki wau saking griya saking Pranggen. Terus teng Klimpang niki lanjut teng sekitaran enggak ya Mbak Gre. Niki lalu lintas tesih rame lancar.
2: Siap, untuk jalurnya masih ramai lancar. Ngaten matur nuwun Pak Sinyo. Buni, waalaikumsalam sugeng siang. Menika Buni ngersake lagu nggih. Saking Didi Kempot. Leres nggih menika nggih Buni nggih. Lah nek piringe pecah terus dahar ngagem apa mangkok ngaten nggih Buni nggih. Matur nuwun Buni, sampun pinarak diantrikan mawon lagunya. Pak Mukit, menika wonten gubuk arah Purwodadi ada kemacetan karena ada penambalan jalan. Ngaten nggih, lagunya diantrikan kemawon. Di sekitaran gubuk nggih, untuk sekitaran gubuk ini jalurnya melambat yang arah ke Purwodadi karena ada pekerjaan penambalan jalan. Dados kedah sabar kemawon. Lagunya diantrikan Pak Hans. Menapa menika? Mesti kok marake kemutan sing biyen niku nggih Mbak nggih. Pisan wae tak sikep awakmu. Waduh. Lah menika disikep ya sumuk to Pak Hans. Matur nuwun Pak Hans. Menika tasih kathah nggih ingkang ngersake lelagon campursari kawula puter malih. Lelagon campursari wonten adicara nglarasari.

Bu Ibu, males gak sih mau keluar rumah apalagi kalau lagi panas, bikin kepala gerah dan gatel sampai ketombean? Eits, tapi tenang Bu Ibu, karena Lifebuoy Shampoo Cool Bless kini hadir untuk menghilangkan ketombe dan mendinginkan kepala sedingin Gunung Alpen. Lifebuoy Shampoo juga akan berbagi hadiah. Ada kompor gas, magicom, blender, setrika, dan masih banyak hadiah lainnya. Nggak cuma itu, selain berbagi hadiah, akan ada senam bersama juga dan kegiatan seru lainnya. Yuk Bu Ibu, langsung saja serbu pasar Bandarjo Ungaran di hari Jumat, tanggal 24 Juli 2026, dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Jangan lupa catat tanggal dan lokasi pasarnya ya. Jangan sampai kelewatan dan bawa pulang berjuta hadiahnya. Pantau dan cek Instagram @lifebuoy.id untuk info lebih lanjut serta syarat dan ketentuannya ya. Stop ketombe datang lagi, dingin esnya ngeblas, kuman ketombe bablas.

0: Remaja putri sering lemas, pusing, dan wajah terlihat pucat. Hati-hati, bisa jadi itu anemia.
1: Anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah, sehingga pasokan oksigen ke seluruh tubuh berkurang. Ingat, anemia berbeda dengan tekanan darah rendah.
0: Remaja putri lebih beresiko mengalami anemia karena menstruasi, masa pertumbuhan, kurang mengonsumsi makanan bergizi, atau menjalani diet yang tidak sehat.
1: Yuk cegah anemia dengan makan makanan kaya zat besi dan protein. Perbanyak buah serta sayur, minum 1 tablet tambah darah setiap minggu, rutin berolahraga, rajin mencuci tangan, dan minum air putih minimal 8 gelas setiap hari.
0: Remaja sehat, bebas anemia. Sehat dimulai dari diri sendiri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
1: Kawan Rasika, tahukah Anda bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi karena kesalahan manusia? Salah satunya tidak menjaga jarak aman saat berkendara. Saat mengemudi, terapkan aturan 3 detik. Caranya, pilih satu patokan di pinggir jalan. Ketika kendaraan di depan melewatinya, hitung 1, 2, 3. Jika mobil Anda melewati patokan itu sebelum hitungan selesai, berarti jarak Anda terlalu dekat. Ingat, otak membutuhkan waktu untuk bereaksi, kaki membutuhkan waktu menginjak rem, dan kendaraan juga membutuhkan waktu untuk berhenti. Itulah mengapa menjaga jarak sangat penting. 3 detik yang Anda berikan hari ini bisa menjadi penyelamat nyawa di perjalanan.

0: Jam 2 siang, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Selama hampir 20 tahun, keluarga Muhroji di Dusun Rejowinangun, Desa Pledoan, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, harus bertahan hidup tanpa aliran listrik. Untuk penerangan di malam hari, keluarga sederhana tersebut hanya mengandalkan sentir menggunakan minyak goreng maupun jelantah. Sang istri, Munarti, menjelaskan permohonan listrik sebenarnya pernah diajukan, namun ditolak petugas karena dibutuhkan tiang baru untuk satu rumah. Selain itu, keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas ini juga mengaku sudah lama tidak menerima bantuan sosial dari pemerintah.
3: 20 tahun tanpa listrik, tanpa air dulunya, masih gendong-gendong itu. Lumayan, cuma listrik nggak ada, pakai sentir. Satu malam seperempat kilo, jadi itu botol itu dua malam cuman, iya.
4: Minyak goreng, Bu, ya?
3: Iya, minyak goreng. Pas ini nggak ada minyak tanah, dipakai minyak makan.
5: Bu, pernah upaya untuk menyambung listrik atau gimana gitu, Bu?
3: Listrik katanya gitu, ada orang lihat sini ya, katanya nggak bisa. Itu kabelnya di jalan, palnya di jalan, tapi nggak bisa dalamnya, katanya itu cuma satu kabelnya, gitulah.
2: Keluarga Muhroji berharap adanya perhatian pemerintah daerah agar rumah mereka bisa segera tersalurkan listrik dan mendapatkan bantuan sosial yang layak. 5 desa di Jawa Tengah tercatat masih berstatus desa tertinggal akibat kendala geografis dan dampak perubahan iklim. Kepala Dispermades Dukcapil Jawa Tengah, Nadi Santoso, bilang 3 desa di Sayung Demak tertinggal akibat dampak bencana rob, sementara 2 desa di Tegal terkendala akses perbukitan. Meskipun angkanya menurun signifikan dari sebelumnya 15 desa, Pemprov Jawa Tengah terus melakukan verifikasi data ketat agar tidak ada desa yang sengaja mempertahankan status tertinggal demi bantuan. Dengan pendampingan berkala dan penguatan ekonomi masyarakat, Pemprov targetkan seluruh desa dapat naik status menjadi desa mandiri sepenuhnya pada tahun depan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Tasih wonten ati coro nglaras sari sak menika sampun tabuh kalih langkung 11 menit nggih. Ingkang sampun pinarak malih wonten Pak Bernard Mulyanto.
1: Sugeng siang Mbak Kri.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Mbak Kri badhe ngatur pawartos bilih perjalanan saking baru dumugi Mbak Nyumanik via konvensional lalinya lancar-lancar kemawon. Mbak Kri bab nawi masih wonten wekdal.
0: Nggih.
1: Badhe nyuwun gending niku ingkang ira-ira resepsi nggih Mbak Kri.
0: Saderengipun
1: kula matur sembadun.
0: Matur nuwun ugi sampun maringi info lagunya diantrikan mawon nggih resepsi nganten. Matur nuwun sampun pinarak. Salajengipun ingkang sampun pinarak malih wonten Pak Bagus Aditya sugeng siang.
2: Sugeng siang Mbak Kri, maringi perso Jalan Pahlawan wonten demo nggih. Kadose kelanjutan demo sing kala wingi niki. Namun arus lalu lintasnya masih cenderung kondusif Mbak Kri, belum ada penutupan, belum ada pengalihan arus lalu lintas. Cuaca sekitar simpang 5 nyos Mbak Kri, nyonyot panas pol. Matur suwun.
0: Matur nuwun infonya untuk sekitaran simpang 5 menikonya Jalan Pahlawan. Sekitaran Jalan Pahlawan ternyata ada demo lagi ngaten nggih. Sekarang spanduknya mulai besar-besar ngaten nggih. Spanduknya bangun kekuatan rakyat masih rembang melawan nggih. Matur nuwun infonya Pak Bagus Aditya. Lanjut lagi kawan di 7479 sugeng siang, ini sekedar berbagi info saja. Di TL alun-alun Kendal arah ke Semarang ada truk trailer mogok. Lalinya sudah agak melambat di sekitaran TL alun-alun Kendal. Matur nuwun infonya Pak Atung Marsidi.
3: Selamat siang Rasika, selamat beraktivitas sugeng sonten
4: ugi.
3: Info perjalanan dari Pasar Juar ke Kaliwungu bagaimana Mbak? Terima kasih.
0: Saking Pasar Juar menuju ke arah Kaliwungu siang meniko jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan, aman saking Pasar Juar untuk Krapyak, Jerakah, Mangkang, ini lancar, tidak ada ketersendatan Pak Atung. Pak Agus Kus menika menginfokan di Gombel ini ada tosa yang trouble dan saat ini melambat jalurnya. Jadi ada antriannya mulai dari sekitaran PLN itu nggih, antrian mulai dari sekitaran PLN, simpulnya pas ditanjakan di Bukit Permai menika. Ngaten infonya matur nuwun Pak Agus, infonya Pak Danang Arif sugeng siang.
5: Selamat siang Om, info jalur dari Mangkang ke Rumah Sakit Tugu. Ini nyantol ada karyawan sakit. Terima kasih.
0: Oke, dari menuju ke arah Rumah Sakit Tugu nggih, untuk saat ini jalurnya masih aman lancar. Tidak ada ketersendatan. Dari Mangkang menuju ke arah Rumah Sakit Tugu melambat sedikit di sekitaran KIW. Mulai dari sekitaran pintu utama itu sampai di TLKIW hanya volume kendaraan saja. Ngaten Pak Danang Arif, Pak Didik Siki Setiawan.
6: Wilujeng siang Mbak Greta, so kawan Rasika, Mbak Kri. Jam kalih langkung sekawan 11 menit nggih. Kula nembe dumugi wonten Karanggeneng turunan menika Mbak Greta. Lalinipun radi tersendat sekedhik nggih Mbak Greta. Menika Mbak Greta kadosipun ngajeng wonten terkageng menika. Mila alon-alon nanggenipun tindak. Makatan Mbak Greta, cuacane pun benter swanget. Matur suwun perjalanan tumuju Bawen.
0: Menuju ke arah Bawen nggih. Matur nuwun Pak Didik Sikistiawan sampun maringi info. Lan menika tasih kathah nggih kang ngersake lelagon campursari kawula puter malih, lelagon campursari wonten adicara nglarasari.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Danje Ishak Khalid, Ketua DPRD Kota Salatiga. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, ketika masyarakat Salatiga merayakan hari ulang tahun ke-1276, saya mengharapkan agar hari ulang tahun ini tidak menjadi sesuatu kegiatan yang rutin belaka, tapi ini menjadi indikasi untuk kita mengevaluasi diri sebagai kota tercinta ini. Apa yang sudah kita lakukan untuk kota ini dan bagaimana kita melakukan ke depan. Dalam kegiatan ini juga kita melaksanakan Festival Adat Budaya Nusantara ke-7 kerjasama dengan Masyarakat Adat Nusantara atau MATRA. Ada sekian banyak raja-raja yang hadir di sini. Dan ini menjadi tanda bahwa Salatiga menjadi perhelatan di mana budaya dan adat yang menjadi akar jati diri bangsa ini akan menjadi fondasi dalam menuju Indonesia Emas 2045. Dirgahayu Salatiga ke-1276. Sejahtera dan bahagialah rakyat. Sir Astu Swasti, Raja Biasa.

0: News Flash.
1: Keluarga lansia di Sumowono, Semarang hidup tanpa listrik selama 20 tahun. Mereka juga tak pernah mendapat bantuan PKH. Demikian News Flash.

0: Tasih wonten ati corong larasari lan para pamidanget monggo ingkang badhe ngersake lalakon campur sari saged pinara sinambi menapa kemawon. Menika wonten Pak Aan maringi info
1: pekerjaan jalan antara Pak Ati Juwana sudah dimulai. Ini kemacetan yang terjadi dari arah Juwana menuju Pati. Ya lumayan panjang ini Mas.
0: Matur nuwun infonya, jalur Pati Juwana ada pekerjaan jalan nggih. Pak Fajar menyuwun info dari Jepara ke arah Semarang, ke arah Tugu. Jepara menuju ke arah Tugu, siang menika Jepara sampai di Trengguli lancar, Trengguli ke arah Semarang juga lancar, ke arah Tugu masuk tol Muktiharjo nanti keluar Krapyak juga lancar, ke arah Tugunya juga lancar, tidak ada ketersendatan Pak Fajar. Pak Eko Chandra.
2: Sugeng siang Rasika, pada yang melaporkan wonten daerah Pulau Rejo arah Purwodadi maupun saking Purwodadi wonten ketersendatan nggih wonten buka tutup amargi wonten penambalan margi. Mangkaten informasi ini pun gagrak enggal napa gagrak lawas niki
0: campur-campur
2: awas nggih nyuwun perapatan Mastrip.
0: Oh nggih, perapatan Mastrip diantrikan nggih lagunya Pak Eko Chandra. Matur nuwun sampun pinara, Pak Satya ugi matur nuwun sampun maringi info. Menika tasih kathah nggih ingkang ngersakake lelagon campursari. Kawula puter malih, lelagon campursari wonten ati corong larasari.

0: program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Nurul Hidayah. Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia Muhammad Kodari meluncurkan Radio Komunitas Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih KDKMP yang diinisiasi oleh Asosiasi KDKMP di Banyuwangi. Ketua Asosiasi KDKMP Banyuwangi Imam Maskun mengatakan Radio Merah Putih dirancang sebagai ruang pelayanan dan komunikasi antara KDKMP dengan masyarakat. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Banyuwangi Suratno menambahkan dari 217 desa dan kelurahan di Banyuwangi, saat ini sudah ada 17 KDKMP yang telah beroperasi. 136 tengah proses dibangun dan telah memiliki akte pendirian, serta 61 KDKMP yang pembangunannya sudah mencapai 100%.
2: Selamat sore kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo sore ini membawa kabar. Otoritas Jasa Keuangan OJK Jember yang mewilayahi kawasan Sekar Kijang, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, Jember, dan Lumajang mendukung program Forsa UMKM Pemkab Situbondo. Kepala OJK Jember Aris Budiman mengaku OJK akan memberikan kemudahan akses pinjaman modal usaha melalui perbankan, yakni Bank Jatim dan BTN sebagai bentuk dukungan terhadap pelaku UMKM di Situbondo. Selama ini kawan, ribuan pelaku usaha kecil dan menengah mengeluhkan sulitnya mengakses pinjaman modal usaha melalui program Forsa UMKM karena terkendala sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Menurut Aris Budiman, para pelaku UMKM ini perlu dibekali dengan literasi agar memahami cara meningkatkan kapasitas usaha, mengelola keuangan secara bijak, dan mengelola bisnis secara sehat.
3: Saya Axel Tidar Sakti Batu membawa kabar, pajak hotel dan hiburan Kota Batu turun 1,2 miliar rupiah, wisata tetap ramai. Pendapatan pajak hotel dan hiburan di Kota Batu mengalami penurunan sekitar 1,2 miliar rupiah dibandingkan periode sebelumnya. Meskipun demikian, Badan Pendapatan Daerah memastikan kondisi tersebut bukan disebabkan oleh turunnya jumlah wisatawan, dan Bapenda menjelaskan penurunan dipengaruhi oleh perubahan pola belanja wisatawan, efisiensi pelaku usaha, serta adanya sejumlah kebijakan perpajakan. Aktivitas pariwisata di Kota Batu sendiri masih tergolong ramai, terutama saat akhir pekan dan musim liburan. Pemerintah Kota Batu tetap optimis target penerimaan pajak daerah dapat tercapai dengan terus mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
4: Kembali dari Solo kawan, Renata Radio mengabarkan, Dishub Solo menyiapkan penyesuaian rute perjalanan angkutan barang bertonase besar yang melintas maupun melakukan bongkar muat barang di wilayah Kota Solo. Langkah ini diambil untuk mengurangi potensi kemacetan dan menjaga infrastruktur jalan kawasan perkotaan, termasuk pengoperasian sejumlah flyover yang melarang perlintasan kendaraan berat maupun bus AKAP dan AKDP berukuran besar. Tantangan utama lalu lintas kendaraan barang saat ini terletak pada pergerakan dari arah selatan menuju barat, serta dari timur menuju selatan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?

0: Iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
0: Baby
1: ya?
0: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: News Flash.
1: Jepang diserang gelombang panas ekstrem, banyak warga dilarikan ke rumah sakit akibat heat stroke. Demikian News Flash.
2: Tasi wonten nanti corong larasari, nanging katusipun kerita putri ketah pamit, saking nanti corong larasari amargi sampun badhe purno nye, ngantos tumuh kita putih komawon. Sak teringipun kawulo pamit, menika wonten Pak Didik Sigit Setiawan sugeng siang.
3: Kita atur Pak Wartos kemawon ngajeng mesin imporium nge, wonten perbaikan margi. Teng lalini pun tasih lancar arah tembawin Mbak Kita, matur.
2: Siap di depan isin, ini ada pekerjaan jalan yang arah ke Bawen, tapi untuk jalurnya tasih lancar. Matur nuwun infonya. Salajengipun wonten Pak Wafinus sugeng siang.
4: Sugeng siang, Mbak Lita, sugeng siang, sugeng Kak Wanda Asika. Update perjalanan siang menika saking Ampel, Kabupaten Boyolali menuju KIC, Mbak. Tadi lewat JLS terus tuntang lajeng masuk Telmbawin Mbak, keluar Krapya lan sak menika sampun dumugi KIC Mbak. Kota Semarang terpantau laline pun lancir Mbak, alias lancar nggih. Untuk cuaca sepanjang perjalanan nggih cerah alias panas. Untuk lagu matan mawon Mbak, amargi pun sampun purno nggih. Matan mawon Mbak kereta, matur nuwun.
2: Matur nuwun ugi Pak Wafinus sampun maringi info lan para pamidanget. Kereta putri pamit rumiyin saking ati corong larasari amargi sampun purno ngantos dumugi tabuh tiga mawon. Sakmangke sesarengan update lalu lintas wonten Kelana Kota Sore. Sugeng siang, pareng.

0: Jam 3 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Rencana pelibatan Babinsa dan Babin Kamtibmas untuk mengawasi kepatuhan wajib pajak pada tingkat desa menuai beragam tanggapan. Sejumlah kalangan menilai kebijakan itu berpotensi menimbulkan keresahan dan rasa takut di tengah masyarakat. Koordinator Elemen Jatengguyub Joko Prianto mengatakan kehadiran aparat keamanan dalam urusan perpajakan dikhawatirkan memunculkan kesan intimidatif bagi warga. Menurutnya upaya meningkatkan kepatuhan pajak seharusnya lebih mengedepankan edukasi dan pendekatan persuasif. Tidak hanya menyoroti persoalan perpajakan, Jatengguyub juga mengkritisi berbagai persoalan lingkungan dan agraria. Mereka menyinggung dugaan kriminalisasi masyarakat di Kendal, Pati, Rembang hingga Blora, serta berharap pemerintah segera mengevaluasi kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat kecil dan memastikan hak-hak warga tetap terlindungi. Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengaku hingga kini belum menerima sosialisasi maupun petunjuk teknis resmi terkait rencana pelibatan Babinsa dan Babin Kaptipmas dalam pengawasan pajak di tingkat desa. Kepala Dispermades Dukcapil Jawa Tengah Nadi Santoso bilang pihaknya masih menunggu penjelasan dari Dirjen Pajak mengenai mekanisme pelaksanaan kebijakan tersebut, termasuk jenis pajak yang akan menjadi sasaran, apakah pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, atau justru pajak pusat. Meski demikian, Nadi menegaskan bahwa membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara. Hasil penerimaan pajak pada akhirnya akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pelayanan publik, hingga bantuan keuangan bagi desa. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 3 sore lewat 11 menit, kita berkelana kota ya, Kawarasika. Cuaca masih panas banget hari ini ya, dan info dari damkar ini ada pemadaman ini, ilalang yang terbakar ya. Pemadaman ilalang yang terbakar itu di daerah Ngalian, ada di daerah Greenwood ya kan. Jadi Kawarasika tetap kalau misalnya merokok misalnya, ini jangan buang puntung rokok sembarangan gitu kawan Rasika. Ya penyebabnya sih bukan karena itu juga gitu, tapi tetap waspada ya dengan cuaca gitu. Karena hari ini cuacanya panas banget, cerah banget gitu kawan Rasika. Dan untuk kawan Rasika yang mungkin saat ini sedang berada di jalan, itu juga jangan lupa untuk menyediakan air minum karena penting ini kawan Rasika. Untuk saat ini jalurnya terpantau masih aman lancar, tidak ada ketersendatan di sekitaran Sayung ya. Untuk Sayung masih aman lancar, tidak ada ketersendatan. Cuman di sekitar Kaligawe di Terboyo ini terlihat sudah mulai ada antrean gitu. Yang sudah gabung ini ada Pak Harsono Sever, selamat sore.
1: Assalamualaikum, selamat sore Mbak Grita.
0: Iya, waalaikumsalam.
1: Info Larin, ini jalan Bandung Rejo antara Meranggen, Pamongan Indah, itu di depan toko cat Jaya Agung atau sebelah timurnya masjid arah ke Semarang, ada truk muatan pasir yang patah as, roda belakangnya lepas patah. Nah, itu posisi di jalur sebelah kanan atau mepet apa itu Pulau Jalan.
0: Oh, iya,
1: nanti mungkin
0: Rejo, ya?
1: Bisa mengakibatkan ketersendatan, tapi saat ini jam 3.00 15.00 masih lancar, belum ada ketersendatan. Demikian info. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Pak Harsono Sever untuk infonya. Di sekitaran Bandung Rejo ada kendaraan trouble ini ya. Sudah ada sedikit antrian. Pak Atung Marsidi.
2: Selamat sore Mbak Brita. Terjadi kemacetan di Alteri KIK yang mengarah, yang menuju ke Mangkang atau ke Semarang, sekitar 1 kilo Mbak Dita.
0: Okay.
2: Begitu, matur suwun.
0: Di sekitar KIK, tepatnya di sekitaran simpulnya di TL KIK itu ya, ini agak melambat, belum ada update. Karena apa Pak Atung, tadi melihat ada apa ya Pak Atung, apa hanya karena volume kendaraan saja? Jadi Kawarasika yang melintas di sekitaran KIK harap sabar. Terima kasih Pak Atung. Pak Afil Riandika.
3: Selamat siang kawan-kawan Rasika. Ini menginformasikan dari Pulau Jalan Desa Mulyarjo, Jepara Kota. Ini ada pengaspalan di jalan provinsi. Untuk talinya agak tersendat. Ini sedang dilakukan pengaspalan di Pulau Jalan Desa Mulyarjo, Jalan Provinsi.
0: Oke, terima kasih infonya. Ini di sekitar Jepara.
3: Selamat
0: ini ya.
3: Siang kawan-kawan.
0: Oke. Terima kasih ini Pak.
3: Informasikan dari
0: Afil
3: Pulau
0: Riandika.
3: Jalan di
0: ini di Kabupaten Jepara ya,
3: tepatnya di Desa Mulyorejo
0: ada pekerjaan kota. Jalan.
3: Ini
0: oke,
3: ada.
0: Terima kasih Pak Afil Riandika untuk infonya. Pak Fat, mau tanya pasar malam yang di alun-alun Bung Karno masih ada atau bubaran ya? Kalau waktu hari Minggu saya lewat masih ada Pak Fat. Tapi gak tahu deh kalau hari ini sudah hari Kamis ya. Mungkin masih ada mungkin Pak Fat. Soalnya belum ada info, coba nanti saya tanyakan dulu ya. Gitu Pak Fat, lagunya ditunggu saja Pak Fat. Pak Purwanto, ini musik pembukanya bikin gak ngantuk. Oke, siap. Pak Adi Nugroho, ini salam buat Pak Harsono Sever, itu tetangga saya. Oke, siap Pak Arno, Pak Harsono Sever. Ini ada salam dari Pak Adi Nugroho. Pak Atung Marsidi.
2: Itu kemacetan dari Bang Ijo yang mau ke pelabuhan gitu Mbak Beta.
0: Ya, yang menuju ke arah pelabuhan ya. Ini di sekitaran lingkar Kaliwungu atau KIK. Di lingkar Kaliwungu itu ada antrean di di KIK, kawasan industri Kendal. Ini ada antrean, simpulnya di TL. Tapi nanti lepas TL, lancar, tidak ada ketersendatan, aman jalurnya. Ini karena banyak truk-truk besar yang melintas ini ya, di sekitaran KIK. Oke, terima kasih Pak Atung Marsidi untuk update-nya. Nanti kita lanjut lagi ya, Kawarasika. Terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: News Flash.
1: UIN Wali Songo Semarang melepas 28 mahasiswa untuk KKN internasional ke Arab Saudi. Program ini dipadukan pengabdian dan ibadah. Demikian News Flash.

0: Kita lanjut lagi ya Kawarasika untuk berkelana kota. Dan untuk hari ini cuacanya masih panas banget. Terus pokoknya sejak musim kemarau ini banyak lahan-lahan kosong yang terbakar, banyak kebakaran hutan, kebakaran rumah huni ini juga sering terjadi. Terus kebakaran TPA ini juga terjadi, dan tidak hanya di Jawa Tengah saja, tapi di Jawa Barat, di daerah Banten itu juga terjadi Kawarasika ya, kebakaran. Nah, Kawarasika tetap harus menjaga keamanan keamanan rumah ini harus tetap dijaga supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan ya. Contohnya kalau misalnya mau keluar rumah, ini kabel-kabel listrik itu harus dicabut gitu. Gitu Kawarasika. Dan untuk Kawarasika bisa terus berbagi informasi di 081-3258-58500. Untuk saat ini kemarin di beberapa media sosial itu Hotman Paris menjadi pengacara mantan Jampitsus ya kan. Tapi ini saya kutip dari laman CNN, Hotman Paris akhirnya mundur sebagai pengacara ex Jampitsus Febri Adriansyah. Advokat Hotman Paris menyatakan mundur sebagai pengacara mantan Jampitsus. Pernyataan Hotman disampaikan dalam jumpa pers di Jakarta pada hari ini ya. Dan diungkapkan salah satu alasan mundurnya sebagai pengacara karena masalah kesehatan. Gitu kawan Rasika. Dan katanya dia mengalami syaraf kejepit gitu. Jadi dia merasakan sakit itu sejak bulan Juni. Gitu kawan Rasika. Jadi sudah tidak menjadi pengacara lagi untuk ex mantan Jampitsus ya kawan Rasika. Itu yang saya kutip dari laman CNN. Kita lanjut lagi kawan Rasika untuk berbagi informasi. Ada Pak Wafinus.
1: Selamat siang Mbak Greta. Selamat siang kawan Rasika semua. Mbak Greta, saya ini mau perjalanan dari KIC ya menuju Ngenuk, tepatnya di Indogrosir, Mbak. Lewat Yosudarso. Untuk yang di Kaligawe atau di Kubrunya ada kemacetan enggak ya, Mbak? Begitu saja, Mbak, infonya. Terima kasih.
0: Oke, Pak Wafinus ini menanyakan jalur untuk saat ini perjalanan dari KIC menuju ke arah Genuk. Untuk saat ini lalu lintasnya kalau lewat Yosudarso itu ada antrian di jembatan Tambak Lorok. Indonesia Power. Tapi kalau mau lewat jalur dalam kota, lewat Kaligawe ini, Kaligawe antrian mulai dari Posis sampai di bawah jembatan tol Kaligawe. Begitu Pak Wafinus. Kawan di 5510 ini mau request lagu saja. Oke, ditunggu lagunya ya Pak Wafinus. Kawan di 5510, terima kasih sudah bergabung dan lagunya ditunggu saja. Dan untuk saat ini untuk lalu lintas di sekitaran Sayung ini lancar, tidak ada ketersendatan, aman jalurnya. Kaligawe juga lancar, tidak ada ketersendatan. Terus untuk sekitaran Kaligawe, di Kaligawe Raya ya, itu antriannya mulai dari bawah jembatan tol sampai di SPBU Kaligawe. Tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Yang menuju ke arah dalam kota, tapi arah sebaliknya, yang menuju ke arah Terboyo, ini antrian mulai dari setelah pengapon itu, atau orang yang biasa menyebutnya Posis ya, sampai di SPBU Kaligawe. Kalau untuk arteri Sudarso, antriannya mulai dari Indonesia Power sampai di Yuten Kubro ya, jadi cukup panjang untuk antriannya. Terus di KIW ini juga ada antrean, antreannya mulai dari pintu utama KIW sampai di sampai di TL KIW. Begitu infonya. Dan untuk kawan Rasika bisa terus memberikan update-nya di 081 32 58 58 500.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

Masih di Kelana Kota Kaurasika, kita lanjut lagi ya untuk berbagi informasi di sore hari ini. Untuk lalu lintas, untuk sore hari ini yang masih ada ketersendatan itu di sekitaran Tambak Lorok atau di sekitar Arterio Sudarso. Ini antriannya cukup panjang. Untuk antriannya itu mulai dari Indonesia Power, mulai dari Indonesia Power, simpulnya di Yuten Kubro. Jadi cukup panjang kalau yang dari arah Kalibanteng. Terus untuk Yuten Kubronya yang dari arah Tol Muktiharjo, ini juga antriannya cukup panjang ya. Antriannya mulai dari sekitaran jembatan itu, mulai dari sekitaran jembatan sampai di Yuten Kubro. Jadi ya agak lumayan gitu kawan Rasika. Untuk Kaligawenya, kalau di Kaligawenya yang arah ke dalam kota, saat ini antriannya mulai dari sekitaran jembatan tol Kaligawe itu. Mulai dari sekitaran bawah jembatan tol Kaligawe sampai di rel kereta Kaligawe. Dan untuk jalur di Ungaran, ini jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Ke arah Salatiga juga aman, yang ke arah Magelang Jogja juga aman. Oh iya, tadi siang itu ada info ada laka ya kawan Rasika di daerah Kopi Eva tadi siang, dan info korban MD kawan Rasika di sekitaran Kopi Eva daerah Jambu itu, pokoknya dari situ motornya ringsek gitu kawan Rasika. Ini saya mendapatkan beritanya dari kawan di Mitra Kamtipmas. Jadi hati-hati yang melintas.

0: kawan Rasika. Terus kemarin juga ada insiden kawan Rasika ada mengalami insiden di sekitar U-turn itu ya, U-turn yang di sekitar Sayung itu ditabrak oleh anak sekolah yang berboncengan 3. Yang pakai helm 1 gitu ditabrak akhirnya belakangnya body belakangnya penyok gitu ya. Jadi meskipun kita harus sudah hati-hati, tapi kalau yang lain tidak hati-hati ya tetap kita akan kena imbasnya juga gitu. Gitu kawan Rasika. Dan untuk kawan Rasika yang berada di jalannya juga selalu patuhi rambu lalu lintas, selalu menghormati pengguna jalan yang lain. Untuk saat ini ya, untuk saat ini yang di sekitar KIK, sekitaran KIK ini melambat sedikit, sudah berkurang melambatnya di KIK yang arah ke Semarang. Melambatnya itu mulai dari mana ya ini ya? Pokoknya di situ ada rumah makan Rahayu, nah mulai dari sekitaran rumah makan Rahayu sampai TLKIK. Tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Dan di entry tol Kaliwungu ini agak sedikit melambat di entry tol Kaliwungu. Untuk Mangkang lancar, terus untuk KIW ini antriannya juga bertambah lagi. Antrian di KIW mulai dari rumah makan Sampurna sampai di TLKIW. Sore ini di gerbang tol Kalikangkung juga ada kepadatan ya kawan Rasika, di gerbang tol Kalikangkung yang arah ke Semarang. Untuk arah sebaliknya ini lancar. Terus untuk jalur Timur Tengah yang tadi digubuk ada pekerjaan jalan. Ini pekerjaan jalan juga sudah selesai. Untuk jalur gubuk juga sudah lancar, tidak ada ketersendatan. Nanti kita lanjut lagi ya kawan Rasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan kawan Rasika bisa terus memberikan update-nya di 081-32-58-58-500. News Flash.
1: Donald Trump ancam bombardir infrastruktur vital Iran. Harga minyak dunia langsung melonjak ke level tertinggi dalam 6 minggu. Demikian News Flash.

0: Sudah makan buah dan sayur hari ini?
1: Buah dan sayur mengandung vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang membantu menjaga daya tahan tubuh, melancarkan pencernaan, menjaga berat badan, serta menurunkan resiko berbagai penyakit.
0: Biasakan mengonsumsi minimal 5 porsi setiap hari, yaitu 3 porsi sayur dan 2 porsi buah.
1: Isi setengah piring makanmu dengan buah dan sayur. Semakin beragam warnanya, semakin lengkap gizinya.
0: Makan buah dan sayur setiap hari. Hidup lebih sehat hari ini dan nanti.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.
1: Kawan Rasika, tahukah Anda bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi karena kesalahan manusia? Salah satunya tidak menjaga jarak aman saat berkendara. Saat mengemudi, terapkan aturan 3 detik. Caranya, pilih satu patokan di pinggir jalan. Ketika kendaraan di depan melewatinya, hitung 1, 2, 3. Jika mobil Anda melewati patokan itu sebelum hitungan selesai, berarti jarak Anda terlalu dekat. Ingat, otak membutuhkan waktu untuk bereaksi, kaki membutuhkan waktu menginjak rem, dan kendaraan juga membutuhkan waktu untuk berhenti. Itulah mengapa menjaga jarak sangat penting. 3 detik yang Anda berikan hari ini bisa menjadi penyelamat nyawa di perjalanan.

Masih ada Greta Putri ya, Kawah Rasika, dan saat ini untuk daerah Gombel, kalau tadi update-nya ada kendaraan Tosa yang mogok ini, tapi di sekitaran Gombel jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya di sekitaran Gombel. Terus yang di KIW antriannya cukup panjang ya, Kawah Rasika. Untuk sekitar Ngalian, ini Ngalian juga lancar, tidak ada ketersendatan untuk sekitar Ngalian. Di Pasar Mijen sedikit padat, sore ini sudah hampir jam 4 untuk Pasar Mijen ini sedikit melambat. Dan ada kejadian lagi, Kawah Rasika, kebakaran lahan di daerah turunan Sigar Bencah. Nah, ini Kawah Rasika yang biasa melintas di Sigar Bencah, ini harap waspada ya. Pastinya kalau ini ada kebakaran lahan di daerah Sigar Bencah, itu pastinya banyak kendaraan yang pasti akan pelan-pelan gitu. Di sekitaran turunan Sigar Bencah, itu di sekitar kawasan di situ banyak lahan, ini ada kebakaran lahan gitu, Kawah Rasika. Sudah ada damkar yang meluncur ke lokasi untuk saat ini. Kawah Rasika bisa terus berbagi informasi di 081 3258 58500, dan kita break dulu. Kita menuju ke kabar Jawa Tengah ya. Menuju ke kabar Jawa Tengah tepat jam 4 sore.

0: Jam 4 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: BPBD Kabupaten Semarang terus memperkuat budaya sadar bencana melalui inovasi SADEWA atau Strategi Deteksi, Edukasi, dan Waspada Bencana. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Semarang, Alexander Gunaman, menjelaskan program ini mengedepankan kolaborasi pentahelix serta pemanfaatan teknologi digital untuk mempercepat pembentukan desa tangguh bencana atau destana. Melalui efisiensi anggaran, penerapan pola klaster, serta dukungan program kuliah kerja nyata atau KKN tematik, jumlah destana meningkat cukup signifikan. Dari 90 desa pada tahun 2025, kini bertambah menjadi 116 desa pada tahun ini.
3: SADEWA ini upaya untuk membangun budaya sadar bencana di kalangan masyarakat. Sehingga SADEWA ini menjadi embrio untuk membangun satu ketahanan wilayah, khususnya yang ada di wilayah desa. Dan itu kita laksanakan pembentukan destananya, setiap desa kita laksanakan selama 4 hari. Di situ nanti masyarakat akan kita arahkan untuk bisa mengenali potensi rawan bencana yang ada di wilayahnya, kemudian resikonya apa, kemudian menyusun rencana penanggulangan, dan juga menyusun rencana aksi. Nah, sampai dengan pelatihan simulasi. Sehingga tidak hanya teori yang kita sampaikan, tetapi juga praktek di lapangan, harapannya masyarakat bisa mengetahui manakala di wilayahnya terjadi bencana, harus berbuat apa.
2: Alexander berharap sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, media, dan masyarakat melalui program SADEWA mampu mempercepat terwujudnya seluruh desa di Kabupaten Semarang sebagai desa tangguh bencana. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan aplikasi Data Terpadu Jawa Tengah atau DT Jateng telah kembali beroperasi secara normal setelah dilakukan penanganan atas dugaan kebocoran sekitar 1,2 juta data bantuan sosial. Kepala Diskomdigi Jawa Tengah, Lili Henry Ristanto, menjelaskan penanganan dilakukan sejak Februari lalu dengan melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara serta Kementerian Komunikasi dan Digital. Langkah yang dilakukan meliputi penutupan akses yang rentan serta penerapan sistem verifikasi berlapis. Dugaan kebocoran sendiri diperkirakan telah terjadi sejak April tahun lalu. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap seluruh organisasi perangkat daerah yang mengelola data pribadi terus meningkatkan sistem keamanan siber serta kualitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi, mengingat ancaman siber menjadi tantangan yang tidak terpisahkan dari transformasi digital. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 4 sore, kita lanjut lagi ya Kawarasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Semakin sore biasanya untuk lalu lintas juga semakin padat ya. Dan juga Kawarasika di turunan Sigar Bencah ya. Di turunan Sigar Bencah ini ada kebakaran lahan di turunan Sigar Bencah. Jadi yang melintas harap hati-hati, terutama asapnya ya Kawarasika. Terutama juga kendaraan roda 2 ini yang melintas di sekitaran turunan Sigar Bencah. Tapi untuk saat ini turunan Sigar Bencah jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan, masih aman jalurnya di sekitaran Sigar Bencah. Di Muladidom ini ada kepadatan, di sekitaran Muladidom ada kepadatan, begitu keluar tol ini ada kepadatan di sekitar Muladidom. Terus di Prof. Sudarto, jalan Prof. Sudarto masih aman ya, untuk jalurnya masih aman, tidak ada ketersendatan. Gombel, di tanjakan Gombel tidak ada ketersendatan, jalurnya juga masih lancar. Yang sudah gabung lagi ada Pak Wendy.
1: Selamat sore Mbak Kri.
0: Iya,
1: pukul 16.07 ya untuk perjalanan saya sampai di sekitaran Veteran. Untuk lalu lintasnya masih terpantau lancar, cuaca juga masih cerah ya Mbak Kri.
0: Oke.
1: Matahari bersinar menyilaukan meripat. Nah, tapi ini ketutup awan. Meskipun awalnya cuma kelabu, cuma sauprit gitu. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Wendy untuk infonya.
1: Mbak Kri, ya? Pukul 16.12 sudah sampai di Kali Garangan ya Mbak Kri. Mbak Kri, okay. Masa kecilmu kayak Amoy, boleh ya? Itu ada tuh yang fotonya di IG itu.
0: Iya, iya sih.
1: Amoy, terima kasih.
0: Kok pada bilang sih muka saya kayak Amoy? Ya, namanya juga ada hubungan darah ya, pasti mirip gitu ya. Berarti saya imut ya Pak Wendy ya, waktu kecil gitu. Kalau udah gede gini ya gak imut, tapi amit gitu ya Pak Wendy ya. Iya sih, banyak yang bilang kok mukanya mirip sama Moy gitu. Aduh, ini sudah ada 3 orang loh yang mengatakan seperti itu Pak Wendy. Nanti kalau ada 5 orang yang mengatakan seperti itu, ya nanti apa namanya, kebetulan di kantor masih ada stiker, nanti dikasih stiker Asika gitu. Oke, terima kasih Pak Wendy. Ini masih sudah sampai di Kaligarang. Untuk jalurnya masih lancar ke arah Pamularsih. Kok tumben pulang gak sih? Jam segini sudah mau pulang ke arah Pamularsih. Oke, Pak Satya, coba lagunya saya carikan dulu nanti ya. Oke, terima kasih Pak Satya. Lanjut lagi dengan Pak Maskon.
2: Selamat sore Mbak Gri, selamat sore Kamarasika.
0: Iya, selamat
2: sore. Sekedar update saja. Di Ungaran, tepatnya di seberangnya Mega Coan ya. Sebelum okay. Sebelum Mega Coan itu, yang arah ke Semarang ada truk mogok warna merah. Tapi belum menimbulkan kemacetan.
0: Oke. Terima kasih. Masih lancar ya jalurnya ya.
2: Saya mau dong Mbak Gri stiker Rasikanya.
0: Boleh. Langsung ke Rasika aja.
2: Kalau boleh anak-anak Veteran juga mau stiker Rasikanya.
0: Enggak, langsung ke Rasika aja Pak Maskon kalau mau stiker. Tapi kalau aduh anak-anak Veteran banyak ya, kesini aja, pada kesini aja, nanti dibagi dah stikernya gitu ya Pak Maskon ya. Terima kasih untuk update-nya. Di sekitaran Jalan Diponegoro, tepatnya di tempat makan mie itu ada kendaraan yang trouble, tapi untuk jalurnya masih lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Oke, terima kasih Pak Maskon untuk infonya. Dan perbaikan jalan yang di sekitar Ungaran ini sudah selesai sepertinya ya. Ini sudah selesai. Terus yang di JLS itu juga ada perbaikan jalan, tapi nggak tahu nih kalau JLS apakah masih ada perbaikan jalan ya. Mungkin kawan Rasika yang melintas di JLS bisa menambahkan update. Nah, kalau untuk Gayam Sari, di exit tol Gayam Sari, untuk saat ini lancar di exit tol Gayam Sari, cuman sudah mulai ada kepadatan begitu keluar dari tol Gayam Sari mengarah ke Pedurungan. Ini sudah mulai padat simpulnya di bawah jembatan tol di Majapahit itu ya, simpulnya di situ karena masih ada pekerjaan jalan posisi di lajur kanan. Begitu kawan Rasika. Terus untuk Kak Ika, ini sudah lancar di sekitar Kak Ika, sudah tidak ada ketersendatan. Untuk KIW, di sekitar KIW ini masih ada antrean dan antreannya masih lumayan karena antreannya mulai dari Rumah Makan Sampurna itu sampai di TL KIW. Jadi masih cukup panjang untuk antrean di sekitaran KIW. Hari ini hari Kamis, masih banyak truk-truk yang melintas ya, truk-truk ekspedisi itu masih banyak yang melintas. Pak Wendy?
1: Kira iramu ono apa Mbak Kri kok? Ono iki. Oh, biane kuwi antara
0: apa?
1: Hidung sama tenggorokan tuh Mbak Kri. Nah, ada kayak upil nyelempit di antara hidung sama tenggorokan ya biane itu ya, Mbak Kri ya. Mbak Kri ini di Kali Garangan yang ruas Sambokong arah Kali Garangan terpantau padat ya Mbak Kri.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih.
0: Oke. Okay. Kapan kita ngopi lagi Pak Wendy? Di daerah situ, ya kan? Eh, masih buka apa enggak Pak Wendy? Kita ngopi di situ. Oke, okay, terima kasih Pak Wendy. Pak Didik Setiawan.
3: Halo, selamat sore Mbak Kri. Dari Jepara mau ke Jawa. Bagaimana lalu lintasnya? Terima kasih.
0: Dari Jepara mau ke arah Semarang. Betul ya Pak Didi ya, sebentar-sebentar. Saya ingatnya dari Jepara, perjalanan dari Jepara mau ke arah Semarang. Kok bagaimana lalu lintas? Sebentar-sebentar, saya ulang dulu. Dari Jepara mau ke, kemana ya tadi ya? Ke Semarang ya? Aduh. Kok saya nggak dengar ya yang itunya ya, nggak jelas gitu. Dari Jepara mau ke Semarang ya Pak Didi atau ke Demak? Sebentar.
3: Gedawang, Mbak.
0: Oh, Gedawang. Oke, oke, berarti ke Semarang ya. Makanya saya kok ke Jawa gitu. Oh, ke Gedawang. Berarti ke arah Semarang ya. Jepara menuju ke arah Trengguli ini lancar, tidak ada ketersendatan. Trengguli menuju ke arah Demak juga lancar. Demak ke arah Semarang ini lancar, di Sayung aman, tapi sedikit melambat di batas itu, hanya pendek saja. Lepas batas lancar. Terus nanti melambat lagi itu di sekitaran Terboyo sampai Kaligawe. Masuk tol, nanti keluar Serondol boleh. Jalurnya lancar Pak Didik Setiawan. Pak Setiadi.
4: Selamat sore Mbak Krita.
0: Iya, ini di Sigar Bencah ya.
4: Di Sigar Bencah.
0: Oh, Sigar Bencah ya, ya.
4: Ada ketersendatan, tapi ini belum kelihatan yang kebakaran. Di sebelah mana? Kayaknya sih dekat sebelum pom bensin ini kalau dari atas. Tapi ya terjadi ketersendatan.
0: Oke, siap. Oke, terima kasih infonya. Ya betul, di Sigar Bencah itu soalnya tadi ada kebakaran lahan. Mungkin ini yang menyebabkan antrian ya Pak Setiadi ya. Masih pendek sih antriannya. Terima kasih Pak Setiadi. Pak Dev ini menanyakan Godong ke arah Gubuk terus lanjut ke Majapahit bagaimana jalurnya. Dari Godong menuju ke arah Gubuk lancar. Gubuk ke arah Majapahit juga lancar, di Tegowanu, Karangawen, Meranggen lancar. Tidak ada ketersendatan Pak Dev. Pak Wendy?
1: Iya Mbak Grey, ini tersendatnya mulai Kopi Cerit ya Mbak Grey, sampai di simbolnya di TL Kali Garangan itu Mbak Grey.
0: Oke. Okay.
1: Kemarin pas kapan ya?
0: Pas kapan?
1: Lusa, kemarin Lusa pas kawan di Sigit Setiawan Live itu Kopi Ceritnya tutup Mbak. Dia perjalanan pulang dari Mbak Wen ke Semangkang itu lewat sini. Pas lihat kanan itu tutup ya.
0: Tutup.
1: PKI aja buka, mau ngikin aja aktif kok. Terima kasih.
0: Oke, ya sudah. Kapan saya diajak Pak Wendy? Nah, pertanyaannya itu. Kapan saya diajak ngopi? Gitu Pak Wendy. Oke, Pak Dastiawan.
5: Ini di JLS Salatiga, alat scrappingnya jalan ya? Kak Gre, ke arah Solo sudah melewati
1: PTSCI.
0: Oke, ternyata di Lingkar Salatiga masih ada pekerjaan ya. Masih ada pekerjaan jalan yang ke arah Solo. Ini di sekitaran SCI ya. Oke, terima kasih Pak Dastiawan untuk infonya.
2: Di ujung ke ujung JLS tidak ada perbaikan jalan, Kak Gri.
0: Oh, enggak ada ya. Oke, siap. Tapi di sekitaran apa namanya SCI itu ya ada alat berat itu, alat scraping itu ya. Pak Alfani, ini seperti biasa di depan Citrun Lemah Abang. Nah, di Lemah Abang sudah jam 4 sore waktunya bubaran kerja. Ini di sekitaran Citrun juga mulai padat ini. Ada kepadatan di sekitaran Citrun, biasa di situ banyak angkot-angkot yang ngetem gitu ya, Pak Alfani ya. Oke, terima kasih Pak Alfani untuk infonya. Di sekitaran Citrun Kawarasika atau di sekitaran Lemah Abang, ini banyak kendaraan yang ngetem, angkot-angkot terutama. Nah, itu menyebabkan antrian. Tapi antriannya masih pendek saja. Begitu. Pak Faisal Ramadhani.
5: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
5: Minta info jalan pulang ya Mbak.
0: Oke.
5: Seperti biasa. Matur nuwun.
0: Oke, siap jalan pulang Pak Faisal Ramadhani. Saat ini terpantau lancar, tidak ada rob ya, jalurnya kering dan sedikit melambat itu di batas, hanya di batas saja. Lepas itu lancar, terus nanti mau masuk tolnya itu ada antrian mulai dari Padiraya sampai di jembatan tol itu ya, di bawah jembatan tol mulai dari Padiraya. Jadi agak panjang ini antriannya Pak Faisal Ramadhani.
5: Oke, sip. Matur nuwun.
0: Siap, lurus saja ya Pak Faisal ya. Sayung aman lancar, tidak ada ketersendatan. Nanti kita lanjut lagi ya Kak Warasika. News
6: Flash. Wali Kota Semarang ajak sekolah membentuk forum anti-bullying. Program ini diharapkan mencegah kekerasan di lingkungan pendidikan. Demikian News Flash.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: Kali ini kita sudah sampai pada seri yang ketiga dengan bahasan kebenaran dan kesempurnaan Islam. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني أكم الصلاة لذكري. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Nerasakan datang pengaosan ingkang sampun kelampah inggih menika ngingingi dateng hakikatipun kewontenanipun agama Islam ingkang kawula panjenengan ugemi sedaya. Mugi-mugi punapa ingkang sampun ingkang kawula aturaken utawi punapa-punapa ingkang badhe kawula aturaken menika mugi-mugi pinaringan manfaat, pinaringan kebikaipun manah kula lan panjenengan, pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Gusti Allah, ma'ar ridha wa husnil khatimah, ma'ar ridha wa husnil khatimah, ma'ar ridha wa husnil khatimah, wa naili syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah dawuhipun Gusti Allah niku ngeten. Nggih. Wa ja'alnakum ummatan wasata. Kon tak dadekno kabeh iku umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam minangka umat pertengahan. Nggih. Tengah niku nggih mek cara ahlul lughat niku dimaksud niku kula kali panjenengan niku minangka ummatan khiyara wa udula. Minangka umat sing bagus sing adil Eh, mek timbangan niku pas tengah. Nggih napa mboten? Pas nimbang dadi teng niku berarti adil, berarti jek jek. Ayo diomong. Eh, sing diomong niku napa? Sing diomong niku umat sak durunge Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam karo umat sing ana napa? Akhir dhewe. Pun niku pun jelas. Cuma kula badhe ngomong umat sak derengipun umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula dilok nggih. Wonten ing At-Tafasirul Mu'tabarah niku dipun dawuhaken kanal ummatu qablal Islam ala kismaini. Umat niku nggih sakderenge tekoe agama Islam niku dibagi kalih nggih. Setunggal niku wonten umat niku madiyun la hammalahu illal hududus jasmaniyah. Enten umat niku gawane niku mboten enten malih namung bersifat jasmani, bersifat materi. Gitu. Pokoke pokok keturut tan apa sing dadi karpe hawa nafsu. Enten kadang-kadang uang niku napa mboten eling benjing, mboten eling mben. Nggih napa mboten? Pokoke pokok wis saiki. Nggih ta? Lah, umat sing koyok ngeten niku napa? Kal Yahudi wal musyrikin. Uang-uang Yahudi, uang-uang sing syirik menyangersani pun Gusti Allah. Engkang nomer kale wonten umat niku niku napa? Sing dadi kekuatane, kekokohane niku napa? Cuma bangsa rohani tok. Nggih ta? Mboten purun dunya. Nggih. Sampai ninggal nono pomawon sing ono hubungan karo lazatul jasmania, gitu. Bagiane awak ini ku mboten dituruti koyok wong nopo, koyok wong nasoro, gitu. Enten gesak niki mawon, gitu apa mboten? Mek sing pendeta pendeta ini ku mboten enten, sing rabi ini ku biyen niku, gitu apa mboten? Niku lho pokoke aku langsung menyang Gusti Allah. Nggih padha mbek wong-wong napa? Pendeta-pendeta Hindu. Nggih napa mboten? Padha mbek wong-wong sing ahli kanuragan secara zahir. Nggih napa mboten? Sing iso nglebokno roh terose niku, sing sakjane roh jin setan sing mlebu. Nggih napa mboten? Wis padha mbek ula niku lho. Nggih ta? Wis kadung kelebot jin mbek setan. Nggih tak pirang-pirang taun nggih mboten mangan, nggih mboten ngombe meneng mawon. Nggih napa mboten? Niku. Lah, niku biyen. Eh, lah sak niki niku napa? Agama Islam niku ndugi jami'an bainal haqqaini. Oleh ndugi niku untuk mengumpulkan memenuhi dua hak, hakul ruh wa hakul jasad. Nggih, hak rohani dan hak jasmani. Mergo niku mek wong niku beriman Islam dateng ngersanipun Gusti Allah, ayo segala hak-hak kemenungsan niku ayo dipenuhi. Mergo menungso niku ya nggawa jisim, ya nggawa rohani. Dadi cara ringkes kula kalih sampean niku niku sinten? Kula kalih sampean niku hayawanun wa malakun. Ya minangka menung hayawan, ya minangka malaikat. Gita, tengah-tengah kula kali sampean niku napa diganggu nggak ada sifate setan. Teng pundi sampean niki kene dan balik melok sifate hayawan. Gita, terus dadi luweh ngisor mergo nggawa sifate setan napa lungo teng sifate malaikat. Jadi sampurno kula kali sampean niku longgo teng pundi? Ayo kudu memenuhi hakul ruhani kali hakul jasmani. Iso karo Gusti Allah, pinter karo Rasulullah, ngeta pinter karo gurune, tapi gak pinter karo sepadane. Gini apa mboten? Entek-entekan. Nggih tak nuruti atine rohanine tapi jasmanine menungsane mboten dituruti. Sampeyan niku lho nggo teng pundi niku? Nggih tak mangkane ngeten niku Al-Imam Asy-Syadzili radhiyallahu an napa sing kathah niku njogo seneng-seneng matur murid niku matur Imam Syadzili kula niku sing sae niku mangan enak napa mangan mboten enak. Kula niku milih sing kula senengi napa sing mboten kula senengi. Mek mazhabe Imam Syadzili radhiyallahu anhu mboten karuan kon mangan enak nuruti apa sing kon senengi. Nggih, pokoke mboten dilarang Gusti Allah, tapi kon iso syukur ridho karo Gusti Allah tinimbang kon mangan gak enak-enak tapi kon niku merengut. Gak terima atimu karo Gusti Allah. Gen apa mboten? Tak, sampean niku sing pundi kira-kira niku? Kelas sing pertama napa sing kedua? Damel kelas dhewe kula yai. Napa kelas sampean kali kula? Pilih sing enak-enak tapi lali karo Gusti Allah. Gen apa mboten? Lah niki lho. Pun nggih. Lajeng napa umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam niku didasosaken ummatan wasata minangka umat sing bagus umat sing adil niku dos pundi maksude niku wasaton fi kulli umuriddin pertengahan di dalam urusan agama nggih ta. Saman mboten weruh niki mek sampean mboten mempelajari yak napa hukum-hukum di dalam Taurat, yak napa hukum-hukum di dalam Zabur. Nggih ta? Yak napa hukum-hukum di dalam Injil? Saman cilok niku kabeh niku. Malah teng kitab Injil niku napa? Wonten ingkang dawuhaken mboten enten teng Injil niku nyangkut teng hukum niku mboten enten. Nggih ta? Kabeh niku cuma nyangkut dateng perjalanan hidup mawon kok. Nggih ta? Nika melok EKB melok tahu Taurat kita melok as-suhuful asyarah melok nopo 10 larian songko Gusti Allah kita mek cara teng biskup niku nopo 10 wapal sampean kali kulang kita ya niku enten kita heaven ge lajeng umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wasaton fil anbiya kita pertengahan sangat adil bijaksana napa dateng para nabinipun sampean jilok kita mek wong Yahudi terlalu wani karo para nabine sampai kathah nabi-nabi niku ingkang dipun pateni dening Yahudi kita mek wong Nasara terlalu kenemenen dateng Nabi Isa sampai Nabi Isa niku diakoni pangerane. Gitu. Niki, tapi mek kula kali sampean mboten napa iman mulyakno ngegungno dateng para nabi. Gitu. Tapi di dalam alal wajhil laik bil anbiya melok cara-cara sing pantes sing pancen cocok sing pancen diaturno dening Gusti Allah ya apa para anbiya wal mursalin niku duduk Gusti Allah. Ben wasaton fi syariah umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ing dalam hukum-hukum niku napa merupakan suatu duduk yang baik dan adil. Gita boten koyok yak nopo syariate wong Yahudi yak nopo dateng oleh ngenteng-ngentong noe wong-wong Kris wong-wong Kristen. Gita mek wong Yahudi niku berat. Gita boten enten wong Yahudi niku sembayang sak njabane kelentenge niku boten enten. Gita sampai saat niki niku wong Yahudi niku lho saking oleh memperberat akhirnya napa tumiba nang awake dhewe. Napa tumiba teng awake dhewe wong Yahudi niku? Cuma mulyakno teng ras awake dhewe. Mulyakno dateng napa niku? Dateng turunane awake dhewe. Sampai agamae dhewe niku napa? Enggak ada pendapat gak pantes Yahudi ku dijukuk wong liya sak liyane wong bangsa Yahudi. Nek kepepet dhewe. Gini apa mboten? Makanya sampai nemeni wong Yahudi niku besok no akhir zaman sing iso ngrobohno mlebu nang negara Mekah sing iso ngrobohno Ka'bah niku wong Yahudi. Tapi teng mriki sanes wong Yahudi sing kuning-kuning niku wong Yahudi sing wonten ing Ethiopia. Dek nek cara biyen niku Ethiopia niku jenenge Habsyah. Nggih, Habasyah. Pun niku wong Yahudi. Nggih ta? Sampai oleh ngabotno wong Yahudi niku banyu niku lho. Mboten saged nyucekno napa-napa sing najis. Coba biyen wong Yahudi niku nggih ta? Mangan mawon, kumpul turu mawon ambek bojone sing lagi ewer-ewer. Sing lagi men niku mboten angsal. Saking berate napa? Wong Yahudi. Karena wong Yahudi niku enggak ada sifat koyok ngeten. Waqad haramallahu lahumut thayyibat uqubatan lahum. Apa-apa sing sakjane ku apik, sakjane iku bagus minangka siksa karo wong Yahudi diharamno karo Gusti Allah. Kita sampean niku ngerti sifat wong Yahudi niku. Saking pintere, saking cukupe, saking sampurnane digawe penyakit siji karo Gusti Allah. Napa penyakiti wong Yahudi niku? Rewel, cerewet, gak gampang trimo. Sama niku wong Yahudi napa mboten? Mbok? Tapi sama niku cerewet, rewel, napa mboten? Ngen? Bon, mboten napa-napa. Nggih, ekstra. Gitu lah Yahudi ini mboten sifate won kasratu sualihim cerewet. Pun umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mboten kados umat Nasoro oleh gawe enteng napa umat Nasoro niku gitu mboten najisno napa mawon kabeh niku dianggap biasa gitu mboten enteng sing diharamno. Nggih ta? Sampai napa mawon sing gremet niku lho dipangan. Nggih napa mboten? Ya gitu. Lho niki lah, kalau tak ngomong kali Mas Pungki niki pengalaman. Nggih ta? Ngertosi. Mboten enten kabeh niku sampean dilok akhire ditiru kali bangsa napa? Bangsa-bangsa sing mboten eling dhateng syariat Allah niku. Napa mawon didahar? Pun lajeng terus pundi kula kalih panjenengan niku napa dipun wenangaken dening Gusti Allah daharan minuman napa mawon ingkang sae penganggo ingkang sae dipun haramaken dhateng kita dening Allah napa-napa ingkang boten sae ingkang boten sae. Pun dadi ya napa agamanipun umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam minangka agama ingkang sampur no ing dalem akhlakipun minangka akhlak ingkang paling mulya ing dalem lelakonipun paling utama. Kanten menika akhiripun umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipun paringi dening Gusti Allah sifat papat. Napa sifat papat niku? Dipun paringi ilmu. Nomor loro dipun paringi al-hilmu, aris. Napa aris niku? Napa cara wong Jawa napa aris niku napa? Dan napa? Dan lemah lembut. Coba Yai Najib napa aris niku? Halim. Dan tabah. Nggih, pun kula kumpul kabeh. Nggih ta? Pun sing bangsa lor niku. Nah, bangsa lor di bangsa napa? Bangsa napa barbar? Nggih. Napa aris niku napa? Nggih. Dadi ringkese Halim niku niku napa? Di samping sabar tabah napa? Mboten kepingin bales. Nggih, ngapura niku Halim. Ing mongko awake mampu. Niki lho kanggo bales. Pun niki mek ge omong-omongan, kira-kira ana kiai pinter tapi balesan. Pantes napa mboten? Nen? Ana wong niku gak pinter duduk kiai tapi gak balesan, kira-kira. Nen? Ayo mele pundi? Pilih sing mboten, Mbak. Sing mboten, Mbak. Mungkin napa sih akibati wong balesan niku? Engko terusane ayat ana. Nggih. Ingkang nomor telu, nggih, diparingi napa umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Diparingi al-adlu, adil. Nggih ta? Niki mek kula waca babak niki ngendhawa niku. Nggih. Mabnas sa'adah mek cara Imam Al-Ghazali radhiyallahu an, dasare wong niku dadi bejo kudu nyeluk nyekel telung resep. Apa? Kuwatus syahwat. Kudu kuat syahwate, duduk nafsune. Wah, wis iki mesti kok urusan manuk. Nggih ta? Nggih ta? Nomor loro. Nggih. Kuwatul ghadab. Ana kuwatane, kekuatane murang-muring. Nomor telu ana kuwatul ilm. Kuat ilmune. Perlune niku napa? Perlune iku supaya adil. Kira-kira mek wong kurang syahwate ya napa? Mek wong kurang murang-muringe ya napa? Mek wong kurang ilmune ya napa? Niki beteng kula omong niku mungkin masalah nafsu niku. Nggih, adil. Nggih tak, makane wong wedok niku napa? Butuh tiga ras. Ras niku napa ras niku? Nen? Nah, ini kita takon anda gak Habib Muhammad bin Semit, marhaban bihudurikum. Beb Semit, ras itu apa ras niku? Ras.
2: Ras itu bani. Golongan, geng.
1: Oh, golongan, geng. Apa lagi?
2: Ini bangsa.
1: Bangsa.
2: Geng.
1: Halas. Oh, geng. Jadi niki sesuatu yang sangat peka, menimbulkan satu konflik niku ras, golongan, suku, agama. Wong wedok niku butuh tiga ras. Napa tiga ras? Siji, butuh wong lanang niku napa? Tiga ras. Pikirane waras. Kira-kira wong wedok duwe bojo sugiyo, alimo mek gak waras ya napa? Artine gak waras wong lanang niku napa? Gak Jawa, gak ngalah. Gelem napa mboten? Butuh tiga ras. Satu, ras pikirane waras. Nggih ta? Nomor loro, butuh wong lanang duwe beras. Nggih ta? Ana wong lanang gak iso mlanjani ge apa? Nggih napa mboten? Boten napa mboten? Waras tapi nglentem mawon teng omah, gak tanggung jawab. Sing nomor telu, ras napa?
3: barangnya keras. Kenapa mboten? Lah apa sampean guyu niku? Wong kula mboten guyu kok. Dadi niki napa rasih Habib Smith niki, ora usah pun dipun jawab. Pun nggih. Dadi kanca-kanca wedok butuh 3 ras, muga-muga oleh 3 ras. Kita. Pun. Eh? Ben, wis aja ditutuk-tutuk no. Eh? Ben. Jadi niku napa? Eh? Mek wis diparingi ilmu, diparingi al-hilmu, diparingi al-adlu kari siji tok. Diparingi al-ihsan. Api ngapii. Loh, coba. Gak kurangan wong ngapi, gak iso ngapii niku. Gita, bener gak iso bener no katah. Gita, ilmu gak iso njajek no tuntunan katah niku. Duk niku makom ihsan nge pon nge, jadi niki napa duk kabeh sing diparing no 3 perkara niku dening Allah subhanahu wa ta'ala betentuman diparing no sakliyane dateng umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa mau? Ilmu, hilmu, al-adlu, wal ihsan, api, ngapi, ngapi'i. Ben ya? Ben. Jadi cara ringkes niku napa? Nggih. Umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ummatan wasatan fit tasawwur wal i'tiqad. Ing dalam penggambaran apapun juga di dalam i'tiqad niku begitu indah. Gitu. Ton. Ummatan wasatan fit tafkiri wasyu'ur. Umat pertengahan yang begitu adil bijaksana di dalam cara berpikir dan di dalam memenuhi satu rasa ing dalam sak lebetipun manah. Gita, umat Muhammad ummatan wasatan fit tanzimi wat tansik ing dalam napa? Ing dalam menyusun metode, ing dalam mengatur sistem, ing dalam mengatur mengupayakan napa mawon umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku napa ingkang sampurna nggih wonten ummatan wasaton fil irtibat wal alaqat di dalam untuk saling keterkaitan di dalam untuk berhubungan nggih ta mboten saged umat Muhammad dianggap teroris niku. Nggih napa mboten? Iso niku sakjane niku. Pun nggih. Lajeng umat Muhammad ummatan wasaton fil makan. Nggih. Umat Muhammad niku napa? Umat pertengahan ing dalam tempatipun. Saman cilok. Nggih ta? Ojo maneng gon-gon sing dilacak secara sampurno. Secara ketok moto mawon napa pusate napa umat Islam umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku napa sing Islam niku wonten ing Mekah. Lah Mekah niku tengahe dunya napa mboten? Nen? Mboten enten. Kita sing pinggiran-pinggiran sing kados teng pundi niku? Teng pulau-pulau teng dunia kabeh niku napa? Sing kata niku sanes umat Islam niku mesti teng ngarep niku mesti niku mergo teng ngarep dadi umat Islam niku minangka sandu dadi sandungan minangka dadi ganjelan. Mangkane kathah wong sak liyane agama Islam mboten gampang trimo karo wong ya, sampeyan dilak uang-uang kristenisasi nopo-nopo mawon lah niku sing dilacak niku nopo mesti ana ing burine kumpulan-kumpulan umat Islam dhisik sing digawe omongan niku Ayo iki ono ngene, ayo anu ngene, kudu diatasi iki. Mek gak ngene kok umat Islam iki dianggap ganjel niku. Pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah kelayan bekto ridho wa husnil khatimah wa husnil khatimah wa husnil khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffri 'alaina sabra ya Allah ya sabur ya syakur wa tawaff فنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
4: Tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoi.

Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid Agung Al-Mabrur, hari Jumat tanggal 24 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Pojok, hari Ahad malam Senin tanggal 26 Juli, di halaman Balai Desa Pojok, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan. Acara dimulai Ba'dal Maghrib. Manakib istiqomah di Musola Baitul Hau, Karangturi, Bogosari, Guntur, Demak. Hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Godong, hari Rabu malam Kamis tanggal 29 Juli, bertempat di halaman Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Acara dimulai Ba'dal Isya awal. Manakib istiqomah di Musola Baitul Hau, Karangturi, Bogosari, Guntur, Demak. Hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mutakin, Wonoketingal, Karanganyar, Demak. Hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Rolasan, Masjid Ar-Ridwan, Mintregen, Kebon Agung, Demak. Hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Manakib istiqomah Limolasan, Masjid Al-Huda, Ngariboyo, Werdoyo, Kebon Agung, Demak. Hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib.

0: jam 6 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Selama hampir 20 tahun, keluarga Muhroji di Dusun Rejowinangun, Desa Pledoan, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, harus bertahan hidup tanpa aliran listrik. Untuk penerangan di malam hari, keluarga sederhana tersebut hanya mengandalkan sentir menggunakan minyak goreng maupun jelantah. Sang istri, Munarti, menjelaskan permohonan listrik sebenarnya pernah diajukan, namun ditolak petugas karena dibutuhkan tiang baru untuk satu rumah. Selain itu, keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas ini juga mengaku sudah lama tidak menerima bantuan sosial dari pemerintah.
3: 20 tahun tanpa listrik, tanpa air dulunya, masih gendong-gendong itu. Lumayan cuma listrik nggak ada, pakai sentir. Satu malam 1/4 kilo, jadi itu botol itu 2 malam cuma, iya.
4: Minyak goreng, Bu, ya?
3: Iya, minyak goreng. Pas ini nggak ada minyak tanah, dipakai minyak makan.
5: Bu, pernah upaya untuk menyambung listrik atau gimana gitu, Bu?
3: Listrik katanya gitu, ada orang lihat sini ya, katanya nggak bisa. Itu kabelnya di jalan, palnya di jalan, tapi nggak bisa dalamnya, katanya itu cuma satu kabelnya. Gitulah.
2: Keluarga Muhroji berharap adanya perhatian pemerintah daerah agar rumah mereka bisa segera tersalurkan listrik dan mendapatkan bantuan sosial yang layak. 5 desa di Jawa Tengah tercatat masih berstatus desa tertinggal akibat kendala geografis dan dampak perubahan iklim. Kepala Dispermades Dukcapil Jawa Tengah, Nadi Santoso, bilang 3 desa di Sayung Demak tertinggal akibat dampak bencana rob, sementara 2 desa di Tegal terkendala akses perbukitan. Meskipun angkanya menurun signifikan dari sebelumnya 15 desa, Pemprov Jawa Tengah terus melakukan verifikasi data ketat agar tidak ada desa yang sengaja mempertahankan status tertinggal demi bantuan. Dengan pendampingan berkala dan penguatan ekonomi masyarakat, Pemprov targetkan seluruh desa dapat naik status menjadi desa mandiri sepenuhnya pada tahun depan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5858-500.
1: Rasika USA.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat pagi. Ini hari Jumat. Yeay. We love Jumat.
1: Yes, JHL ya.
0: Apa tuh?
1: Jumat hari yang landai.
0: Amin.
1: Semoga menjadi hari yang tenang, menenangkan, dan hari yang menggembirakan bagi para pekerja, bagi para orang-orang yang berangkat pagi, orang-orang yang berangkat gasi, menemui dunianya, menemui tempat kerjanya, dan menemui apa yang diharapkannya di pagi hari ini, walaupun tetap menjadi sumber dari sumber segala rezeki ya.
0: Ais.
1: Oke, berangkat gasi tetap ya, kita sarankan, karena Anda akan melalui beberapa lokasi yang mungkin di situ akan menjadi titik-titik kerawanan lalin. Oke, berangkatlah kawan-kawan, berangkatlah. Jangan lupa untuk tetap berdoa dan juga tetap menghormati sama pengguna jalan lain dan juga tetap sareh di jalan. Sabarmu adalah pahalamu, oke?
0: Tenang, Iki. Rata-rata mungkin yang ada di jalan raya orang swasta semua kok.
1: Iya, semuanya adalah orang-orang yang butuh waktu, butuh tenaga, dan butuh support sehingga semuanya saling mengerti satu dengan yang lainnya. Tidak ada yang lebih berhak untuk jalan raya, semuanya sama. Oke.
0: Aku merangkum dari aturan dari berbagai lembaga ya, baik itu pemerintah Provinsi Jawa Tengah, jelas ya masih belum ada belum ada aturan dan surat edaran baru terkait penyelesaian work from home bagi aparatur sipil negara di bawah lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kemudian juga aku buka dari beberapa instansi kayak Kementerian Agama, kemudian juga Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, lalu juga Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, lalu juga Kementerian Kesehatan. Itu sementara imbauan untuk hemat energi dan aktivitas work from home di hari Jumat kayaknya masih belum dicabut.
1: Masih ada.
0: Berarti kawan-kawan kita yang bekerja di pemerintahan yang instansi vertikal atau instansi pusat yang ada di Jawa Tengah, istilahnya yo, masih tetap, ya, sebagian besar tetap WFH kan.
1: Hemat energi, hemat biaya, hemat tenaga untuk Anda semuanya.
0: Mungkin ASN di bawah pemerintah daerah aja sih, kayak di pemerintah daerah tingkat
1: Kabupaten,
0: tingkat 2 ya,
1: ataupun kota mata yang notabene biasanya rumahnya dekat-dekat situ aja.
0: Kalau ASN di tingkat kabupaten kota sih, sementara imbauannya kalau wilayah USA kayak kota Semarang itu ternyata enggak loh. ASN di kota Semarang enggak. Kemudian ASN di Kabupaten Semarang cuma 30% dari total aparatur sipil.
1: Sudah mengurangi negara. Paling tidak mengurangi volume di jalan raya. Tadi kita lihat juga jalannya ya enggak sepi tapi juga enggak ramai banget.
0: Kemudian kalau untuk kota Salatiga sendiri tidak WFH tapi diganti dengan hari Jumat naik transportasi umum atau kendaraan pribadi atau jalan kaki atau sepeda. Masih enggak tuh ya. Kota Salatiga. Kemudian kalau aku buka di Demak, Kudus gitu, imbauannya ikut Pemprov, nah, ikut Jawa Tengah.
1: Ya sedikit mengurangi lah. Juga anak-anak bagaimana, kemarin sudah memperingati hari anak-anak. Happy ya, happy adik-adik, anak-anakku sekalian. Jadi untuk sekarang dan yang akan datang, kita menjadi anak Indonesia yang ceria dan berprestasi.
0: Prestasi pasti karena dukungan orang tua,
1: ya,
0: orang dukungan tua, keluarga, bangsa, dukungan lingkungan, negara, dan dukungan negara.
1: Dan jangan lupa untuk anak-anak, tetaplah menjadi anak-anak. Jangan dipaksakan menjadi dewasa sebelum waktunya. Melihat tayangan-tayangan yang di TV, di sosmed, ya, yang sesuai dengan kelompok usianya.
0: Oh iya, betul.
1: Ojo maksa-maksa melihat yang tayangan dewasa. Sekarang kan dibatasi usia 18 ke bawah, 18 ke atas. Jadi adik-adik ini tetap memiliki kesempatan untuk berkembang sesuai dengan usianya.
0: Berarti orang tua zaman sekarang ki angel ya. Nah, kalau mungkin orang tua aku dulu ngawasi aku ya, mengawasi aku tingkahnya kayak opo, kelakuannya kayak opo lah. Tapi sementara kalau anak-anak zaman sekarang, ih, anakku buka opo nih
1: Instagram.
0: Anakku follow opo nih Instagram. Anakku nge-search opo nih TikTok. Anakku ngono ki lah. Enggak sih tantangannya berarti.
1: Sosmed kok sangar-sangar ya. Tak nonton ah. Malah wong tuane sing melu nonton.
0: Maksudnya jadi orang tua zaman sekarang tuh pengawasannya enggak cuma di satu sisi aja, tapi
1: ada banyak hal ya.
0: Lebih akeh kalau tanggung jawabnya.
1: Karena orang tua sekarang multiple pengawasan. Jadi semuanya harus diawasi dari A sampai Z-nya.
0: Nah, berarti kalau bisa dibilang, kalau aku melihat ya, orang tua zaman mungkin 2010 ke bawah sama 2010 ke atas lebih susah orang tua 2010 ke atas gak sih?
1: Iya.
0: Ngawasi kelakuannya, ngawasi attitude-nya, ngawasi perilakunya, ngawasi apa yang dia akses di media sosial atau di gawai.
1: Makanya anak-anak sekarang itu orang tua karena gak mampu kemudian dititipkan ke
0: Pak
1: Kiai, dititipkan ke pondok, disekolahkan ke tempat-tempat di mana bisa dibina akhlaknya. Jadi dititipkan ke pondok, disekolahkan ke pondok, karena di rumah orang tua tuh sudah berat untuk ngawasin secara
0: berat ngawasi anak kan dua anak.
1: Secara kemudian dipondokkan supaya diawasin oleh guru-guru ngasih guru-guru yang di bidang akhlaknya bisa dibantu untuk diawasi gitu. Bukannya kita itu kan bertanggung jawab juga dibantu oleh orang lain, ataupun orang tua yang tidak mampu kemudian ngundang guru ngaji, ngundang guru-guru agama ataupun ya agama apapun diundang ke rumah untuk memberikan sentuhan moralitas di rumah. Nah, bisa anak-anak menjadi lebih baik itu pun belum tentu 100% ya. Jadi pentinglah anak-anak kita menjadi anak yang penuh dengan kegembiraan lahir dan batin.
0: Kayak mungkin kan tetap ada waktu-waktunya di mana anak tuh kayak buka HP, sing kita tuh orang tua nggak tahu ki HP ini ki isine opo, riwayatnya sing dibuka ki opo. Ah, kamu orang tua, apa anaknya sudah pada gede semua kok ya.
1: Iya.
0: Caranya orang tua tahu apa yang diakses sama anak di handphone, di gawai, di komputer tuh caranya pi. Ada. Enggak tahu kan kamu kan?
1: Enggak bisa kalau dulu-dulu enggak.
0: Kamu bukan orang tua Gen Z ya.
1: Juga dulu-dulu zaman-zaman itu juga belum.
0: Iya, nek zaman kita berdua mah urung koyo ngono ngawasi.
1: Kemarin-kemarin kontrol anak ya, HP-nya paling diminta, tapi kan diminta ya mungkin sudah enggak ini ya. Enggak ada bekas-bekasnya karena HP-nya juga beda.
0: Maksudnya?
1: Ya, riwayat tontonannya kan mungkin sudah dihapus. Jadi nonton apa tadi ya? Agak sulit juga.
0: Tetap ada masa di mana anak itu kan sendiri kan dengan gawainya itu. Nah, iya anakku nonton opo kae? Anakku buka opo kae? Ada kepikiran itu enggak sih orang tua zaman sekarang tuh?
1: Iya jelas lah orang tua sekarang kan itu karena banyaknya tontonan di sosial media yang kemungkinan juga akan berpengaruh tetap terhadap pola pikir dan juga
0: ya,
1: jiwa anak.
0: Berarti istilahnya ya angel tuh jadi orang tua zaman sekarang itu. Sisi angel, dua biaya ini cukup tinggi, tambah tinggi, bukan cukup tinggi lagi, semakin tinggi. Lalu juga tanggung jawabnya juga lebih, yang semula mungkin cuma segini, sekarang jadi segini.
1: Moral dan materialnya semakin banyak.
0: Lah ya, tantangan moral dan materialnya untuk punya anak di zaman sekarang tuh sudah semakin duar, menyala abangku. Nek somone orang tua tidak siap secara mental dan ekonomi, ya wis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pokoknya ya kan? Harus selalu diawasin semaksimalnya.
0: Ya kamu dulu kalau ngawasi anak-anakmu kan cuma ngawasi gimana dia tingkahnya, gimana dia dolannya, sama siapa temennya kan, ketok moto kan. Nah, zaman sekarang kan buka handphone.
1: Untungnya dulu belum zaman sosial media kayak sekarang.
0: Zaman kita lah pokoknya 2010 ke bawah lah. Pokoknya kan ngawasi anaknya, ngawasi sing iso didelok moto toh.
1: Iya, jadi apa yang ada, apa yang enggak, sing iso dicongkah. Yang lain-lainnya ya tidak bisa. Kalau sekarang lebih ribet lagi. Siapkan dirimu, siapkan keluargamu.
0: Siapkan untuk?
1: Untuk ini mengantisipasi bagaimana perkembangan jiwa putra-putri dan anak-anak Anda.
0: Hari ini hari Jumat, Ngawar Asika work from home ya.
1: Yes, tanggal cantik 24072026.
0: Gimana tuh cantiknya tuh?
1: Cantiknya ketika tanggal itu sudah tidak bisa kita lihat urutannya.
0: Oh, semakin acak semakin cantik ya.
1: Di 024072026. Iki terus cantiknya neng dia cantiknya ketika kamu bingung itu ora urut blas. Enggak apa-apa, yang penting hari ini landai di jalan, tidak ada ketersendatan dan tidak ada truk-truk yang merajai dan truk-truk yang tersendat, itu sudah kita anggap cantik dan semudah doa-doa kita terijabah di jalan raya, lancar kayak kemarin minimal, amin.
0: Truk itu ada yang ini enggak, yang aparatur sipil negara enggak? Siapa ngerti truk-truk pasir atau truk-truk yang punyanya instansi ikut WFH hari ini?
1: Nah itu nggak tahu tuh apakah ada apa
0: truk tuh ada yang punyanya negara nggak
1: kepemilikannya. Nah ini kalau saya lihat ya biasanya platnya hitam semua kalau truk-truk yang ngangkut gitu belum penahan ya, mungkin dari
0: siapa ngerti negara
1: paling sampah yang saya lihat.
0: Oh iya, ini truk sampah ada yang punya negara ya.
1: Itu dari dinas kebersihan, kemudian oh, untuk pertamanan yang ngangkutin apa namanya pohon-pohon yang habis ditebangin, kemudian truknya dari PLN ada, truknya dari BUMD ya, dari PDAM misalnya yang ngangkutin tanah untuk habis
0: ngeduk-ngeduk. Oh iya, itu ada berarti ada, truknya punya negara.
1: Ya, atau mungkin truk-truk dari kantor-kantor kayak Telkom atau apa gitu biasanya juga ada, walaupun nggak banyak.
0: Nggak banyak dan juga mungkin istilahnya nggak terlalu...
1: Tugasnya juga jarang-jarang di, pas jam sibuk biasanya ya jam-jam tertentu aja.
0: Nggak terlalu berimbas ke jalan raya kayak rentetan truk pasir atau truk tanah kok ya.
1: Paling gitu. Pantura bagaimana pagi hari ini? Nanti kita akan simak juga termasuk jalan-jalan ke arah barat, timur, timur tengah, dan juga ke arah selatan.
0: Ini ada info dari kawan 9607 nih, Weleri cerah katanya.
1: Cerah, lancar ya Pak ya?
0: Lancar, tak ada namanya, 9607. Nah ini ngomong-ngomong informasi dari Weleri cerah, ini ada Pak Rizky Septa Al-Fajar nih. Barat yang nih. Informasinya menunjuk arah ke barat nih, sudah sampai mana nih, Lele udah sampai Weleri.
2: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Bung Yuda dan Bung Jamal. Kembali menyapa di pagi ini di tanggal 24 Juli tahun 2024 di hari Jumat berkat ya Bun ya.
0: Amin.
2: Pagi ini ke arah barat, ke arah kota Tegal, Brebes dan sekitarnya. Pukul 6 lebih 3 menit sudah lepas dari Subah, Kabupaten Batang. Golalin dari Kaligawe sampai dengan Batang terpantau ramai lancar. Tidak ada catatan sama sekali ya Bun ya. Kedua arah sepiring lancar, di Brangsong juga lancar. Untuk cuaca di daerah Subah ini masih sedikit temaram. Begitu ya Bun, yang dapat saya infokan sampai dengan Subah. Okay. Nanti ke arah Batang, Pekalongan, Pemalang sampai dengan Tegal di info lagi via streaming. Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Pukul 6 lebih 21 menit masuk kota Batang ya, hampir masuk kota Batang. Untuk lalin masih sama, ramai lancar, tidak ada kesendatan, cuaca juga sudah mulai cerah, matahari sudah cemplorot di kaca spion. Ngomongin untuk masalah gawe anak, saya kadang acak pun beberapa saat itu saya minta HP-nya tanpa bilang untuk tak cek semua. Kemana dia pergi, dia buka apa, semua saya cek. Kalau memang dia ada masalah di handphonenya, saya bilang, saya ancam, tak sadap nanti HP-mu. Saya bilang gitu, bro. Alhamdulillah, sudah pernah macam-macam ya. Gitu pun, lanjut ke arah barat. Terima kasih.
0: Oh, cakep, cakep, cakep, cakep. Ada ultimatum dari Pak Nih.
1: Tak sedap loh nanti.
0: Sadap, oh, sadap, sadap.
1: Kirain kasih bumbu masak.
0: Kirain bikinin mie. Mie sedap. Enak nih kayaknya pagi-pagi mie sedap. Mie sedap yang jeruk nipis. Nyam-nyam-nyam.
1: Apa aja? Yang double.
0: Yang double, betul sekali. Mie sedap double.
1: Pikiranmu kena tenang.
0: Kamu kalau enaknya mending mie ayam. Apa mie sedapnya yang Chef Devina tuh enak banget tuh. Oh, iya. Yang double juga.
1: Aku sukanya yang double tiba-tiba yeah. Beberapa hari ini kok kecoy kok enak banget. Double. Ternyata
0: betul warak sekali.
1: Terus nyemek masaknya. Jangan terlalu banyak airnya.
0: Eh mantap double. Ini Pak Rizky Septa sudah sampai Subah.
1: Sudah sampai mana?
0: Sudah sampai Subah. Lebaran sampai belibet kan gue.
1: Iya, sudah sampai Subah.
0: Tadi informasi dari kawan di 9607 Weleri cerah. Nah, ini langsung diinfokan jalan rayanya dari Semarang sampai Subah. Terpantau ngacir pa lancar. Enggak ada kendala, enggak ada hambatan. Yuk, siapa yang mau ikut ke Subah? Mau ikut ke Batang Pekalongan. Jam 6 pagi wis mending saiki berangkatnya.
1: Oke, langsung lanjut ya. Jamnya sudah menunggu.
0: Betul sekali. Mantap. Matur suwun Pak Rizky Septa Al-Fajar yang sudah sampai Subah pagi ini terpantau lancar situasi arus lalu lintasnya. Pak Aziz Noverdi.
3: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda dan Bung Jamal serta kawan-kawan sekalian semuanya. Menyapa kembali di edisi Kelana Pagi, edisi hari Jumat dari yang ke-24 di bulan Juli tahun 2026. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Ini melaporkan Adil Lanin ya. Kondisi perbaikan kualitas mutu jalan di KM422 masih berlangsung, dan itu di paling sebelah kiri sudah mulai ada pengerukan ya Mas Yudhara Bung Jamal. Saat saya melintas masih terpantau ram lancar, belum ada notit atau belum menyebabkan ketersendatan. Sementara untuk cuaca pagi hari ini kelihatan cerah ya, sepertinya mudah-mudahan sampai nanti sore, tapi memang udaranya kelihatan dingin, begitu ya kawan Rasika?
0: Kelihatan kok, kelihatan boleh dirasa,
1: kerasa.
3: Hormati pengguna jalan yang lain, jaga jarak aman, jaga kesehatan, dan tentunya jangan lupa sarapan pagi hari ini. Begitu Mas Yuda dan Bung Jamal yang bisa diinformasikan. Terima kasih.
1: Terima kasih. Lupa sih enggak, Pak. Kesempatan yang belum ada. Tadi udah ngomong dobel.
0: Ini di Tol Semarang ABC ya, by the way. Titik pekerjaan jalan di beberapa lokasi itu sampai tanggal 30 Juli 2026. Tapi untungnya sejak hari pertama tanggal 18 sampai dengan sekarang, lokasi-lokasi peningkatan mutu jalan di Tol Semarang ABC dampak lalu lintasnya masih cukup baik ya, kawarasnya enggak ya, sampai menimbulkan ketersendatan ya, atau antrian panjang. Melambat aja betul. Termasuk yang pagi hari ini sudah mulai kelihatan dilakukan pembongkaran, yaitu di kilometer 422A sekitar ruas Krapyak arah menuju ke Jatinegara.
3: Mas Yuda dan Bung Jamal, untuk mengantisipasi anak agar tidak melenceng saat memegang gawe atau HP di medsos-medsos, sekarang kan setiap kali mau ambil apa itu aplikasi harus didaftarkan dulu umurnya. Kalau umurnya nggak sesuai ke 18 plus, otomatis akan ditolak. Itu sekarang canggihnya di situ. Terus akun email kita lah, itu kita tautkan ke aplikasi yang ada di HP anak. Nanti kalau anak itu membuka sesuatu yang asing, dia akan email itu akan memberi notifikasi gitu. Anak-anak saya juga seperti itu. Jadi untuk YouTube ataupun untuk TikTok atau medsos lain itu tak kasih ke link di email Mas. Jadi sesuatu yang dia buka yang tidak sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan anak-anak, dia nanti akan saya dapat email dari itu ya. Gitu Mas Yuda dan Bung Jamal. Jadi sekarang cukup mudah juga sih untuk mengawasi anak-anak agar medsosnya apa itu secara tidak langsung bisa diawasi. Gitu ya Mas Yuda dan Bung Jamal. Terima kasih.
0: Matur suwun. By the way, ngomong-ngomong tentang gawe, dulu tuh aku jadi ingat, dulu aku pernah WA Bu Emma Rahmawati kan, Ibu Kepala DP3 AKB Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah tuh punya layanan namanya Puspaga. Pencegahan misal anak kecanduan gawai, pertengkaran keluarga, anak malas sekolah, ya kan, yang tapi belum masuk ke kekerasan, masih sebatas kayak kecanduan atau mungkin terlibat dalam

0: terlibat, bukan terlibat ya, kayak melihat atau mungkin menjadi saksi lah gitu, pertengkaran keluarga, anak malas sekolah gitu-gitu, tuh ada layanannya. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah punya, namanya Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga di DP3 AKB Provinsi Jawa Tengah. Ada kontak senternya juga ya, untuk layanan konseling bagi para keluarga.
1: Dan diajak konsultasi misalnya ada masalah ya.
0: Betul, itu ada layanannya Kawan Rasika, Puspaga namanya, Pusat Pembelajaran Keluarga. Nah, salah satu turunan kegiatannya adalah menangani anak-anak kecanduan gadget atau kecanduan gawai. Kadang seperti yang kamu tadi bilang, kalau orang tua kayaknya agak susah lah mengawasi, atau mungkin orang tuanya sibuk banget lah, orang tuanya pejabat gitu, atau orang tuanya repot, pimpinan repot, rata ngurusi anaknya ketemunya ming bengi tok. Nah, itu mungkin
1: bisa konsultasi,
0: konsultasi
1: ke situ.
0: Dan juga ada layanannya Puspaga, namanya Puspaga, miliknya DP3 AKB Provinsi Jawa Tengah, Puspaga Jateng. Ada call centernya juga, ada layanan aduannya juga untuk layanan Puspaganya DP3 AKB Provinsi Jawa Tengah. Itu salah satunya ya, anak kecanduan gawai itu tadi, minta, bisa minta tolong bantuan lah gitu istilahnya,
1: biar tidak kecanduan.
0: Ada layanannya
1: biar tidak kecanduan, biar tidak setiap hari kok ngalamun mikir ke gawai. Bicara nih, ada notifikasi, ada penyuluhan-penyuluhan, nek jaman biyennya penyuluhan lah.
0: Kalau aku pernah WA Bu Emma Rahmawati waktu itu, yang sering tuh apa coba, kecanduan ini loh, game online.
1: Nah, game.
0: Ketika apa handphonenya diambil langsung nangis, geru-geru, banting-banting.
1: Walik, ngamuk-ngamuk.
0: Nah, ngamuk. Ya.
1: Kayak kalau bahasa dulu pesakau.
0: Coy, ya.
1: Sampai segitunya, sampai terhadap sesuatu itu dia merasa kayak kehilangan banget, sehingga tangannya bisa memukul wajahnya sendiri,
0: nah,
1: bisa
0: betul,
1: menjambak-jambak rambutnya sendiri itu.
0: Nah, itu
1: sampai gitunya.
0: Punya layanan Puspaganya di DP3 AKB Provinsi Jawa Tengah. Itu gratis ya, by the way, juga gratis. Gratis.
1: Ada yang begitu nanti bisa berhubungan langsung dengan Puspaga.
0: Ya, betul. Jika orang tua memang butuh bantuan ya.
1: Ya. Oke, gak usah malu-malu dan gak usah ragu-ragu untuk berhubungan dengan Puspaga.
0: Yuhu. Pak Tarto, selamat pagi.
2: Selamat pagi sahabat Rasika,
0: kawan Rasika
2: terhormat. Saya perjalanan dari Jepara ke Semarang, mau ke Untak. Perjalanan lancar, ini sudah sampai Terboyo, tidak ada hambatan. Alhamdulillah. Rekan-rekan semua, terima kasih sahabat Rasika,
0: kawan Rasika, matur suwun. Pak Tarto
1: lancar ya, sampai Untak di Pawiatan Luhur sana.
0: Nah, ini Pak Tarto dari Jeporo sampai Terboyo lancar. Ini langsung dilengkapi juga sama Pak Setyo Aji ya. Pak Setyo Aji wis perjalanan dari Kudus sampai Semarang, sekarang juga sudah sampai Kaligawe. Kudus Kaligawe.
1: Lancar. Nah, tuh. Tidak ada suatu yang perlu dikhawatirkan.
0: Nah,
1: semoga lancar, tidak ada kemacetan terus.
0: Iya, betul sekali. Ya, Semarang Jeporo, Semarang Kudus berarti lancar ya, guys, dua arah jam 6 pagi ini.
1: Dan ini kasih titik-titik ke Semarang
0: apa?
1: Kudus titik-titik. Ini saya lanjut Kaligawe Mangkang lancar. Ya. Besar ngeget-ngeget.
0: Barusan Pak Setyo, infonya Pak Aziz Noverdi toh dari Semarang Barat masuk tol Semarang ABC masih lancar toh.
1: Titik-titik lancar. Ya. Alhamdulillah, kita syukuri pagi hari yang cerah ini.
0: Kok Wendy nih, halo, coba nih kemana nih Wendy Yuwono Putro nih? Biasanya kalau gasik gini kan ke Pati atau kemana
1: atau ke
0: toh?
1: Rembang.
3: Selamat pagi pun, selamat pagi Bang Jamal.
1: Pagi.
3: Pukul 6:10 ya, melintas di sekitaran Kino ya, masih terpantau lancar dari Kaligawe sampai sini. Tidak ada genangan rob ya, garing di kedua arahnya. Terima kasih.
1: Terima kasih.
3: Pukul 6:32 ya pun, Bang Jamal, sampai di Trengguli ya. Masih terpantau lancar, cuaca cerah ya. Matahari cemerlang. Terima kasih.
0: Wah, mantap sekali, lancar juga nih. Pak Edi Sasmito juga sudah tindak dari Demak
1: ke arah
0: ke
1: KIB.
0: Kiu.
1: Monggo dipun atos-atos ing dalan.
4: Apa namanya truk-truk yang
0: ini masih dari dalam Demak iki Pak Edi Sasmito baru keluar gang iki.
1: Pasar Bintara.
0: Baru metu gang iki mesti Pak Edi Sasmito ini ya.
1: Bintara.
0: Keluar dari gang.
1: Lain bagaimana? Tadi barusan disampaikan oleh kawan kita tadi masih lancar Pak sampai dengan Kaligawe.
0: Yes, betul sekali. Tadi ada Pak Setyo Aji, Pak Tarto, Koh Wendy. situasi di Batu Karang Tengah Demak nih juga masih lancar kedua arahnya, Pak, laporannya Pak Edi Sasmito. Ah, ya wis lancar, malah sepi katanya Pak Edi.
1: Iya, sepi.
0: Syukurlah kalau gitu sepi.
1: Ya. Kita nunggu kabar dari Brigjen Sudiarto nih pagi hari. Bagaimana?
0: Tapi tau jujur untung di pagi hari itu baik ya sejak hari pertama. Serius deh. Soalnya kemarin juga kemarin aku langsung tekan Greta, Majapahit atau Hemsar itu gimana sih kalau sore? Pun kalau kalau siaran sore
1: ribet, biar ribet kalau sore karena semuanya pengin segera sampai rumah. Kalau pagi kan masih agak landai. Dan juga kebetulan nih hari Jumat landai.
0: Ya kan masih ya landai banget dah.
1: Belum itu. Ada yang tergesa-gesa untuk menikmati suasana. Oh, enggak belum ada. Sampai dengan detik ini belum ada yang kasih info Brigjen Sudiarto.
0: Betul. Brigjen Sudiarto ya, lokasi yang tadi kita terima sementara masih baik dan lancar saja harusnya.
1: Betul.
0: Ini Pak Muhammad Fakih juga menyapa okay. Selamat pagi, romantis sekali kalian berdua. Kok romantis ki opo?
1: Mungkin keliru maksudnya, bukan romantis opo? Mungkin. Renyah. Renyah kayak payek gitu, Pak ya.
0: Renyah kayak payek. Payek kok ini enak deh, teri ya. Payek teri sama nasi anget sama sambel. Sama
1: jenenge madang
0: kuwi ora payek. Sambel kemangi. Sama sambel kemangi.
1: Payek Mbak Lilis ya.
0: Kayak nyam.
1: Ndok Dadar.
0: Oh iya betul. Payek Ndok Dadar nasi panas sama pakai sambal kemangi atau sambal dikosek-kosek aja.
1: Aduh,
0: gitu.
1: Enak. Itu pedes-pedes sambalnya.
0: Betul sekali.
1: Minumnya teh panas, ora usah legi-legi wae nae.
0: Wah, pol.
1: Baru kuwi terus jagonge nyingkrang, ora usah siaran.
0: Ya ini by the way rekaman ya, Kelana Kota pagi hari Jumat mulainya jam 8 WFH. Mulainya jam 8 ini rekaman guys.
1: Pak Muhammad Fakih Fakides kok romantis, renyah.

0: belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care. Yes, yes.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: menti yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Ibu-ibu, malas kan kalau keluar rumah, apalagi kalau lagi panas, bikin kepala gerah dan gatal sampai ketombean. Tapi tenang ya ibu-ibu, karena sekarang ada Lifebuoy Shampoo Cool Blast. Kini hadir untuk menghilangkan ketombe dan mendinginkan kepala sedingin Gunung Alpen. Lifebuoy Shampoo juga akan berbagi hadiah loh. Ada kompor gas, magic comb, blender, setrika, dan masih banyak hadiah lainnya. Bukan cuma itu aja, selain berbagi hadiah, akan ada senam bersama juga dan kegiatan seru lainnya loh. Di hari ini, Jumat 24 Juli 2026, dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang di Pasar Bandarjo, Ungaran, Kabupaten Semarang. Jadi jangan lupa ya, cara tanggal dan lokasi pasarnya, Pasar Bandarjo, Ungaran, Kabupaten Semarang hari ini, 24 Juli 2026, dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Jangan sampai kelewatan dan bawa pulang berjuta hadiahnya. Cek aja di Instagramnya @lifebuoyid untuk info lebih lanjut serta syarat dan ketentuannya. Stop ketombe, datang lagi. Dinginnya esnya ngeblas, kuman ketombe bebas.
5: Penerimaan mahasiswa baru Institut Alfitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Alfitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Alfitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Alfitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.

0: sampai dengan jam 6 lebih 40 pagi kawan Warasika, untuk koridor panturanya tadi Semarang sudah ada yang sampai Batang lancar, berarti Kendal Weleri nggak ada hambatan di pantura. Kemudian pantura timur menuju arah ke Jeporo dan Kudus terpantau juga lancar. Berarti kalau kita tarik dari Batang sampai dengan Kudus
1: masih lancar. Lancar.
0: Ya. Nah, kita geser dulu ke jalur yang lain ya kawan Warasika. Kenapa? Karena di Kota Salatiga hari ini lagi ada acara.
1: Selamat Huda.
0: Yes, Huda. Betul sekali.
1: Hari ulang tahun ke 1000 berapa yuk?
0: 276 hari jadinya tahun ini, luar biasa bukan?
1: Ya, seumuran karo.
0: Seumuran sama
1: Masya Allah tuwane 176
0: 1000.
1: Lah ya 1276. Mugi-mugi tambah makmur, gemah ripah, loh jinawi kuto Salatiga.
0: Nah kan kamu tadi cari sarapan toh tuh di lapangan Pancasila, nanti lagi setelah puncak acara ada kenduri, nanti ada 7000 porsi makanan. Sana.
1: Ndadak tekan kono ya. Numpak angkote wis entek 20.000.
0: Numpak angkot lu artis lho saya.
1: Kalau dari Ungaran tuh paling nyaman saya sering numpaknya itu Prona.
0: Ya podo sih.
1: Idola banget kalau ke Salatiga naik Prona.
0: Favorit.
1: Enggak usah naik apa namanya bis, karena nanti kalau Prona tuh langsung masuk ke dalam sekitar kota. Tinggal melaku sithik wis.
0: Jadi puncak acara hari jadi ke 1276 Kota Salatiga hari ini 24 Juli 2026 dipusatkan di lapangan Pancasila Kota Salatiga. Akan ada agenda sidang paripurna istimewa, Festival Budaya Nusantara dan Kirab Budaya Nusantara serta kenduri rakyat yang disiapkan ada 7000 porsi makanan untuk seluruh masyarakat yang hadir di lapangan Pancasila Kota Salatiga. Acara berlangsung mulai dari jam 7 pagi sampai dengan siang hari nanti. Rangkaian acara puncak hari jadi ke 1276 Kota Salatiga hari ini digelar di lapangan Pancasila Kota Salatiga. Upacara, selama masa upacara itu jalan ditutup.
1: Nanti kalau sudah selesai, ya.
0: Selama masa upacara itu akses di lapangan Pancasila Salatiga itu ditutup. Nah, kemudian baru nanti ketika ada agenda-agenda lanjutan akan fluktuatif, bisa buka tutup atau mungkin akan tetap ditutup sesuai diskresi kepolisian di lokasi puncak acara hari jadi ke 1276 Kota Salatiga.
1: Selamat untuk Salatiga.
0: Aku udah dapat bocoran dari reporter Arif Syarifuddin mengenai bocoran menunya.
1: Apa aja tuh menunya yang mau disuguhkan?
0: Pokoknya menunya itu nasinya warna kuning. Alah, wis ketok.
1: Nasinya warna kuning tuh nasi kuning.
0: Nasinya warna kuning. Terus juga
1: sayurnya hijau-hijau. Udangan.
0: Ini kamu kelihatan enggak?
1: Kelihatan.
0: Nah, itu ciri-cirinya nih. Nasinya warna kuning terus.
1: Terus kanan kirinya ada lauknya tuh. Terus yang tengah-tengah apa kecil-kecil enggak kelihatan nih jauh. Pokoknya enak lah.
0: Betul. Jadi hari ini kawan Warasika di lapangan Pancasila Kota Salatiga akan ada agenda puncak acara hari jadi ke 1276. Rekayasa lalu lintas akan dimulai jam 6 pagi. Ini sudah ramai banget nih. Aku langsung buka kamera CCTV di Salatiga dan nanti juga ada CCTV mata langsung ya, ada Arif Syarifuddin di sana dan di Anda mungkin.
1: Pokoknya monggo dinikmati yang berada di Salatiga, kasih info untuk suasananya.
0: Ya, untuk saat ini kawan, acara di lapangan Pancasila Kota Salatiga masih persiapan saja, belum mulai kawan, tapi sudah terlihat cukup ramai. Di kawasan Jalan Tentara Pelajar tuh rame banget, terus juga depan Pemkot ki gedung jalan apa?
1: Samaliki atau mana itu? Bukan ya?
0: Iya, koyo ini ya. Ini pokoknya CCTV-nya kota. Tulisnya di depan Pemkot. Mohon maaf izin aku lupa. Pokoknya di depan Pemkot Salatiga itu juga sudah mulai ramai dan sudah kosong dalane. Maksudnya udah enggak ada lalu lalang.
1: Dibersihkan, di clear. Nah, ini masyarakat bisa jalan kalau ke arah sana ya.
0: Betul sekali. 1276 loh, undang-undi sama umurnya Bung Jamal.
1: Aku 1271. Aja 5 tahun.
0: Sama-sama
1: Salatiga. Salatiga SD aku lahir.

0: Kawan Rasika, salam sehat, salam bahagia untuk kita.
1: Amin. Salam bahagia.
0: Mas Yuda, Bung Jamal, pagi ini saya akan mengucapkan selamat hari ulang tahun Salatiga ke 1276. Moga Salatiga senantiasa menjadi kota yang mendunia.
1: Amin.
0: Hari ini saya tidak ke Semarang, Mas Yuda, Bung Jamal.
2: Tamu agung,
0: saya
2: mesti
0: mendapatkan undangan selaku Ketua Dewan Pendidikan untuk ikut upacara hari ulang tahun Salatiga. Demikian,
2: Pak Giman,
0: terima kasih.
2: Video-video ya Pak Giman.
1: Kirim video,
2: tolong Pak Giman. Saunas kira ono sing wani ngongkon Pak Sugiman. Kita berdua tok sing wani.
1: Nyuwun tulung, Pak.
2: Saunas kira ono sing wani ngongkon Pak Sugiman lah yo. Kita berdua tok. Pak Pak tolong nanti ya, kan Pak Sugiman kan dari kursi VIP tok mesti.
1: Dibuat video akan Pak.
2: Nggih, Pak tolong ya Pak Sugiman ya biar kita tahu.
1: Sak sopan-sopan apa tetap ngongkon. Nyuwun tulung, Pak, nyuwun tulung. Kersanipun ada gambar.
2: Betul, matur suwun Pak Sugiman dari Salatiga.
1: Jadi kota-kota yang apa namanya bakal terkenal itu biasanya di dunia pewayangan atau di zaman dulu itu Gemah Ripah, Loh Jinawi itu kan Gemah Ripah itu cedak dengan pasir, itu artinya dekat dengan laut atau air, wukir cedak dengan gunung, pasir wukir Loh Jinawi itu tanahnya gembur dan juga Jinawi itu banyak pohonan tumbuh-tumbuhan.
2: Oh, Jinawi itu itu rimbun. Ya,
1: kurang lebihnya gitu. Ngadepake bebandaran atau bandar ini pelabuhan dan ngukurake pegunungan kang ijo royo-royo. Salatiga memenuhi syarat itu. Ada apa namanya pasir dekat dengan sungai, dekat dengan
2: gemes.
1: Apa namanya rowo pening. Wukir, wah gunungnya banyak di sana yang mengelilingi kota Salatiga. Loh Jinawi juga tanahnya gembur, banyak tumbuhan yang tumbuh di sana. Apa namanya airnya gampang, tanahnya juga subur dan makmur sehingga nanti akan menjadikan kota yang betul-betul makmur bagi penduduknya, bagi pejabat sumrambah kepada seluruh warga kota Salatiga. Kita berdoa untuk Anda semuanya. Amin.
2: Pantes orang-orang Salatiga iki wonge tenang-tenang ya, ora do grusak-grusuk, ora do teng ora do teng trantal niku lho wong
1: kotane adem, seadem hati para warganya.
2: Nih, karena tempatnya juga mendukung ya untuk jiwanya tenang.
1: Dan tidak lupa banyak objek wisata.
2: Bu Erni, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Bu.
3: Pagi Rasika, pagi Mas Yuda, Bu Jama. Pagi ini saya jam 6.23 ini sudah sampai Jerakah. Tadi sudah melewati Hadi Subeno sama Hamka. Ini tadi rame lancar, cuaca cerah. Mas Yuda, Bu Jamal, kalau lihat anak sekolah sekarang itu di jalan itu saya sebetulnya kasihan nih.
1: Kenapa?
3: Pagi-pagi udah pada di jalan, anak-anak SD itu udah pada bonceng orang tuanya yang naik sepeda motor itu masih ngantuk gitu loh. Padahal zaman saya kecil dulu SD itu kan rata-rata sekolah SD-nya dekat dari rumah ya, cukup jalan kaki. Terus udah pada berangkat gasik, pulangnya sore, nyaingi yang pegawai itu makanya jalannya masih, kalau anak sekolah masuk itu kan meskipun sore rame karena jam pulangnya hampir bersamaan ya. Terus itu loh, kalau zaman angkatan saya dulu mungkin ya Bung Jamal ya ngalami, kalau anak-anak yang cowok itu kalau udah SMA itu bawaannya paling buku satu dimasukin kantong celana belakang. Itu santai gitu loh. Nah sekarang ya ampun bawaannya berat-berat banget gitu loh. Ini hari ini saya kebetulan jatahnya WFO ini, karena kan kalau WFA enggak satu kantor WFA tapi yang 30% kok tempatnya saya itu masih WFO gitu. Makasih.
2: Terima kasih. Oke, matur suwun Bu Erni.
1: Bocah-bocah saiki sekolahe nggo tas, nggo laptop. Ngapot bukune kuandel-kuandel, kaya ngono sangune sego.
2: Matur suwun, ini berarti salah satu tanda baik loh kalau jalan RM Hadi Subeno Mijen kondisinya masih cukup menyenangkan.
1: Ini tembus kok dari RM Hadi Subeno sampai Prof. Hamka tadi lancar ya, Bu ya.
2: Nah,
1: sampai
2: iya.
1: Bawah berarti.
2: Oke lah, matur suwun Bu Erni. Salam untuk kawan-kawan ya di tempat kerjanya Bu Erni pagi hari ini.
1: Pagi ini sebagiannya masuk seperti biasa.
2: Yes, Pak Aris Tiawan.
4: Assalamualaikum, selamat pagi Bung Yud. Aduh, selamat pagi. Ya, untuk info Demak ke Semarang pripun, Mas?
2: Lancar.

0: untuk lalinnya
1: lancar.
0: Sayo nggak darop.
1: Oke, langsung aja lancar tuh. Kendala hambatan nihil. Bu Yuli Suko, alhamdulillah saya sudah sampai tempat kerja beberapa waktu lalu dan lancar.
2: Oh, beberapa saat yang lalu baru.
1: Betul.
2: Saya, waktu lalu.
1: Pak Yusuf.
3: Halo. Pagi Mas, ini perjalanan dari Kudus ke Semarang Karyadi. Wah, sampai di tol Demak kok pemandangan gunungnya kelihatan semua ini. Sampai bangunannya juga kelihatan. Itu gunung mana aja Mas?
2: Dari mana fotonya? Foto.
1: Coba mungkin kalau posisinya, perspektifnya kamu ada di antara di tol Semarang Demak sana, kamu lihat selatan.
2: Ke arah gunung selatan apa aja, yang berarti kelihatan nanti dari yang pertama.
1: Satu,
2: Merapi.
1: Merapi 2.
2: Merbabu.
1: 3.
2: Gunung Ungaran.
1: 4. Udah. Itu, udah. 3 aja.
2: Yang jauh-jauh mungkin kelihatan sedikit-sedikit enggak apa.
1: Pak Aziz Noverdi.
4: Mas Yuda Bang Jamal.
2: Halo.
4: Untuk perjalanan sudah sampai di Jalan Tentara Pelajar ya. Tadi dari tol exit tol Jatingaleh menyusuri Jalan Dr. Wahidin masih terpantau ramai lancar, tidak ada notit, belum ada catatan alias belum ada insiden yang berarti. Ini sudah sampai di Pasar Merican, saya mau menuju ke Jalan Lampar ya, masih ada Bung Jamal.
2: Oke.
4: Aktivitas lain masih terpantau ramai lancar saja. Begitu ya yang bisa diinformasikan. Terima kasih.
1: Terima Oke, matur suwun Pak Aziz Noverdi. Pak Andika, selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
2: Pagi,
1: ini traffic light genok ya. Ada truk mogok yang arah Demak di lajur kiri. Nih, saya mau jemput staff-staff toh. Nah, posisi truknya ada di belakang mobil ya saya. Di biasa saya tempat berhenti yang beberapa kali dikonangi sama Kawarasika. Mobil Innova hitam ngangkuti mbak-mbak di genok.
2: Ada 4 atau 5 orang mbak-mbak nih.
1: Ini beneran loh Pak Andika, beneran. Ada beberapa, ada 2 atau 3 Kawarasika gitu yang, "Wih loh, aku sering ketemu Innova ireng mandek ning genok ngangkuti mbak-mbak."
2: Penumpangnya tetap, pelanggan tetap.
1: Lah ya. Nah ini waktu jemput nih Pak Andika dan ketemu sama truk mogok di lajur kiri, tepatnya di sekitar genok. Pak Dwi Satya, Masjid Mas Jamal, selamat pagi, matur suwun dan amin doanya untuk Kota Salatiga ya.
2: Amin.
1: Yeah. Monggo pinarak ke Kota Salatiga, okay. Ayo kenduri bareng.
2: Iya, nunggu undangan.
1: Nih di Jalan Sukowati, Sukowati depan Pemkot ya.
2: Sukowati itu Jalan Sukowati, betul.
1: Yes, betul sekali. Matur suwun. Pak Dwi Satya nih dari Salatiga. Yuk, siapa yang dari Salatiga yang ngasih informasi di Kota Salatiga, nah, kita
2: boleh baca.
1: Bacakan dulu. Kita unggul ke. Ya betul sekali.
2: Mumpung
1: kita unggahkan
2: tahun, mumpung peristiwanya sedang terjadi saat ini.
1: Asik, mumpung hari jadinya ya.
2: Yes.
1: Nah ini kemudian ada Bu Neti. Bu Neti ngasih info selamat pagi dari Salatiga. Terpantau dingin
2: lancar
1: ya.
2: Wah, gunungnya iso ketok sampai detail begitu ya.
1: Ini Merapi dan?
2: Itu Merapi Merbabu.
1: Oh, kanan dari Salatiga tuh Merapi ketok sejelas ini.
2: Ini yang belakang Merapi, yang depan Merbabu.
1: Lah ya. Kelihatan betul ya. Apa kayak ini Sleman rasanya?
2: Karena pada dasarnya Salatiga itu masih di lereng Merapi Merbabu.
1: Oh.
2: Lerengnya kan sampai ke Tasan itu masih lereng.
1: Aku nggak expect kalau maksudnya Gunung Merapi itu kalau di Salatiga bisa sampai seceto dan segamblang ini gitu loh.
2: Cedik ya.
1: Nah, iya makanya kayak rasanya kayak ini Sleman apa ini Muntilan loh.
2: Belakangnya Merapi, nanti tengok kanan setelah Rawabening Ungaran.
1: Oke.
2: Jadi kota yang keindahannya dirubung sama gunung-gunung, salah satunya adalah Salatiga. Atau Salatiga.
1: Salatiga itu berarti daerahnya nggak pernah kekurangan air toh?
2: Kayaknya nggak.
1: Meski musim kemarau dan segala macam.
2: Nggak. Kayaknya kekurangannya air tuh nggak pernah di sana. Kanan kirinya yo rawa bening, ono kali-kali ini juga kali Tuntang dan lain sebagainya. Kemari Paloh Jinawi lah. Selamat buat Bapak Wali Kota Salatiga, Pak Dokter Sugeng Enjang, Mbak Menawi Nembe midhangetaken kelana kota, juga para staf di Pemkot Salatiga yang saat ini lagi sibuk di alun-alun ya.
1: Wes ra sempat denger kita pun. Wes do, tetek bengek. Ngurusi lapangan Pancasila.
2: Taplak.
1: Iki vas bunga nih neng. Iki meja VIP iki vas bunga nih pak.
2: Cukup nasulak. Ribet iki nih.
1: Pak kayak coba kerdo neng kono, jodong lumpok neng kono pak, jodong kono.
2: Nyebar ket anu neng mobil aja untuk melebus iki kongkong kau tutup.
1: Iki panggungnya urung kono sing ketutup iki pak.
2: Lagi kau MC nih siapa mbok golek ke Rasika.
1: langsung kita tinggalkan pelana kota pagi ini ya. Langsung kita tinggalkan, langsung lagu-lagu.
2: Opo-opo kok terus tekan MC.
1: Langsung opo-opo. Lagu-lagu.
2: Iya iya, opo-opo kok terus tekan candaan MC. Pikiran.
1: Pak Danang Julistirono, selamat pagi. Melaporkan kayaknya ada kebocoran pipa PDAM ini di depan Bergas. Kantor Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Oke.
2: Oke,
1: Pak. Nggih, matur suwun, kita segera lambungan ke kawan-kawan di PDAM Pak Danang Julistirono. Kemudian ada kawan di 4234, kemacetan di tikungan Kobro, semoga jadi perhatian. Oh, okay. Itu sudah terjadi 4 tahun.
2: Dan itu pagi-pagi kayak begini memang sering terjadi, Pak. Nanti sebentar lagi terurai, sabar dulu nggih.
1: Nanti masih ada sampai April ya?
2: Iya.
1: Kemacetan parah di tikungan Kobro yang Anda laporkan sabar pagi ini sampai April ya, sampai 2027 Pak. Jadi nanti masih akan seperti itu terus kondisinya. Ini Pak Adi Sasmita udah sampai Terboyo nih. Cepet banget Pak.
2: Sebagiannya lewat laut kali. Wah cepet banget ya.
1: Ini ada tumpahan solar tapi lagi dibersihin sama polisi di kawasan.

0: SMP Negeri Silayur itu segera dibuatkan garis penyeberangan ya, supaya siswa dapat menyeberang di satu titik.
1: Oh, zebra cross maksudnya ya.
0: Iya. Matur suwun Pak Yono atensinya. Kita simpan laporannya untuk nanti kita laporkan. Pak Eko.
2: Selamat pagi Rasika.
1: Pagi, Pak.
2: Bung Jamal, Bung Yuda. Lama tak jumpa.
0: Iya nih Pak Eko, kemana aja?
1: Oke.
2: Mohon info Mas Bung Jamal, untuk jadwal robnya hari ini kira-kira jam berapa nggih? Soalnya saya nanti ini mau ke Kendal, ini mau nengok saudara sakit. Tentunya lewat itu Sayung ya. Begitu. Okay. Rasika, Bung Jamal, Bung Yuda, matur nuwun, selamat pagi.
0: Matur suwun, ditunggu Pak Eko untuk jadwal puncak gelombang pasangnya Pak Prayitno.
3: Pagi Bun, Bang Jamal, kondisi Brigjen Sudiarto untuk arah ke kota dari TL Supriyadi lancar lenggang.
1: Nah, ini
3: mungkin sebentar lagi akan terjadi antrian dari timur menuju kota karena anak sekolah maupun orang bekerja. Terima kasih.
1: Kalau melihat jamnya ini sudah jam sekian mungkin.
3: Pagi Bun, Bang Jamal, Kawan Rasika.
1: Anaknya.
3: Untuk sementara kontraflow berlaku dari exit tol Gayam Sari sampai Milo. Jadi untuk dari Penggaron, dari Pejurungan sampai exit tol Gayam Sari tidak ada apa kontraflow karena ada perbaikan jalan yang menuju ke arah Meranggen di setelah exit tol Gayam Sari. Terima kasih
1: Pak.
0: Syukurnya lalu lintasnya masih
1: lancar.
0: Itulah Jalan Brigjen Sudiarto ya, yang komentar sampai ribuan di Instagramnya itu sampai 2.000-3.000, mocat macet dan juga menyoroti anggaran.
1: Tapi di pagi hari
0: situasinya masih cukup baik ya.
1: Fenomenanya tidak terlalu seperti yang kita bayangkan.
0: Yes. Ya, kita ke kabar Jawa Tengah jam 7 pagi dulu. Sementara secara umum laporan kawan-kawan Raska masih landai baik, ramai lancar arus lalu lintasnya. Lokasi-lokasi yang jadi sorotan dan juga hambatan wis masih belum ada. Enggak perlu lewat mana.
1: Lewat jalur utama aja.
0: Masih cukup baik situasinya. Wis cuma kubro aja tuh tadi sudah mulai macet dan itu macetnya sampai April 2027 iya. Nanti ya.
1: Tunggu dulu.
4: Kelana Kota. Rasika.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1276 tahun bukan sekedar hitungan waktu. Di dalamnya ada jejak perjuangan, ada doa, ada kerja keras, dan kebersamaan lintas generasi yang telah menjaga Kota Salatiga hingga hari ini. Warisan terbesar Kota Salatiga bukan hanya pada pembangunan atau sejarahnya, melainkan nilai-nilai yang terus hidup di tengah masyarakat. Saling menghargai, saling menguatkan, dan mampu hidup berdampingan dalam keberagaman. Itulah makna dari tema hari jadi tahun ini, yakni Salatiga Beda, Beragam Nyaman, Salatiga Toleran. Atas nama pemerintah Kota Salatiga, saya berikan apresiasi yang tulus kepada seluruh elemen masyarakat. Terima kasih telah menjadi penjaga kerukunan, penggerak kemajuan, dan bagian penting dari setiap langkah pembangunan kota ini. Mari kita lanjutkan perjalanan ini bersama, menjaga apa yang telah diwariskan, sekaligus menghadirkan harapan baru bagi Kota Salatiga Beda yang semakin maju, nyaman, dan mendunia. Selamat hari jadi ke 1276 Kota Salatiga. Sri Astu Swasti Prajabya. Semoga berbahagia dan selamatlah rakyat sekalian. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jam 7 pagi. Waktu dirasika.
4: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
7: Rencana pelibatan Babinsa dan Babin Kamtibmas untuk mengawasi kepatuhan wajib pajak pada tingkat desa menuai beragam tanggapan. Sejumlah kalangan menilai kebijakan itu berpotensi menimbulkan keresahan dan rasa takut di tengah masyarakat. Koordinator